0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surakman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 9 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
5: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti halnya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
13: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
14: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
12: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
12: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, saya disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Rifka Satria, silakan laporannya.
17: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 7:49 waktu Indonesia bagian Barat, kita update terlebih dahulu ya pendengar ya, untuk pantauan arus lalu lintas di kota Pontianak pagi hari ini seperti apa, apakah cukup ramai, apakah sepi, seperti itu pendengar ya di pagi hari ini. Karena ini mengingat hari Sabtu ini adalah hari yang bisa dibilang kalau ramai ya ramai, kalau sepi ya sepi. Kenapa? Ramai karena ya tidak semuanya libur ya di hari Sabtu, masih ada yang harus bekerja juga, masih ada yang harus beraktivitas. Tapi kalau dibilang sepi ya bisa sepi juga karena di hari Sabtu banyak juga yang sudah berlibur ya atau memasuki akhir pekan. Kita cek dulu untuk informasi, sumber informasi yang saya dapatkan ini pendengar ya, dari CCTV di Sukota Pontianak, di mana ini memantau ya seluruh

Jalanan yang ada di kota Pontianak, sebagian besar, belum seluruh ya pendengar ya, tapi sebagian besar jalan di kota Pontianak kan memang sudah ada CCTV-nya, dan kita sebagai masyarakat umum juga bisa mengakses CCTV tersebut untuk melihat kira-kira apakah jalur-jalur yang akan kita lalui ramaikah atau seperti apa ya. Kita awali dari Simpang Tanjung Raya, pendengar di sini. Tapi sebelumnya, pendengar, sebelum kita ke lalu lintas, saya memang agak sedikit salah fokus dengan kualitas udara di Kota Pontianak pada pagi hari ini, pendengar. Kalau dari pantauan mata saya sekarang ya, kalau di Jalan Jenderal Sudirman ini memang, makanya tadi saya sama operator saya sampai bingung, ini kok kayak sore kita di pagi hari ini gitu ya, karena memang pagi hari ini terlihat agak sedikit kuning. Kuning abu-abu kah ini cuacanya? Saya sampai agak bingung ya pendengar ya. Kok cuacanya kayak gini? Asapnya tebal sekali. Karena ternyata setelah saya cek di ISPUnet, ini adalah aplikasi yang sekarang-sekarang ini seharusnya memang Anda miliki, pendengar. Di ini adalah aplikasi dari KLH ya, di mana ini kita bisa mengecek indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU. Di mana di sini kalau saya lihat pendengar untuk Pontianak Tenggara, karena ini kan mengikuti ya kita sedang di mana begitu ya untuk aplikasi ini, karena saya saat ini sedang berada di Pontianak Tenggara. Untuk kualitas udara sendiri pagi hari ini statusnya adalah berbahaya dengan ISPU-nya adalah ataupun indeks pencemaran udaranya itu 379 dengan parameter kritisnya adalah PM10, dan ini adalah tingkat kualitas udara yang bisa merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah yang sama dengan saya, yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar ya pendengar ya, nggak usah keluar rumah maksudnya. Sama juga dengan kota-kota sekitar di sini dan juga kabupaten sekitar, misalnya di Kuburaya. Kuburaya ini juga sama pendengar ya, kualitas udaranya berbahaya dengan ISPU-nya adalah 337, sedikit di bawah Pontianak Tenggara, tapi ya tetap juga ya kondisi udaranya tidak baik. Dengan PM-nya ataupun parameter kritisnya ini adalah PM10, lalu juga sama halnya dengan Bengkayang yang kualitas udaranya tidak sehat seperti itu. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena dari CCTV tuh pendengar kelihatan sekali bahwa putih gitu ya pemandangannya Kota Pontianak pagi hari ini. Ini kan saya sedang memantau CCTV wilayah Tanjung Raya nih pendengar ya. Ini kelihatan nih putih gitu loh pemandangannya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang saya pantau ya, real time ini di sini jamnya sama nih. Ah betul, 7.54 sama. Ini hanya delay sekitar 30 detik saja. Pakai masker pendengar ya. Sayangi tubuh Anda, sayangi organ pernafasan Anda, karena bernafas saya rasa sangat tidak nyaman tanpa masker dengan kondisi seperti sekarangnya. Untuk Tanjung Raya sendiri, lalu lintasnya pagi hari ini ramai sekali menurut saya dan padat sekali pendengar ya, di mana sepertinya masyarakat memang masih beraktivitas dengan normal seperti itu ya, yang harus bekerja tetap bekerja. Dan memang yang cukup menyedihkan adalah di sini banyak sekali masyarakat yang melawan arus lah, ataupun mungkin melanggar aturan lalu lintas yang ada, lalu juga melanggar lampu lalu lintas yang ada seperti itu. Selain pastinya berbahaya untuk diri kita pendengar, hal ini juga sangat berbahaya untuk orang lain ya, mengingat saya juga minggu lalu sempat mengalami kecelakaan lalu lintas yang saya rasa berkendara saya 30 km per jam gak ngebut ya di jalur kiri gitu ya, tenang-tenang aja tiba-tiba ditabrak lah dari samping begitu ya. Memang terkadang seperti itu pendengar, kita sudah hati-hati, ada orang yang tidak hati-hati ya, makanya memang ini kembali menjadi pengingat juga untuk kita ya, hati-hatilah dalam berkendara gitu. Kalau memang Anda tidak sayang nyawa Anda, ya sayangi nyawa orang lain atau kebalikannya, Anda tidak sayang nyawa orang lain, sayangi nyawa Anda ya, berkendaralah dengan baik dan bijak seperti itu. Itu baik, setelah dari Simpang Legend kita menyebutnya pendengar, kita sedikit maju ke arah ini jembatan Kapuas 1 ya, ataupun
Kita nyebutnya tol lama ya, mendengar, karena di situ sudah ada jembatan duplikasinya. Kalau jembatan Kapuas 1 ataupun tol lama ini kan yang dari arah Tanjung Raya ke sini ya, ke arah Tanjung Pura, itu sama pagi hari ini terpantau cukup ramai ya, didominasi kendaraan roda 2 dan ada beberapa kendaraan juga yang melewati ini jalan sisi samping yang biasanya digunakan untuk para pengguna sepeda ataupun mungkin pengguna yang menjalan kaki seperti itu ya. Hati-hati pendengar, karena setahu saja jalur tersebut cukup licin seperti itu ya. Jadi memang lebih nyaman di jalur yang seharusnya saja deh, di jembatannya saja, karena memang sekarang tuh udah gak macet kok jembatan Kapuas ya pendengar, aman lah, ini saya lihat juga aman ya. Jadi lebih baik melewati jalur yang seharusnya saja. Lanjut, kita maju sedikit pendengar, setelah dari simpang Tanjung Raya, jembatan Kapuas, kita ke simpang Flamboyan pendengar ya, di mana pagi hari ini cukup masih ramai juga mengingat ini adalah wilayah pasar yang ada di Kota Pontianak, di mana hal ini juga menjadi perhatian untuk kita ya, yang akan melewati jalur ini. Hati-hati selama berkendara karena memang biasanya masih ada beberapa kendaraan yang terparkir di sisi-sisi jalan ya. Lanjut pendengar. Mungkin 1-2 CCTV lagi yang bisa kita pantau. Kita ke ini, ke agak jauh, kita ke Bundaran Kota Baru, di mana di sini kan termasuk juga wilayah yang ramai ya pendengar ya. Bahkan ini karena saking putihnya di wilayah Kota Baru nih pendengar, saya sampai nggak bisa memantau untuk sisi arah pasar. Di sana kan ada pasar ya pendengar, dan CCTV-nya ini ada di dekat SPBU, di dekat bundaran ini, karena putihnya saya sampai nggak bisa memantau area pasar. Cuma memang biasanya area pasar pagi hari tentu ramai. Di SPBU juga pagi hari ini tidak ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Jadi untuk Anda, saya rasa kalau ingin mengantri bahan bakar di pagi hari ini cukup lengang ya, karena kadang kita kan yang bikin malas ngisi bensin itu ini ya, karena antri begitu ya. Tapi mau bagaimana lagi, satu lagi mungkin boleh ya pendengar ya, saya pantau di pagi hari ini, yaitu untuk di simpang Paja. Ini ada satu simpang yang ramai juga, cuma memang setahu saya di simpang Paja ini sedang ada di sisi kirinya sedang ada proyek pembangunan. Jadi untuk Anda hati-hati juga, karena di situ ada plang-plang pembatas, selalu yang dikhawatirkan juga misalnya ada kendaraan-kendaraan yang keluar masuk dan sebagainya, hati-hati ya. Cuma memang masih terpantau tadi ada beberapa penggowes ya, pesepeda dengan seragamnya yang juga sedang di lampu merah, sedang berolahraga ya. Walaupun cuaca seperti ini masih ada yang sempat menyempatkan untuk berolahraga. Cuma untuk Anda mungkin yang memang bisa lebih fleksibel dalam olahraganya, kalau memang kurang nyaman dengan kondisi asap sekarang, mungkin olahraganya boleh di rumah ya pendengar ya. Di rumah bisa nonton YouTube, bisa sambil zumba, bisa sambil senam, bisa sambil yoga ya, bisa dicoba seperti itu, atau jalan kaki saja gitu di rumah, keliling-keliling ruang tamu, ke dapur, ke ruang tamu, ke ruang tengah lagi seperti itu ya. Itu dia, ada dua informasi yang bisa saya sampaikan di satu segmen ini. Ternyata pendengar, saya tidak menyangka langsung dua informasi. Yang pertama adalah pantauan untuk kualitas udara di Kota Pontianak dan juga untuk arus lalu lintas di Kota Pontianak, di mana Anda juga bisa sama seperti saya memantau ya informasi tersebut dari CCTV di Dishub Kota Pontianak.

0: ada keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda pagi hari ini, di mana kapal militer milik Jepang LST-4003 Kunisaki telah tiba di Kalimantan Barat lewat Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Membawa 3 helikopter waterbombing beserta kru tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah pada Kamis 10 September 2026. Kehadiran mereka ke Kalbar membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan juga Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut, Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa, mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Dan Sawa menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut, dan sebelum kapal ini tiba ataupun sampai di Kalimantan Barat, tim survei dari tentara Jepang telah terlebih dahulu datang untuk melakukan persiapan beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, 3 helikopter yang dibawa tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutlah di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. Di mana untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua. Pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma

hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah gua dan negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah gua dan negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Palmerah Indonesia, PMI Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan mengenakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Wakil Ketua PMI Kota Pontianak, Multi Juta Bata Rarindro, menegaskan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk

mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurut Multi, masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai sesuatu yang sepele. Di mana ia menjelaskan asap yang muncul akibat karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang bisa membahayakan kesehatan termasuk karbon monoksida, di mana dampak paparan asap, kata Multi, tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun paparan yang terjadi secara terus-menerus dan terakumulasi dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernafasan. Karena itu, Multi menilai penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di tengah kondisi asap karhutla yang melanda Pontianak. Dan PMI juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, terutama ketika kondisi asap semakin pekat.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlari saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam pada erupsi Gunung Semeru 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry510 dan juga diberitakan oleh face.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menunjukkan tidak ada pemukiman di gunung tersebut dan pemukiman tersebut berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut hingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum meredam. Maka narasi dan juga video yang beredar di mana warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Di update kembali informasi untuk Anda, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya memprioritaskan penanganan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Kesiapan anggaran, dukungan operasional hingga penyediaan sumber air baku menjadi bagian penting yang dibahas dalam pertemuan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pembahasan penggunaan anggaran bantuan penanggulangan bencana tersebut digelar di ruang rapat Bupati Kuburaya Jumat 11 September 2026. Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara tepat dengan mengutamakan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Menurut Sujiwo, selain kebutuhan operasional penanganan bencana, perhatian juga harus diberikan kepada personel yang bekerja di lapangan termasuk jajaran BPBD sebagai bagian dari unsur penanganan bencana daerah. Ia menilai dukungan terhadap petugas penting untuk menjaga semangat dan efektivitas kerja, mengingat intensitas penanganan karhutlah dan kekeringan masih cukup tinggi. Di sisi lain, Sujiwo memastikan kebutuhan air menjadi perhatian khusus. Ia menyebut pasokan air untuk masyarakat diupayakan tidak membebani anggaran bantuan, sementara biaya operasional distribusi tetap menjadi bagian yang perlu diperhitungkan. Untuk memperkuat pasokan, pemerintah daerah juga mengandalkan dukungan sejumlah pihak melalui kendaraan water treatment. Sujiwo memperkirakan 4 unit kendaraan pengolahan air yang berasal dari unsur Brimob, lalu juga Pasga TNI AU serta BPK dapat menghasilkan pasokan air dalam jumlah besar apabila seluruhnya beroperasi optimal. Dengan dukungan tersebut, perhatian pemerintah kini diarahkan pada ketersediaan sumber air baku. Sujiwo mengatakan pencarian dan penyiapan sumber air alternatif terus dilakukan termasuk melalui pendalaman sumber air yang dinilai potensial.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

turun ke masyarakat untuk memperkuat kesadaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kali ini penyuluhan digelar di Sarang Burung Usrat, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Jumat 11 September 2026. Kegiatan ini menyasar masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api. Ketua Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Prabowo Setiaji mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama selama musim kemarau. Menurutnya, pencegahan harus menjadi langkah utama dalam menghadapi ancaman karhutla, dan masyarakat dinilai memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan lingkungan dan dapat mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Penyuluhan juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta dampak karhutla terhadap kualitas udara dan kondisi sekitar. Selain edukasi, kegiatan tersebut memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat dalam menghadapi potensi karhutla. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tapi harus mulai melalui pencegahan. Dalam kesempatan itu juga, masyarakat didorong untuk tidak membiarkan sumber api tanpa pengawasan serta segera mengambil langkah apabila menemukan indikasi kebakaran. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan potensi karhutla di wilayah Kecamatan Jawai, terlebih kondisi musim kemarau dapat meningkatkan kerawanan kebakaran. Dan ini menjadi informasi terakhir yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang akan menemani siang hari Anda, menemani aktivitas Anda pada hari ini pendengar ya, Sabtu 12 September 2026, di mana perjumpaan Anda dan rekan saya Andre Widianto setelah ini akan diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Mari terus bersama menghadirkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan 3 jam 3 sore. Dan beberapa waktu ke depan nanti kita akan bersama untuk sesi musik informasi tentunya pendengar ya. Dan kami lengkapi dulu untuk informasi di pagi hari ini gitu ya. Dan seperti diketahui bahwa memang kabut asap masih melanda di wilayah Kalimantan Barat dan juga di kota Pontianak. Kayaknya kabut asapnya terasa semakin tebal untuk di hari ini ya. Gak tahu ini cuma perasaan Andre pribadi doang atau kita sama gitu ya. Kalau sama mungkin boleh di-share juga gitu ya, kalau menurut versinya Anda gitu pendengar. Boleh langsung nanti informasikan di sekitaran Anda seperti apa juga kondisinya di hari ini gitu ya. Karena kalau di sini yang terlihat dari studio RRI Pro 1 Pontianak, cahaya yang masuk dalam ruangan kantor ini agak sedikit kuning gitu pendengar ya. Kalau istilah itu agak tungsten, jadi kesannya kayak vintage gitu ya. Tapi ya udahlah, ini yang terjadi di beberapa waktu ini gitu pendengar ya. Dan juga kalau tadi jarak pandang juga sangat-sangat pendek kalau menurut Andre pribadi gitu pendengar ya. Dan ya kalau untuk beraktivitas di luar ruangan disarankan dan juga dianjurkan, bahkan diwajibkan gitu mungkin gitu pendengar ya, untuk bisa menggunakan masker gitu ya. Itu jadi salah satu untuk kita bisa beradaptasi dengan waktu sekarang ini gitu pendengar ya. Dan supaya tetap bisa untuk beraktivitas di luar ruangan, karena mungkin memang ada satu lain hal yang memang membuat kita harus berada di luar ruangan gitu pendengar ya. Nah tapi kalau untuk terkait dengan hal ini gitu pendengar ya, ini ada satu informasi juga yang dikutip dari laman rri.co.id. Dan terkait dengan hal ini, kapal militer milik Jepang gitu pendengar ya, dengan kode LST4003, dan ini telah tiba di Kalimantan Barat lewat Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah. Dan kapal ini membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook gitu ya, serta kru yang tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah pada Kamis 10 September 2026. Dan kehadiran mereka ke Kalimantan Barat ini membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama musim kemarau panjang. Jadi saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama dengan jajaran TNI Polri. Dan di sini yang bisa kami informasikan juga, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut, maksud kami Komandan Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa, yang mengatakan bahwa pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang itu berjalan lancar. Dan Sawa juga menambahkan bahwa satu kapal Jepang itu disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Dan sebelum kapal tiba, tim survei dari Jepang juga telah tiba terlebih dahulu untuk datang melakukan persiapan beberapa waktu lalu. Jadi sementara itu 3 helikopter Chinook yang dibawa oleh tentara Jepang ini akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Jadi pada misi ini, titik-titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dinamika olahraga.
2: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Penzo dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase to Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak, ya, baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 174 PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2 Siantan Hulu Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala

kita mengadopsi sifat akal yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini kita masuk dalam sesi opsi obrolan siang gitu pendengar ya. Tadi ditemani dengan satu miliknya Ran dengan dekat di hati gitu pendengar ya. Kalau dibilang langitnya sama, kayaknya agak beda gitu ya. Untuk di wilayah kota Pontianak ini langitnya putih ya, bukan abu-abu lagi, putih. Ya pastinya dibikin happy aja deh pendengar ya. Nah tapi kalau soal jarak dan waktu yang bikin rindu gitu pendengar ya, gimana sih cara Anda untuk menepis rasa rindu itu sendiri gitu pendengar ya, atau rasa kangen yang mendalam gitu pendengar ya, itu yang akan kita bahas di sesi kali ini obrolan siang. Dan ya pastinya akhir pekan tuh biasanya jadi waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, atau ya berkumpul dengan diri sendiri gitu ya pendengar ya, alias ya membuat diri kita itu merasa lebih happy aja di hari ini misalnya gitu pendengar ya. Ya kalau yang lagi kerja ya udah kerja gitu ya, tapi nanti di hari liburnya dipakai untuk diri sendiri atau mungkin untuk keluarga gitu pendengar ya. Karena ya dalam kehidupan itu gak mungkin yang namanya tidak dihinggapi yang namanya rasa rindu gitu pendengar ya. Nah apalagi rindu yang mendalam gitu ya, baik terhadap teman lama gitu ya, keluarga, atau mungkin ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya, atau sama kayak udara yang lagi kita rindukan juga gitu ya, udara segar ya, yang pasti di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di wilayah Kalimantan Barat, apalagi juga di Kalimantan secara keseluruhan juga mungkin kali ya. Nah yang pastinya itu salah satu diantaranya, gimana sih rasa Anda, cara Anda untuk menepis yang namanya rasa rindu yang mendalam itu sendiri pendengar ya. Karena memang rasa rindu atau kangen itu sendiri yaitu hal yang wajar, hal yang normal gitu pendengar ya. Karena perasaan itu bisa menjadi beban emosional bila dialami secara berlebihan gitu pendengar ya. Jadi kita harus punya cara untuk menghilangkannya atau menepisnya gitu pendengar ya. Ya pasti gimana caranya, nanti Andre juga akan coba sharing ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Tapi Andre juga pengen tahu dari versinya Anda seperti apa sih pendengar. Langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

0: rilis panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 3 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
2: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
1: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
2: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
1: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
3: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Rilas panggilan kepada termohon pada hari ini di tanggal 12 September 2026. Mariati Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 28 Juli 2026 dalam perkara nomor 836/PDT.G/2026/PAPTK telah memanggil nama Sri Sunarsih binti Sunarto berusia 51 tahun beragama Islam, mengurus rumah tangga, semula beralamat di Jalan Parit Tengah, Gang Melati 2, RT 009, RW 029, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Selasa 1 Desember 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Suparman bin Punawi Yusir sebagai pemohon melawan Sri Sunarsih binti Sunarto sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada dirinya bahwa dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut, ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Mariati.

0: Pemberitahuan putusan surat tercatat nomor 253 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim perkara tersebut untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Memberitahukan kepada nama Lim Chong Meng alias Chandra, alamat Jalan Letjen Esparman RT 12 RW 1, Mall Taman Anggrek nomor 3, 14, G lantai 6, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai tergugat 2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Agustus 2026 nomor tersebut yang amarnya sebagai berikut: mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat konvensi tentang error in persona dalam bentuk kurang pihak. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Iya, enggak mau lah, Pak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.
1: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
2: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
1: Woi, lapar sih lapar. Tapi masa itu kan kerjaan perempuan.
2: Waduh, Den.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Rilas panggilan sidang nomor 338 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yanchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yanchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Nur Taufik Hidayat.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Edukasi HAM diperluas, sasar tokoh masyarakat dan generasi muda.
3: Berharap bahwa P5 HAM ini juga bukan hanya di tingkat kota atau tingkat elit, tingkat mahasiswa, tapi juga sampai ke daerah.
2: HUT ke-81, RRI tinggalkan pola lama, jemput pendengar digital.
4: Karena satu hal yang mungkin kita pahami bersama saat ini, kondisi Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya dalam kondisi masih bencana kabut asap.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Sabtu 12 September 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak bersama saya, Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Komisi 13 DPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong penguatan kesadaran hak asasi manusia untuk terus digencarkan, menyasar tokoh masyarakat dan generasi muda hingga pelosok desa.
5: Kegiatan sosialisasi mewujudkan masyarakat sadar hak asasi manusia melalui implementasi P5 HAM digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kegiatan diikuti tokoh masyarakat dari sejumlah kecamatan di Kota Pontianak, perwakilan paroki Santo Agustinus Sungai Raya, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak. Anggota Komisi 13 DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani mengatakan, keberadaan Kementerian HAM memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3: Jadi kami berharap bahwa P5 HAM ini juga bukan hanya di tingkat kota atau tingkat elit, tingkat mahasiswa, tapi juga sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok. Kami pernah menyelenggarakan sosialisasi P5 HAM ini di daerah Kembang Titi yang jaraknya kira-kira kita 5-6 jam dari Pontianak,
6: lapang ya Pak,
3: di Kembang Titi. Nanti kita akan adakan di Bengkayang juga, ya, hari 2 hari yang akan datang.
5: Franciscus menambahkan, Komisi 13 DPR RI juga akan menjalankan fungsi pengawasan dan menjembatani berbagai persoalan HAM di masyarakat agar dapat ditindaklanjuti pemerintah melalui Kementerian HAM. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah, Wilayah Kerja Kalimantan Barat, Zulzaini Mansyur mengatakan, kolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM.
7: Keinginan kebersamaan kita bersama Komisi 13, khususnya Pak Sirat Sibarani, karena dalam pelaksanaan kegiatan hari ini, tanpa kolaborasi dan kerjasama yang baik, mustahil kita akan mendapatkan sekian banyak peserta dan keinginan bersama inilah. Mari kita tingkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, agar kesadaran-kesadaran ke depan, pelanggaran-pelanggaran terkait dengan HAM itu sendiri akan bisa kita minimalisir. Itu yang khusus.
5: Zulzaini menilai generasi muda menjadi salah satu sasaran penting dalam meningkatkan pemahaman HAM. Kesadaran tersebut diharapkan terus tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui sosialisasi P5 HAM, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami hak asasi manusia, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Wilhelmus dan Ira Adriani melaporkan.
0: Memasuki usia 81 tahun, RRI terus beradaptasi menghadapi perubahan zaman dengan memperkuat transformasi dan layanan digital kepada masyarakat.
8: Semangat obor tri prasetya Radio Republik Indonesia terus menyala di usianya yang kini menginjak 81 tahun. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, puncak perayaan HUT RRI di Pontianak berlangsung sederhana. Langkah ini diambil sebagai bentuk empati atas bencana kebakaran hutan dan lahan serta kebut asap yang tengah mengepung kawasan Kalimantan Barat. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan sejumlah agenda keramaian luar ruang seperti senam massal dan jalan sehat terpaksa ditiadakan menyusul tingginya polusi udara serta himbauan Gubernur Kalimantan Barat agar masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah.
4: Karena satu hal yang mungkin kita pahami bersama saat ini, kondisi Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya dalam kondisi masih bencana kabut asap. Jadi sebenarnya banyak kegiatan yang akhirnya kami gugurkan.
8: Meski dirayakan secara bersahaja, Budi Suwarno menegaskan hal itu tidak menyurutkan langkah RRI dalam menjawab tantangan zaman. Menurutnya perkembangan era digital bergerak sangat cepat per hari bahkan per jam. Menghadapi dinamika tersebut, RRI mengubah paradigma pelayanan. Sesuai arahan Direksi Pusat, RRI kini tidak lagi berdiam diri menunggu pendengar, melainkan secara proaktif mendatangi dan menyapa masyarakat melalui berbagai platform digital.
1: Mudah-mudahan itu harapan-harapan mereka, para pakar ini bisa kita jalankan. Karena tantangan RRI seperti disampaikan oleh Dirut RRI tadi akan semakin berat. Era digital itu akan menjadi tantangan yang paling berat.
8: Melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi aplikasi digital, RRI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan siaran. Langkah ini sekaligus mempertegas peran RRI sebagai media publik yang adaptif, relevan, dan terpercaya dimanapun warga berada. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi, melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Memperingati 81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia atau RRI didorong untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
1: Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Barat Musta'ad Zaman menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama 81 tahun memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama yang terjalin antara NPCI Kalbar dengan RRI Pontianak diharapkan dapat terus dikembangkan melalui lebih banyak kegiatan bersama. Musta'ad menilai RRI dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan aspirasi mereka kepada masyarakat luas. Memasuki era digital, Musta'ad juga mendorong RRI menghadirkan program yang semakin dekat dengan generasi muda, sekaligus tetap menjalankan fungsi sebagai sumber informasi dan ruang pengembangan masyarakat. Dirinya menilai transformasi digital menjadi peluang bagi RRI untuk memperluas penjangkauan dan mengakomodasi kebutuhan audiens muda. Bagi NPCI Kalbar, RRI selama ini juga menjadi salah satu jembatan komunikasi untuk menyampaikan pesan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan perhatian, tetapi juga kesempatan untuk mandiri dan berkembang.
2: RRI salah satu jembatan komunikasi kami untuk sebagai bagaimana penyandang disabilitas di daerah-daerah, terutama di pelosok negeri, di pelosok Kalimantan Barat, bisa menjadikan barometer penyampai bahwa disabilitas tidak hanya untuk dikasihani, tapi bisa membuat kemandirian di disabilitas itu sendiri.
1: Musta'ad berharap di usia ke-81, RRI semakin banyak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemandirian mereka di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
0: Kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan di Pontianak, sementara aktivitas masyarakat di ruang terbuka tetap berlangsung. Kondisi ini mendorong Fojeka dan Antara Kalbar membagikan ribuan masker untuk melindungi masyarakat dari paparan asap.
3: Kabut asap yang menyelimuti Pontianak mendorong jurnalis bersama mitra membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa atau Fojeka Kalimantan Barat, Dedi Akansa, mengatakan pembagian 5.000 masker digelar Fojeka bersama Antara Kalbar dan sejumlah mitra menyasar pedagang UMKM, pembeli, serta pengendara di pusat kuliner UMKM Untan kemarin.
4: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Fojeka dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
3: Dedi mengatakan masker menjadi perlindungan sederhana bagi masyarakat selama kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Pontianak. Sementara itu, Kepala Biro LKPN Antara, Andi Lala, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melindungi keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Fojeka dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
3: Aksi pembagian masker sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM dan pengendara yang tetap beraktivitas di tengah udara tidak sehat. Di tengah aktivitas perdagangan yang tetap berlangsung, masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi paparan asap sambil bersama-sama mencegah karhutla agar kualitas udara kembali membaik. Hermanta melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami informasikan untuk Anda pendengar di siang hari ini ada promo besar dari Informa. Jadi saatnya lengkapi dan percantik hunian rumah Anda gitu ya di Informa Pontianak. Khusus member dan pengguna bank CIMB, nikmati cashback furniture hingga 9 juta rupiah. Dan bukan cuma furniture, belanja di home accessories, lighting, dan juga wearable, Anda juga bisa mendapatkan cashback sebesar Rp90.000. Dan promo spesial ini berlaku dari tanggal 7 hingga 30 September 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan, segera datang dan belanja kebutuhan hunian rumah Anda di Informa Pontianak, Gedung Aneka Pavilion Pontianak. Informa Pontianak, pusat furniture terbesar dan aksesoris terlengkap di Kalimantan Barat. Belanja sekarang dan dapatkan cashbacknya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Banget terus kayak gitu ya. Banget. Ya masih di siang hari ini, langsung aja merapat 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042.

0: Langsung aja Andre, sapa ada siapa di sana yang sudah menanti 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuman gak kemarin?
1: Ya.
0: Aman.
1: sangat senang banget.
0: Ngenyanda. Ngenyanda kalau kata kita.
1: Apa, Andre?
0: Ngenyan kita ada.
1: Ngenyang. Tahun depan lagi ada kayak gini lagi.
0: Amin. Insya Allah tahun depan ada lagi umur panjang kita ya, semua ya, Bu Ana ya.
1: Cuma yang di apa yang ngomong dengan Mbok Pit yang masuk yang di siaran agak grogi lah.
0: Tidak apa-apa.
1: Ngomong-ngomong tuh kita tak biasa.
0: Biasalah, grogi sikit tak apa, sikat ya.
1: Sejuk kaki tangan.
0: Okay. Bu Ana mau dengar kalau gimana deh di siang hari ini, cewek cowok.
1: Cewek apa, Andre?
0: Cewek ada Fatin dengan Hanya Mimpi. Terus ada Amira Julan dengan Bagaimana. Yura Yunita dengan Risalah Hati. Ada Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Raisa dengan Teristimewa. Rosa dengan Akhirnya.
1: Rosa aja lah.
0: Rosa aja, okay deh, siap. Mau sama salam buat siapa tuh?
1: Yang pertama buat Andre, semoga sehat selalu keluarga. Dapat nak jatah kena colet ke semalam?
0: Dapat sikit. Udah ngindar-ngindar pun kena gak?
1: Tak apa. Kan tak gak setiap hari.
0: Iyalah. Oke. Okay.
1: Buat Andre Elpan, Emma Selpan, Bang Junai, Tuna Mama Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Mbak Tiar, Mbak Anja Sitian, Imel, Anispa, Ismail Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Anis Sanjaya, sama Ayang Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Leonan, Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Tina, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Aci, Pak Usurusi, Ella, Mbak Agung, Elmi, buat semua-semua lah Andre.
0: Siap.
1: Mbak Andre, terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana udah merapat di belakangnya Bu Ana. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Indonesia banget.
2: Indonesia banget Bang Andre.
0: Iya Bang Hendra.
2: Iya, apa kabar nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Semoga sehat lah ya.
0: Alhamdulillah, semoga semua sehat ya.
2: Bang Andre. Apa kabar Pontianak nih?
0: Kabutnya tebal.
2: Sama lah Bang, berarti di sana di Pontianak banyak kan orang Jepang datang tuh?
0: Kayaknya sih.
2: Karena saya tengok di Sungai Kunyit tuh ramai Bang.
0: Kan mereka merapatnya di sana.
2: Iya kan?
0: Di apa pelabuhan Kijing ya?
2: Enggak ada apa-apa Bang.
0: Enggak, dia mau ngajak makan sushi ya kayaknya.
2: Iya
0: gue. Oh,
2: kita dijajau lagi.
0: Jangan dong, enggak dong kan. Lagi ini, lagi apa? Ngebantuin madamin api.
2: Madamin api ya. Benar-benar niat dia baik ya. Ikhlas untuk Indonesia.
0: Itulah.
2: Minta lagu anu Bang,
0: Judika. Boleh. Judika enggak ada, tapi Virgon ada. Ada Virgon, ada Roni Parulian.
2: Roni Parulian lah.
0: Boleh, siap.
2: Salam ya, balik lah untuk Bu Ana tadi ya. Buat Bang Andre, semoga selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Manjang Sisi di Olak Kubu. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Bang Didi di Sungai Duri. Buat Bang Yahya di Wajuk, Bang Awi di Kobar, untuk Anissa di Uka, Dekat Suara, Mbak Kakung, Koko Ali, terus buat Bang Jafar Kanilanya, untuk semua-semua lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andre ini kebaikan, makasih ya lah.
0: Tak apa-apa.
2: Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Hendra yang udah merapat ya. Di siang hari ini, di belakangnya Bang Hendra ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya. Bu Haji Arfiah nih ya.
3: Iya.
0: Oh, siap. Ini bisa masuk nih.
3: Ini bisa.
0: Alhamdulillah.
3: Lagi duduk santai nih.
0: Pakai masker enggak tuh? Kalau duduk di luar pakai masker.
1: Tidak,
0: di belakang. Oh, duduk di belakang. Sama aja kan. Asap enggak? Oh,
1: iya. Selamat itulah ulang tahun ini.
0: Heeh. Uh-uh.
1: Pro satu Pontianak lah.
0: Heeh, uh-uh, siap.
1: Semoga lancar di udara banyak penggemar.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Iya. Itu lagu aku ya, milih sendiri kan.
0: Ah, mau lagu yang mana? Cewek ke cowok nih?
1: Itu yang cewek lah.
0: Oh, yang cewek. Yang cewek tadi ada Fatin, judulnya Hanya Mimpi. Ada Yura Yun.
1: Hanya Mimpi enggak lah.
0: Hanya Mimpi. Oke, deh siap.
1: Hanya Mimpi enggak lah.
0: Boleh, boleh,
1: hanya
0: boleh.
1: Mimpi itu tak bisa jadi kenyataan. Pokoknya siapa yang masuk-masuk nih, saya nih dengar semua.
0: Heeh.
1: Dari jam 5 subuh nih radio nih.
0: Oh, nyala terus.
1: Kalau dari jam 5 subuh ni, Pro 1 tu, sampai jam 8 kok pindah Pro 4. Pokoknya anak lah, diputar-putar lah anak yang ke jarum.
0: Siap, wajar biar. Nah,
1: kalau listrik mati, matilah kan radio. Ayolah, untuk semua dia lah, para pendengar lah, berputar dan sekitarnya.
0: Siap.
1: Salamnya salam sehat selalu. Buat yang ada di Pro 1, Pro 4 lah semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya, dilancar usahanya. Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana ya, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini ya. Kita berangkat dulu dengan beberapa lagu yang nantinya siap merapat di ruang negara Anda, tentunya di Indonesia banget, di Pro 1 RRI Pontianak.

0: aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Prosateri Pontianak dan kita masih di Indonesia Banget. Anda coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya untuk di siang hari ini. Yang sudah bergabung ada dari Elizabeth, kemudian Cimi dan juga Widya ya, yang katanya mendengarkan lagunya Sabrina Leanor. Tapi untuk yang judulnya Haha tidak ada ya untuk di Prosatu RRI Pontianak, kayaknya belum on playlist. Tapi nanti coba di play lagu yang lainnya ya. Ada juga dari Bang Roy yang ada di Sepakat yang katanya mendengarkan lagu yang cewek yang judulnya tadi Tristimewa, katanya oke deh miliknya Raisa. Nanti saya merapat juga di siang hari ini. Dan juga di siang hari ini ada dari Kak Erma ya, yang katanya mendengarkan lagu yang cowok, Bang Andre yang pilihkan aja, katanya oke deh. Nanti Andre kasih satu miliknya Rizky Febian ya, yang judulnya Terpesona. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua?
2: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
2: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya, Andre Widianto, di Indonesia Banget edisi kali ini, pendengar. Dan nanti kami informasikan juga bahwa akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus saya, Andre Widianto, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak sore ini, edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Dalam pukul 15 waktu Indonesia Barat ini pendengar, kita masuk di program Green Radio. Edisi hari ini kita akan membahas satu tema yang masih sampai saat ini dikeluhkan oleh masyarakat, apalagi hari ini terasa lebih mencekik ya pendengar asapnya. Pas sekali kita bahas juga sore ini, satu bulan tercekik asap, mengapa karhutlah tak terselesaikan di Kalimantan Barat. Dalam program Green Radio ini kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, menyampaikan pendapat Anda, bertanya juga boleh, kita sharing juga boleh di sesi Green Radio kali ini melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk membahas tema ini tentunya saya tidak akan sendiri pendengar, bersama dengan saya Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda. Selamat sore Bang Indra. Selamat sore. Sebentar, sepertinya gak masuk sore Bang Indra, diminta tolong dulu. Baik-baik. Sebelumnya Bang Indra ya, kita ulas sedikit dulu sambil tolong dibetulkan dulu mikrofonnya Bang Indra agar saya bisa mendengar suara Bang Indra nanti ya. Baik, nah sudah oke. Dan sore ini kita akan membahas tema sekali lagi pendengar, yaitu satu bulan tercekik asap, mengapa karhutla tak terselesaikan di Kalimantan Barat. Atau mungkin lebih tepatnya belum terselesaikan begitu pendengar. Dan ini sebenarnya lebih dari satu bulan sudah ya Bang Indra. Ah, tidak masuk lagi ya suara Bang Indra ya. Iya, tergeser sepertinya. Sebentar. Oke. Mikrofonnya senggol bacok nih kayaknya. Disenggol dikit. Ini dia ya. Oke. Tak apa pendengar, sambil kami menunggu mikrofonnya diperbaiki terlebih dahulu agar nanti siaran kita tentunya akan berkualitas begitu ya. Kita akan mengulas sedikit mengenai bagaimana kondisi asap di Kalimantan Barat saat ini, tepatnya di Kota Pontianak begitu ya. Info yang kami dapatkan dari IQR.com untuk indeks kualitas udara di Kota Pontianak tadi pagi itu tinggi sekali pendengar, sampai 1600 lebih. Kami lihat beberapa pantauan dari teman-teman di media sosial. Kemudian sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di Kota Pontianak masih dengan indikator berbahaya dengan indeks kualitasnya 549. Masih dengan indikator berwarna ungunya pendengar. Tetap masih kami imbau untuk pendengar, rekomendasi kesehatannya adalah untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Dan jikapun memang harus keluar ruangan, wajib mengenakan masker karena ini kualitas udaranya sudah berbahaya pendengar ya. Baik, coba kita terhubung lagi dengan Bang Indra. Halo Bang Indra.
1: Halo.
0: Baik. Oke, sudah sampai sepertinya suaranya. Oke. Bang Indra, apa kabar? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walaupun di tengah gempuran.
1: Iya, di Kota Pontianak kita lagi enggak baik-baik saja sih kayaknya. Betul. Karena ya, barusan tadi saya cek juga sebetulnya, Bang. IQR kita sekarang udah mencapai 2000.
0: Sudah sampai 2000 ya,
1: Bang
0: ya?
1: Itu udah di kategori sangat sangat berbahaya sih.
0: Udah tembus sampai 2000 ini memang udah gak ada lagi kayaknya wilayah yang setinggi itu ya untuk indeks kualitas udaranya ya pendengar ya. Dan kami juga menanti informasi dari Anda, silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kita sudah mengalami persoalan asap ini sejak beberapa bulan, seperti hampir 2 bulan ya Bang Indra ya?
1: Iya, udah hampir sampai 2 bulan.
0: Hampir 2 bulan dan kita memang masih kekeringan tanpa hujan juga, air juga masih asin kami rasakan. Dari perspektif Walhi Kalbar sendiri nih Bang Indra, sebenarnya apa yang sedang terjadi di lapangan hari ini?
1: Ya, sebetulnya kita sedang menghadapi fase kemarau yang disebut El Nino gitu ya. Karena ya kita tahu El Nino ini kan kemarau yang cukup panjang sebetulnya. Ya, ketika BMKG sudah merilis kalau kita akan menghadapi kemarau panjang, sebetulnya pemerintah sudah bisa mengambil langkah cepat dan langkah tegas dalam merespon perkiraan yang sudah ditetapkan oleh BMKG gitu ya. Dan sebetulnya kita sudah mengalami kebakaran hutan dan lahan itu sejak bulan Februari sebetulnya.
0: Betul.
1: Nah, dimasuk ke bulan Maret, April itu kan kita ada sempat hujan beberapa kali gitu ya. Jadi ya kebakarannya juga bisa teratasi lah karena ada hujan gitu ya. Kemudian memasuki bulan Juli, Agustus, itu kita mengalami kebakaran hutan yang cukup hebat dan cukup besar. Nah, kemarau yang ada ini kemudian menjadi pemicu kebakaran hebat yang hingga hari ini masih terjadi sebetulnya. Dan ya selain kemarau pemicunya, memang kerusakan ekosistem di Kalimantan Barat ini yang sudah berada di fase kritis, dan kerusakan ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebetulnya. Sehingga ya dengan kemarau yang cukup panjang, yang cukup ekstrim ini kemudian memicu kebakaran cukup besar di Kalimantan Barat. Ya, jika kita lihat kondisi di lapangan hari ini, kenapa kebakaran hingga hari ini masih terus terjadi dan asap masih mengepul di Kalimantan Barat gitu ya. Sebetulnya kebakaran yang terjadi hari ini itu terjadi di kawasan ekosistem gambut sebetulnya. Nah, kebakaran di kawasan ekosistem gambut ini apinya tidak akan tampak di atas permukaan dia Bang, tetapi dia akan terus berada di dalam, dia akan terus membakar, kemudian dia akan terus mengeluarkan asap. Nah, asap ini, asap dari pembakaran ini kemudian sangat sangat berbahaya gitu ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, kenapa hingga hari ini tidak teratasi gitu ya? Nah, peralatan yang digunakan oleh tim di lapangan itu yang masih belum maksimal sebetulnya untuk memadamkan api yang berada di dalam gambut-gambut tadi sebetulnya. Menurut tim di lapangan, jika ingin memadamkan api di kawasan ekosistem gambut itu menggunakan suntik gambut sebetulnya.
0: Oh, saya pernah lihat yang ditancapkan.
1: Iya, dia harus ditusuk di dalam supaya air itu bisa menyebar ke dalam-dalam gambut yang memang gambut-gambut itu terbakar gitu ya. Jadi ya kalau menggunakan selang itu bisa memadamkan, tapi hanya memadamkan di atas permukaan.
0: Betul.
1: Tapi dia harus ditusuk ke dalam untuk memadamkan api yang berada dalam gambut-gambut tadi supaya tidak mengeluarkan asap kembali gitu ya.
0: Mengulas apa yang disampaikan oleh Bang Indra tadi ya, soal sebenarnya kita sudah diberi peringatan begitu ya. Peringatan itu sudah rilis dari beberapa waktu yang lalu bahwa kita akan mengalami kemarau yang panjang begitu ya. Apakah dalam hal ini kita bisa dikatakan terlambat sebenarnya Bang Indra untuk menangani atau istilahnya mengantisipasi lah begitu ya? Karena kan ini pasti akan terjadi, dan bagaimana kita mengantisipasinya, apakah bisa dikatakan terlambat Bang Indra?
1: Ya, sebetulnya kalau untuk mendeteksi kahurla itu sekarang kita sudah memiliki peralatan dan teknologi yang canggih gitu ya. Jadi teman-teman BMKG juga sudah merilis cuaca dan perkiraan kebakaran hutan dan lahan itu sangat tinggi sekali gitu ketika mereka merilis itu gitu ya. Tetapi memang pemerintah kita hari ini itu seperti menyepelekan sebetulnya peringatan yang sudah dikeluarkan. Seharusnya ketika BMKG mengeluarkan peringatan tersebut, teman-teman pemerintah atau pihak-pihak di dalamnya itu sudah bisa mengambil langkah cepat sebetulnya, melakukan pembasahan terhadap ekosistem gambut, kemudian melakukan patroli terhadap lahan-lahan yang rentan terbakar. Nah, tetapi pemerintah kita hari ini ketika terjadi kebakaran baru mereka bersikap reaktif terhadap kebakaran tersebut, baru mereka sibuk memadamkan, baru mereka sibuk melakukan ya upaya-upaya untuk menanggulangi kebakaran, sedangkan harusnya ini bisa diantisipasi di awal sebetulnya ketika BMKG merilis prediksi cuaca tadi, supaya kebakaran tidak meluas hingga seperti yang sekarang. Bahkan ya kita juga sudah melihat dampaknya seperti apa, kerugian yang dialami itu sebesar apa gitu ya, itu sudah sangat-sangat ya sudah sangat-sangat merugikan lah bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
0: Betul, masyarakat sering nih mendengar soal musim kemarau ini menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan dan lahan. Tapi sebenarnya apakah kemarau saya cukup Bang Indra? Dan karena kan kita selalu memaklumi begitu ya, oh kalau misalnya udah kemarau udah pasti berasap gitu. Tapi sebaiknya kan tidak seperti itu. Bagaimana menurut Anda Bang Indra?
1: Ya sebetulnya kemarau ini hanya pemicu sebetulnya gitu ya. Tetapi memang kerusakan ekosistem yang sudah berlangsung lama itu menjadi penyebab utama sebetulnya. Ketika ekosistemnya rusak, itu ekosistemnya sangat mudah sekali untuk terbakar. Ya mau kita tidak peduli lah mau itu ada campur tangan manusia atau apapun lah ya. Itu pastinya kita tahu juga lah kondisi di lapangan seperti apa. Tetapi kalau ekosistemnya baik-baik saja, itu ekosistemnya tidak mungkin mudah terbakar. Saya beri contoh misalnya ekosistem gambut misalnya. Ekosistem gambut ini kan ekosistem esensial, dia basah, lembab gitu ya. Ketika ekosistem ini dirusak, dia akan kehilangan fungsinya. Dia akan mengering dan dia akan menolak air ketika ada air dalam jumlah besar masuk gitu ya. Sedangkan ketika gambut ini masih baik dan sehat, ketika musim hujan besar dia akan menyimpan air itu dalam jumlah cukup besar, kemudian ketika musim kemarau dia akan melepaskan air itu secara perlahan sehingga gambut-gambut tadi menjadi basah dan tidak mudah rentan terbakar. Nah, ketika gambut-gambut ini rusak kan menjadi rentan terbakar gitu. Jadi cuaca yang cukup ekstrim ditambah ekosistem kita yang sudah rusak itu menjadi dua poin yang menjadi masalah sebetulnya, yang cuacanya menjadi pemicu, ekosistem yang rusak menjadi hal yang selama ini tidak mampu diatasi oleh pemerintah kita, sehingga kebakaran terus berulang, ya ini tidak pernah teratasi sebetulnya.
0: Ya, kita pernah lihat juga beberapa ilustrasi ataupun penjelasan ya, bahwa sebenarnya lahan gambut ini seperti spons gitu ya, Bang ya, Indra. Betul, ya. Betul. Dia kalau kering ya kering sekali, seperti spons kering seperti apa sih begitu ya. Kemudian kalau misalnya kena air ya, dia akan menyerap air itu begitu ya.
1: Ya.
0: Dan kenapa kebakaran hutan dan lahan ini seolah menjadi persoalan yang nggak pernah selesai begitu, selalu ada, terulang setiap tahunnya. Sebenarnya ada rekomendasi tidak dari Walhi Kalbar sendiri, Bang Indra?
1: Nah, sebetulnya pasca kebakaran hutan 2015 itu, pemerintah sempat membentuk satu lembaga gitu ya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, itu untuk memang melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap ekosistem gambut gitu ya. Tetapi pasca rezimnya Prabowo saat ini, BRGM itu kemudian dibubarkan. Walaupun ya kita tahu juga lah bagaimana BRGM bekerja gitu ya, untuk melindungi ekosistem gambut yang ada saat ini. Tetapi ya kita juga tidak melihat sebetulnya progres perbaikan ekosistem gambutnya itu sejauh mana gitu ya. Kita juga tidak melihat tuh keberhasilannya seperti apa. Dulu BRGM itu juga banyak membangun infrastruktur-infrastruktur pembasahan gambut gitu ya. Tetapi ya hingga hari ini infrastruktur itu juga tidak berfungsi gitu ya, sehingga teman-teman di lapangan kesulitan dalam mencari air, dalam melakukan pemadaman di lapangan. Nah, sebetulnya mitigasi dan upaya pemulihan ekosistem ini yang tidak serius dilakukan oleh pemerintah kita sebetulnya. Kalau pemerintah kita serius sebetulnya, ya ekosistem gambut ini setidaknya bisa dipulihkan secara perlahan lah, sehingga meminimalisir kebakaran yang hutan yang terjadi setiap tahunnya gitu ya. Yang kedua, memang kita selalu bilang ini kepada pemerintah sebetulnya, Walhi pasca kebakaran hutan 2015 itu aktif melakukan monitoring dan riset maupun pemantauan di lapangan gitu ya. Kita menemukan bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengabaikan mandat konstitusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Kita terus laporkan itu, tetapi memang pemerintah kita tidak pernah melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, tidak pernah menindak secara tegas perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut terus mengabaikan mandat konstitusi yang sudah ditetapkan. Kemudian ya kebakaran terus berulang setiap tahunnya. Dan kemudian memang penegakan hukum kita masih lemah sebetulnya. Jadi banyaknya temuan kita hari ini terhadap perusahaan-perusahaan di dalamnya terdapat sebaran hotspot dan area-areanya terbakar, itu kita baru temukan 5 konsesi yang dibekukan oleh pemerintah kita gitu ya, dan itu masih sangat jauh lah dari perkiraan kita gitu. Dari temuan kita itu lebih dari 16 perusahaan sebetulnya yang area yang terbakar, tapi yang dibekukan hanya 5. Ini masih jauh lah dari perkiraan kita.
0: Baik, ketegasan dari hukum artinya Bang ya, masih iya, dipertanyakan hukum sampai saat ini. Kalau kita melihat persoalan ini secara lebih luas artinya Bang Indra, apakah bisa dikatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bukan sekedar persoalan kebakaran begitu ya? Kalau misalnya tadi berulang setiap tahun dan setiap adanya kemarau yang panjang tiba-tiba kebakaran lagi, tapi emang juga persoalan tata kelola lingkungan mungkin, atau dari tata ruang, Bang Indra, Anda bisa melihat ya, dari situ?
1: Tata kelola hutan dan tata kelola lahan di Kalimantan Barat itu, ini yang tidak pernah diawasi dan tidak pernah dievaluasi sebetulnya oleh pemerintah kita gitu ya. Jadi banyak juga kawasan-kawasan gambut lindung kemudian tata ruangnya diubah menjadi gambut budidaya kemudian diserahkan kepada perusahaan. Dan ini sebenarnya kesalahan dari pemerintah kita. Seharusnya gambut-gambut itu dijaga gitu ya. Tetapi pemerintah kita memberikan itu kepada oligarki, memberi itu kepada korporasi gitu ya, supaya gambut-gambut itu diolah. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan sebetulnya. Gambut-gambut dalam ini kan gambut-gambut yang harus dilindungi sebetulnya. Tetapi ketika tata ruangnya diubah, gambut-gambut ini kemudian dibuka, kemudian gambut ini menjadi rusak gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan gambut-gambut kita di Kalimantan Barat itu 90% itu sudah dikategorikan rusak. Karena di dalamnya sudah ada investasi-investasi tadi yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu ya. Tetapi ya upaya penegakan hukumnya tadi belum pernah ada di lapangan, tidak maksimal dilakukan gitu ya, sehingga ya kebakaran itu terus berulang, gambut-gambut itu tidak pernah dipulihkan dan tidak pernah diolah tata kelola airnya. Dan memang dalam 5 tahun terakhir kita mengalami kehilangan tutupan pohon yang cukup besar gitu di Kalimantan Barat. Setidaknya ada 150 ribu tutupan pohon, tutupan hutan hilang di Kalimantan Barat gitu ya. Ini juga menjadi pemicu yang cukup serius di Kalimantan Barat, karena perubahan iklim itu lahir ketika hutan-hutan ini ditebangi dan daya tampung dan daya dukung lingkungan kita ini tidak mampu lagi menahan perubahan iklim yang terus-menerus terjadi. Gitu ya.
0: Baik. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya nanti ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat, nanti kan kita bahas di segmen selanjutnya pendengar ya, kalau misalnya nanti lahan yang sudah selesai terbakar ini dialihfungsikan. Nah, ini nih yang sedang disoroti masyarakat juga Bang Indra ya, kalau kita lihat-lihat ya. Akan kita bahas di segmen kedua pendengar, jika kita melihat lebih dalam persoalan asap yang kita rasakan hari ini memang ternyata tidak berdiri sendiri. Ada persoalan yang lebih luas begitu ya, lahan, tata kelola hingga aktivitas manusia yang sering berkaitan. Kita akan bahas kedua, mengapa tak kunjung selesai kebakaran hutan dan lahan di setiap tahunnya di Kalimantan Barat. Kita akan lanjutkan lagi nanti pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung masih kami nanti di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Green Radio.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Green Radio edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Dan kita masih membahas topik satu bulan tercekik asap, mengapa karhutla tak terselesaikan di Kalimantan Barat. Masih bersama dengan saya, hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, Bang Indra Syahnanda. Tadi kita sempat bahas di awal ya Bang Indra ya, bagaimana kondisi alam kita saat ini di Kalimantan Barat yang memang terlihat adanya kerusakan ekosistem itu tadi ya. Dan kalau misalnya bisa kita katakan Bang Indra, apakah yang tahun ini tuh memang yang terparah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya itu adalah akibat ini tadi ya, asap begitu Bang Indra?
1: Iya, sebetulnya kalau mau dibilang terparah, di tahun 90-an juga udah ada terjadi kebakaran dan itu cukup parah. Kemudian di tahun 2000-an ke atas, 2005-2006 juga parah sekali gitu ya. Dan kalau kita mau hitung satu dekade ini ya 2015 yang paling parah sebetulnya. Ini 2006 ini hampir mendekati seperti kebakaran 2015 dengan asap pekat yang terus mengepul di Kota Pontianak gitu ya.
0: Oke. Kita ingat waktu masih kecil lah ya, waktu SD gitu, sering diliburkan sekolahnya. Ini juga sama halnya yang terjadi pada hari ini, tapi ini mendekati yang terparah begitu ya Bang Indra ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau misalnya kita lihat sebaran titik api di Pulau Kalimantan itu yang sering jadi pertanyaan masyarakat, kenapa hanya di bagian Indonesianya saja? Karena kan kita di Kalimantan ini kan ada tiga negara ya Bang Indra ya. Ada Malaysia dan Brunei. Kenapa sebaran titik api itu paling banyak di bagian Indonesia ya, sedangkan negara tetangga hanya kebagian asap ya Bang Indra? Bagaimana Anda melihat ini?
1: Ya, kenapa titik api yang sekarang banyak di Kalimantan Barat ya, pasti ada orang yang atau oknum-oknum di Kalimantan Barat gitu ya, yang ingin melakukan ekspansi besar terhadap usaha mereka gitu ya. Dari temuan kita saja sebetulnya Bang, ada 253 konsesi perkebunan sawit, dalamnya terdapat sebaran hotspot, dan 65 izin BPPH yang di dalamnya terdapat sebaran hotspot, dan 16 konsesi itu dan 16 konsesi itu terbakar gitu ya. Ini yang patut diselidiki oleh pemerintah kita sebetulnya. Apakah perusahaan-perusahaan ini melakukan perluasan terhadap kebun-kebun mereka? Apakah perusahaan-perusahaan ini sengaja menyuruh orang untuk membakar, kemudian mereka tidak bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di areal konsesi mereka sebetulnya? Jika kita lihat gitu ya, banyak sekali sebetulnya di atas tahun 2000-an sebetulnya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang diberikan di dalam kawasan ekosistem gambut, kemudian mereka membakar gambut-gambut tersebut. Kemudian mereka menanami tanaman yang sesuai dengan izin perkebunan atau apapun lah yang mereka dapatkan gitu ya. Dan ini yang masih menjadi ironi. Kita sebenarnya mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang kita temukan tadi sebetulnya, karena titik apinya yang mengarah ke area-area itu.
0: Baik, area-area konsesi iya, perusahaan
1: iya,
0: yang di mana di situ juga sebenarnya sudah terlihat perusahaan apa begitu ya Bang Indra ya?
1: Iya, sudah terlihat.
0: Baik. Nah ini juga tentunya dalam hal ini pemerintah sudah melakukan hal, tidak mungkin berdiam diri saja tentunya pendengar ya. Nah apakah kita lihat dari pendekatan pemerintah nih Bang Indra, lebih banyak upaya-upaya pemadaman api ketika kebakaran sudah terjadi, apakah lebih banyak seperti itu atau dibandingkan dengan mencegah kebakaran sejak awal?
1: Ya, yang kita lihat selama ini pas satu dekade inilah ya, 2015 sampai 2006 ini, kita lihat ya lebih banyak mereka melakukan pemadaman api. Jadi sikapnya lebih banyak reaktif tuh dibanding mereka harus melakukan pemulihan terhadap ekosistem gambut itu. Dulu kita ada BRGM pun masih juga ya, BRGM melakukan pemulihan, tetapi ya pemulihannya juga tidak terlihat sejauh mana keberhasilan dari pemulihan itu gitu ya. Dan selama ini ya pemerintah selalu melakukan seremonialnya ini yang enggak pernah habis gitu dari pemerintah kita gitu ya. Bahkan tentara Jepang datang pun masih sempat-sempatnya mereka melakukan seremonial gitu ya. Seharusnya ini kita udah di fase darurat nih. Harusnya datang langsung cek lapangan apa sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Itu yang sebenarnya harus dilakukan saat ini, bukan hanya seremonial, buat-buat video, buat-buat konten gitu ya. Sebenarnya kondisi darurat ini harus direspon cepat oleh pemerintah, bagaimana memadamkan api di lapangan, bagaimana melakukan pencegahan kebakaran hutan supaya tidak meluas gitu ya.
0: Baik, itu juga sempat ramai ya, tadi saya lihat juga cek di beberapa platform media sosial, soal seremonial itu, kenapa tidak langsung saja? Karena kita sudah berada dalam kondisi yang darurat begitu ya, Bang Indra ya.
1: Ini sudah kondisi darurat, asapnya bukan lagi di angka 500 gitu ya, di IQ airnya bukan lagi angka 1000, ini sudah angka 2000. Berarti ini kan sangat bahaya bagi kesehatan kita. Udah banyak juga nih masyarakat yang kena ISPA. Beberapa video sosial media yang saya lihat, anak-anak kecil itu sangat sangat kasihan sekali gitu ya, balita, ibu-ibu hamil gitu ya. Ini yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Ini kan membunuh masyarakat secara perlahan gitu asap ini gitu ya.
0: Betul. Yang dikhawatirkan juga beberapa tahun yang akan datang ini sempat sempat diperhatikan juga oleh pakar kesehatan begitu ya. Beberapa tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan bahwa nanti banyak masyarakat kita yang mungkin terkena kanker paru-paru. Ini yang
1: betul,
0: yang kita khawatirkan bersama tentunya pendengar. Nah, tentunya pengawasan terhadap hal ini masyarakat juga punya peran pentingnya. Menurut Anda bagaimana, Bang Indra? Peran masyarakat hari ini melihat kondisi kita yang sangat berkabut asap ini, Bang Indra?
1: Ya, pertama ketika musim kemarau datang, ya masyarakat sebetulnya juga takut sebetulnya untuk melakukan pembakaran terhadap lahan-lahan mereka gitu ya. Apalagi saya dapat informasi dari peladang-peladang yang ingin melakukan pembakaran lahan ketika melihat situasi Kalimantan Barat hingga hari ini yang kebakaran yang cukup meluas, mereka juga menunda lah membakar ladang mereka gitu ya, supaya kebakaran itu tidak meluas gitu ya. Di satu sisi ya, pemerintah kita sibuk menyalahkan masyarakat gitu ya. Padahal masyarakat juga sudah bergotong royong untuk tidak membuat kebakaran ini menjadi meluas, malahan masyarakat kita yang kemudian menjadi relawan untuk melakukan pemadaman api terhadap kebakaran-kebakaran yang terjadi hingga hari ini gitu ya. Dan hingga hari ini juga banyak juga masyarakat-masyarakat kita yang membangun posko-posko solidaritas untuk membantu warga-warga terdampak gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat kita yang saat ini ada di Kalimantan Barat itu mengambil tanggung jawab yang harusnya ini difasilitasi oleh pemerintah gitu ya.
0: Tadi sempat dibahas sedikit dalam konteks penegakan hukum, Bang Indra ya, di Kalimantan Barat sendiri mengenai kebakaran hutan dan lahan. Menurut Walhi Kalbar, apa sebenarnya tantangan terbesar yang saat ini sedang kita hadapi begitu ya, dalam memastikan bahwa pelaku pembakaran atau ya dengan sengaja tentunya atau pihak-pihak yang bertanggung jawab ini benar-benar mendapatkan sanksinya? Bagaimana, Bang Indra?
1: Ya, yang pertama dari penegakan hukum yang sudah dilakukan, kita tidak melihat sebetulnya apa motif orang-orang ini melakukan pembakaran gitu ya. Apakah mereka disuruh ataukah mereka hanya untuk kebutuhan makan mereka, pertanian untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka gitu ya. Atau ada motif lain nih, misalnya untuk, ya kalau di Pontianak kita tahu lah, banyak sekali lahan yang sudah terbakar kemudian sudah padam apinya, kemudian dibangun tuh komplek-komplek perumahan gitu ya, juga banyak. Kemudian ada juga nih orang yang bertani, dan ini sebenarnya untuk kebutuhan mereka gitu ya. Dan ya ada juga orang yang disuruh oleh perusahaan untuk melakukan pembakaran. Itu motif-motif itu yang masih kita tunggu sebetulnya dari aparat penegak hukum kita. Mereka kan selama ini hanya merilis mereka telah melakukan penegakan hukum, menangkap sekian pelaku nih pembakaran, tapi kita tidak tahu motifnya itu seperti apa. Nah, sebetulnya di penegakan hukum di areal konsesi perusahaan ini yang masih belum kita lihat keseriusan dari pemerintah kita gitu ya. Apakah yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada relasi politik yang kuat dalamnya? Apakah ada relasi kuasa antar perusahaan dan pemerintah kita gitu, sehingga penegakan hukum ini tidak pernah menyentuh akar persoalan yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini gitu ya. Jadi pemerintah kita seolah-olah takut untuk melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti lahannya terbakar dan terbukti berulang terbakar di areal konsesinya. Sebetulnya ini yang masih kita tunggu, Bang. Dan kita sebagai masyarakat di Kalimantan Barat harus mengawal sebetulnya proses putusan dan proses penindakan yang dilakukan pemerintah itu seperti apa. Dan ini sebetulnya yang kita butuhkan. Kita butuh transparansi dari pemerintah terkait penegakan hukum yang dilakukan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat.
0: Soal penegakan hukum yang masih kurang tegas begitu, tapi sebenarnya aturannya sudah cukup tegas sepertinya, melarang setiap orang maupun korporasi membuka lahan dengan cara membakar. Ketentuan hukum larangan membakar lahan yang terbaru, yang paling terbaru ini ya Bang Indra ya, sempat kami kutip juga dari instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026,
1: Impres.
0: Surat edaran Kementerian LHK nomor 16 tahun 2026 juga yang melarang total pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah ancaman kemarau ekstrim yang saat ini sedang sedang terjadi di Indonesia, pendengar ya. Bagaimana menurut Anda, Bang Indra? Sempat bacakah ini Inpresnya ataupun ya, UU PPLH ini?
1: Ya, Undang-Undang PPLH itu saya sudah baca gitu ya. Dan memang di Undang-Undang PPLH itu ada pengecualian sebetulnya untuk masyarakat yang masih menggunakan cara-cara tradisional dan cara-cara
0: kearifan
1: lokal dengan varietas lokal gitu ya. Dan ini diterapkan oleh masyarakat adat kita di Kalimantan Barat gitu ya. Dan dengan prosedur yang sangat maksimal lah dilakukan mereka sehingga kebakaran itu tidak mungkin meluas. Karena mereka membuat sekat bakar, mereka menyediakan peralatan untuk melakukan pemadaman. Itu semua dijalankan oleh mereka. Mandat-mandat konstitusi itu dijalankan oleh mereka. Sebetulnya kalau kita mau lihat hari ini, kenapa banyak masih masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pembukaan lahan pertaniannya, kita juga berkaca dari pemerintah kita lah. Apakah selama ini mereka sudah memfasilitasi masyarakat-masyarakat kita dalam bertani gitu ya, berkebun. Dan selama ini kan yang difasilitasi oleh pemerintah, kan pemerintah kita kan hanya kelompok-kelompok tani yang terdaftar sebetulnya. Yang tidak terdaftar tidak difasilitasi, seolah-olah yang tidak terdaftar ini bukan petani gitu ya. Ini kesalahan berpikir pemerintah kita sebetulnya. Sebetulnya pemerintah kita harus melihat petani-petani kita ini banyak yang kesulitan gitu ya. Dan ini harusnya difasilitasi dan dilakukan sosialisasi supaya mereka tidak membakar lahan lagi gitu ya. Kemudian kalian fasilitasi peralatannya supaya mereka membuka lahan dengan peralatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, ini selama ini yang sebetulnya belum terlihat gitu ya. Kalau keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla dan inilah memfasilitasi petani-petani kita itu belum terlihat.
0: Baik, itu dia pendengar. Tadi sempat dibahas juga nih soal transparansi informasi, bahwa kita sebenarnya nggak pernah tahu lahan yang terbakar ini nanti untuk apa sebenarnya, siapa yang membakar, mungkin begitu pendengar ya. Informasi-informasi mengenai titik-titik panas di mana saja, lokasi kebakaran, status lahan, atau sampai pihak yang bertanggung jawab. Nah, menurut Anda, Bang Indra, ini sebenarnya persoalannya seperti apa nih soal transparansi informasi yang sebaiknya didapatkan oleh masyarakat begitu?
1: Nah, ini sebetulnya yang masih menjadi persoalan transparansi gitu ya. Seolah-olah masyarakat kita ini tidak boleh tahu apa yang terjadi.
0: Seolah-olah di Kalimantan tidak perlu tahu ini. Begitu ya.
1: Iya, betul. Padahal itu bagian dari hak kita gitu ya, untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi di Kalimantan Barat? Kenapa sih asap ini banyak gitu ya? Terbakarnya di mana sih gitu ya? Makanya kami teman-teman NGO selalu berupaya untuk ya informasi itu bisa sampai ke masyarakat supaya masyarakat tahu juga nih sebetulnya kebakaran ini kebakaran ini disebabkan oleh ini perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi nih gitu ya. Lahan-lahan mereka ini terbakar nih gitu ya. Itu yang sebenarnya harus masyarakat tahu. Jangan sampai informasi ini ditutupi oleh pemerintah kita gitu ya. Selama ini kan kita hanya mendengar pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan. Pemerintah melakukan sanksi, memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan. Ya, kita juga mau tahu sebetulnya transparansi itu sejauh mana. Apakah denda yang diberikan itu setimpal dengan kerugian yang dialami masyarakat selama ini gitu. Itu kan yang tidak pernah kita ketahui gitu ya. Dan bahkan kalau denda itu diberikan kepada perusahaan terhadap pemerintah, bagaimana nih dampak-dampaknya terhadap masyarakat yang selama ini terus menghirup asap? Masyarakat yang selama ini kesehatannya terganggu. Dan ancaman terhadap kematian masyarakat ini menjadi tinggi. Dan itu sebetulnya yang harus dipikirkan pemerintah. Pemerintah harus menindak perusahaan itu setegas-tegasnya. Karena ini kerugian bukan dialami oleh pemerintah kita, tapi kerugian ini dialami oleh masyarakat kita di Kalimantan Barat.
0: Setuju, apalagi kalau misalnya lahan yang terbakar dekat dengan lingkungan begitu ya. Ada yang di Ketapang kalau nggak salah ya Bang ya, itu udah dekat sekali dengan
1: kawasan konservasi.
0: Betul, dengan kawasan konservasi.
1: Kemudian ada satu orang utan mati Bang.
0: Iya, orang utan, belum lagi ke dekat dengan fasilitas pendidikan begitu. Betul. Ya, dekat dengan sekolah, dekat dengan rumah, bahkan pemukiman. Betul. Dan itu semuanya kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab begitu ya. Bagaimana menurut Anda Bang Indra melihat hal ini, kemudian juga belum lagi mengenai informasi-informasi yang mungkin keliru di luar sana yang beredar, bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi ini, Bang Indra?
1: Ya, yang pertama kan kita sudah melihat sektor-sektor yang mengalami kerugian gitu, pendidikan, kemudian ekonomi, kesehatan dan lingkungan, kemudian di bagian sumber daya alamnya kita kehilangan banyak biodiversitas yang sebetulnya biodiversitas itu populasinya sudah tidak banyak lagi gitu ya, akibat dampak kebakaran hutan dan lahan ini. Nah, kerugian ini kan sebetulnya lahir dari kebakaran yang sangat besar ini yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah kita gitu ya. Sebaik-baiknya kita sebagai masyarakat ya kita bijaklah dalam melihat dampak kebakaran hutan dan lahan ini sebetulnya, peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini sebetulnya. Nah, jika kita lihat kan sudah banyak informasi yang beredar gitu ya, di teman-teman NGO di nasional, daerah dan internasional itu sudah banyak. Bahkan teman-teman di internasional juga sudah menyoroti gitu ya, kebakaran hutan dan lahan ini sudah banyak sebetulnya berita-berita. Nah, sebetulnya juga banyak media-media yang ya seperti media-media Instagram gitu ya. Sebetulnya kalau judul media ini kan ya kita tahu juga lah supaya orang tertarik baca mereka akan membuat judul yang menarik
0: gitu ya.
1: Menarik, clickbait gitu ya, supaya orang mau baca. Nah, sebetulnya ketika informasi itu dirilis, teman-teman di yang bersosial media juga harus menelusuri sebetulnya informasi ini dari mana gitu. Dia harus dicari dulu sebanyak mungkin informasi itu supaya ini tidak menciptakan hoax. Jadi ya informasi itu dicari dulu dari mana ini sumbernya gitu ya. Itu sih Bang.
0: Betul. Mencek dan recheck kembali begitu ya, mengenai informasi-informasi. Jangan sampai ini kita memang masyarakat sedang kalut ya soal kebakaran hutan dan lahan. Betul. Ini kemudian jangan sampai kita teradu domba lagi dengan berita-berita yang mungkin keliru dan salah, kemudian kita share kembali begitu ya. Betul. Bang Indra ya, seperti itu pendengar. Nanti di segmen terakhir kita masih akan membahas kembali Green Radio edisi hari ini. Kali ini kita akan fokuskan pada pemadaman api dan mencegah seharusnya bencana ini datang kembali. Bagaimana solusi, mungkin kolaborasi masyarakat dan langkah jangka panjang sebaiknya seperti apa, nanti akan kita bahas di segmen ketiga pendengar. Tetap bersama kami di sini di program Green Radio.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Green Radio edisi hari ini 12 September 2026. Satu pertanyaan dari pendengar kita, Bang Indra, ada Agung di Sungai Jawi. Kita coba jawab terlebih dahulu. Selamat sore Bang Fatih dan juga Bang Indra katanya. Satu pertanyaan yang selalu menjadi pikiran saya nih Bang, Abang-abang katanya. Karhutla ini sebenarnya bencana atau kegagalan pencegahan? Oke, ini satu pertanyaan yang simple sebenarnya. Tapi bagaimana cara menjawabnya Bang Indra? Silakan.
1: Ya, bencana itu kan ada dua sebetulnya, ada bencana alam dan bencana yang dibuat sebetulnya. Nah, kalau kebakaran ini kan bencana, kemudian yang dibuat karena kegagalan pemerintah kita ini dalam penanganan kebakaran hutan yang terus terjadi dan berulang gitu ya. Dan mengapa kita bilang gagal sebetulnya, ini sudah setiap tahun selalu terjadi gitu ya. Seharusnya pemerintah punya mitigasi dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Tetapi bukannya malah meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, tetapi malahan kebakaran hutan dan lahan itu makin membesar. Berarti kan tidak ada upaya yang konkret dari pemerintah kita hingga hari ini dalam penanganan karhutla. Jadi ya ketika kita bilang bencana hari ini ya bencana kebakaran hutan dan lahan ini bencana asap yang terus menjadi persoalan di Kalimantan Barat dari kegagalan pemerintah kita hingga hari ini. Dan sudah berapa rejim sebetulnya pergantian pemerintah, pergantian pemerintah daerah, pergantian pemerintah Indonesia gitu. Tetapi kebakaran hutan dan lahan ini terus terjadi gitu ya. Memang keseriusan pemerintahnya yang belum terlihat dari kita gitu ya. Harusnya kalau mereka serius dalam penanganan karhutla ini, mereka serius juga dalam melakukan pemulihan terhadap kawasan-kawasan yang memang rentan terbakar. Dan mereka tidak memberikan izin-izin terhadap kawasan yang harusnya dijaga terhadap korporasi gitu ya. Dan di tahun ini kita tidak melihat itu. Bahkan anggaran BNPB saja itu tidak mencapai 1 triliun. Hanya 490 miliar gitu ya untuk bencana itu dana BNPB itu. Dan itu harus dibagi ke banyak provinsi gitu ya. Betul. Sedangkan kebakaran ini cukup besar dan cukup meluas dan cukup mengkhawatirkan karena sudah memakan banyak korban dan kita juga sudah melihat banyak korban yang sudah meninggal akibat bencana kebakaran hutan dan lahan ini gitu ya. Ini salah satu bencana yang cukup serius lah dari kegagalan pemerintah kita hingga hari ini.
0: Baik, Bang Indra, Walhi Kalbar tentunya tidak hanya diam saja, melakukan kritik juga sudah pasti begitu ya, kolaborasi juga sudah dilakukan, tapi juga advokasi ini Bang Indra ya. Apa bentuk perubahan-perubahan kebijakan yang atau tata kelola yang selama ini didorong oleh Walhi Kalbar untuk segera dilakukan untuk mencegah karhutla kembali Bang Indra?
1: Yang pertama, kita terus mendorong karena kebijakannya sudah ada ya. Undang-undang kehutanan, undang-undang PPLH, peraturan pemerintah nomor 15 peraturan pemerintah nomor 5, undang-undang nomor apa ya, pokoknya tahun 2016 gitu. Undang-undang nomor 57, PP nomor 57 tahun 2016 kalau nggak salah ya, 57 tahun 2016, kemudian Permen LHK, banyak sekali sudah kebijakan yang ada gitu ya. Sebetulnya kita hanya mendorong pemerintah harus menjalankan mandat-mandat yang sudah ada dalam aturan tersebut. Tetapi kan selama ini mandat-mandat itu tidak pernah dijalankan, sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak ada ketakutan, tidak ada efek jera ketika penegakan hukum dilakukan. Ini sebetulnya yang terus kita dorong gitu ya. Dan kita juga kemarin di eksekutif nasional kita juga mendorong untuk revisi undang-undang kehutanan kita karena undang-undang kehutanan ini sudah cukup lama dan harus direvisi dan diperbarui gitu ya. Dan sebetulnya dari kebijakan yang ada, pemerintah sebetulnya sudah bisa mengambil langkah-langkah untuk melakukan penindakan-penindakan sebetulnya. Tetapi ini yang sebenarnya tidak pernah dijalankan. Yang kita mau itu pemerintah bergerak nih, kebijakan sudah ada. Memang political will dari pemerintahnya yang belum ada sepertinya. Jadi ya kebijakan yang ada kalau tidak dijalankan ya percuma saja. Kita membuat perubahan dan di tahun berikutnya sama saja, tidak dijalankannya sama saja sebetulnya Bang. Jadi memang kemauan dari pemerintah kita yang belum ada dan belum terlihat.
0: Baik, itu dia. Masih kita tunggu nih ya. Aturannya masih sudah ada dan sudah banyak, bagaimana Mas. Tinggal penegakannya yang secara tegas betul. Juga begitu pendengar ya.
1: Implementasinya sebetulnya harus dijalankan secara maksimal.
0: Betul. Bahkan masyarakat dan juga saudara-saudara kita yang jauh itu juga prihatin terhadap kondisi kita di Kalimantan Barat ini pendengar ya. Betul. Salah satunya nih ada pendengar kita yang bergabung Bang Indra, Mas Theo ya dari Magelang, Jawa Tengah. Wah. Yang mau tanya nih sebenarnya secara ekologis dan tata ruang apa sebenarnya faktor utama yang membuat Kalbar terus-menerus terjebak dalam siklus karhutla yang sama setiap tahunnya. Sebenarnya tadi sempat kita bahas juga di awal, mungkin boleh kita ulas sedikit lagi Bang Indra.
1: Ya, di Kalbar ini kan kita punya 2,7 juta kawasan hidrologis gambut sebetulnya tersebar di beberapa kabupaten gitu ya. Hmm. Nah, kawasan hidrologis gambut kita sudah dibebankan oleh izin-izin perusahaan sebetulnya Bang.
0: Ya.
1: Ada 135 izin perkebunan sawit, kemudian ada 25 izin PPPH, kemudian ada 123 IUP tambang yang berada dalam kawasan hidrologis gambut kita. Mm-hmm. Perusahaan-perusahaan ini kan kemudian membuat kanal, kemudian untuk mengeringkan gambut supaya tanaman-tanaman itu bisa mereka tanam kan. Mm-hmm. Nah, kanal-kanal ini kemudian yang membuat gambut-gambut kita rusak, sehingga gambut-gambut kita itu kehilangan fungsi, menjadi kering, dan menjadi mudah rentan terbakar. Mm-hmm. Nah, di data ruang itu, kita sempat beberapa kali menemukan sebetulnya gambut ini kan terdiri dari dua fungsi, ada fungsi budidaya dan kemudian fungsi lindung. Nah, di fungsi lindung ini seharusnya gambut-gambut ini dilindungi, kemudian tidak diberikan kepada koperasi atau diberikan kepada investasi apapun lah. Kita tidak boleh dibuka, harus dilindungi lah. Dan pemerintah kita hari ini mengakali itu dengan mengubah tata ruang kita, kemudian menjadi yang seharusnya menjadi kawasan lindung, kemudian fungsinya diubah menjadi kawasan budidaya. Ketika berubah jadi kawasan fungsi budidaya, itu bisa diberikan kepada koperasi, kemudian koperasi membuka gambut-gambut itu, mengeksploitasi gambut itu, sehingga gambut dalam ini kemudian menjadi rusak. Kalau fungsi budidaya itu kan gambut yang dengan kedalaman di bawah 3 meter gitu ya. Yeah. Gambut lindung itu yang di atas 3 meter. Jadi kalau gambut ini rusak, ketika terjadi kebakaran ya dia akan terus membakar ke dalam, sehingga menemukan tanah mineral baru kebakaran itu berhenti. Mm. Misalnya kedalamannya 20 meter. Dia akan terus membakar dengan kedalaman 20 meter itu Bang sebetulnya.
0: Ditambah lagi dengan cuaca yang kering begitu ya. Nah, sampai ke bawah-bawah itu.
1: Memang kayak serasa-serasa sampah kering gitu ya. Hmm. Kemudian dibakar dia kan akan terus membakar ke dalam dan dia akan terus mengeluarkan asap.
0: Betul.

0: Yang pertama, masyarakat bisa menghubungi pihak kepolisian melalui telepon yang sudah ditetap di ini ya.
1: 110 ya?
0: Di 110 itu
1: Iya.
0: punya kepolisian, atau melapor ke BPBD gitu ya. Manggalakni kita masih ada tuh. Nah, itu segera melapor ke pihak terdekat untuk ya ketika menemukan api ya biar bisa ditangani secara cepat gitu ya.
1: Baik.
0: Dan memang kalaupun melihat api ya sebelum para relawan atau pemerintah datang ya kalau bisa kita dululah yang melakukan pemadaman gitu ya. Kalau apinya masih mengecil, kalau sudah besar ya lebih baik kita mengamankan diri dulu, keluarga dan lain-lain, baru ketika situasinya reda baru kita pergi ke tempat yang aman gitu ya.
1: Baik, seperti itu pendengar. Kita berada di penghujung sesi, Bang Indra, apa yang ingin disampaikan? Mungkin pesan atau harapan ya terkait dengan lingkungan kita yang ya masih kita rasakan sampai saat ini ya, Bang Indra ya. Asapnya juga masih ada di luar, nggak begitu langsung hilang begitu ya. Begitu kita obrolkan soal ini tidak akan begitu langsung hilang begitu. 1 bulan lebih kita tercekik dengan asap ini, sebenarnya perubahan seperti apa yang paling diinginkan dari Walhi Kalbar sendiri untuk pemerintah mungkin atau untuk masyarakat atau stakeholder yang terkait? Silakan Bang Indra.
0: Ya, yang pertama kita menginginkan di kebakaran ini cepat diatasi dan cepat diselesaikan gitu ya, yang pertama. Yang kedua, kita ingin di tahun berikutnya kebakaran ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan dan penanggulangannya sebetulnya. Jadi pemerintah tidak bisa menyepelekan kebakaran hutan yang terus terjadi ini. Mereka harus mengambil langkah tegas. Nah, yang ketiga, pemerintah harus melakukan pemulihan lah terhadap ekosistem gambut dan lahan-lahan gambut kita yang terus terbakar berulang. Jadi prioritas pemulihan itu harus menjadi poin penting dari kerja-kerja pemerintah kita ke depannya untuk ekosistem yang lebih rentan terbakar lah.
1: Baik.
0: Kemudian yang keempat, ya pemerintah harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mengabaikan mandat-mandat konstitusi kita dan masih lalai dalam menjaga tata kelola lahannya sehingga lahan-lahan itu terbakar gitu ya. Dan pemerintah harus berani memaksa perusahaan itu melakukan pemulihan ekosistem di areal konsesi mereka dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dampak yang telah ditimbulkan. Karena ini dampaknya sudah banyak terhadap masyarakat kita gitu ya. Pemerintah kita harus berani menyeret para pelaku usaha ini sebetulnya untuk memberikan pertanggungjawaban.
1: Baik, itu dia harapan-harapan yang akan terus kita gemakan begitu Bang Indra ya. Baik, terima kasih Bang Indra atas kebersamaan Anda sore ini ya di Green Radio. 1 bulan tercekik asap, mengapa karhutla tak selesaikan di Kalimantan Barat. Semoga segera menemukan titik terangnya lah. Kita sudah capek ya Bang Indra ya, sudah sesak.
0: Sesak sekali, jadi masker itu kita pakai 2.
1: Iya, ini aja kalau misalnya kita ganti, ini bau asap nih malah nempel di maskernya begitu.
0: Iya, sekarang itu maskernya kita pakai 2, kalau nggak tembus dia. Kalau yang memang standar untuk saat ini karena asapnya sangat pekat gitu ya, itu N95 lah kayaknya udah standar itu sih.
1: Betul, tetap jaga kesehatan Anda pendengar, kita saling bahu-membahu. Sekarang hashtagnya warga bantu harga ya Bang Indra ya.
0: Ya, kalau mengalami sesak silahkan ke posko-posko yang sudah dibangun oleh teman-teman relawan, teman-teman komunitas, NGO gitu yang sudah membangun posko, silahkan datang. Itu banyak sekali peralatan-peralatan yang bisa membantu teman-teman terdampak lah. Di Walhi juga kita buka posko, silahkan kalau membutuhkan apapun yang untuk keselamatan diri dan keluarga silahkan datang saja gitu. Kita punya masker dan yang lain.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Dan itu barusan tadi Green Radio kita bersama Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar, Indra Syahnanda. Dan setelah ini kami masih akan lanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti Green Radio dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: 576 lebih hektar lahan terbakar di Kabupaten Sintang.
3: Karena kebakaran ini kalau misalnya sudah satu kebun kebakar, kan dampaknya banyak.
2: Antonio Ginting terhati di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master.
4: Hanya kuncinya sih itu aja, sisanya ya mirip.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Sabtu 12 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Berikut laporannya.
1: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan, letak geografis Kalbar memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. Akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, kawasan perbatasan diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
2: Nah ini ya, desain ini yang harus disiap. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan semacam itu. Sekarang juga sudah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya
1: upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun hingga jangka panjang sehingga peluang Kalbar sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sintang meminta semua pihak untuk bersinergi dan gotong royong dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini. Selain itu, warga diingatkan untuk tidak membakar lahan saat musim kemarau. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan dan sampah dengan jumlah yang besar saat musim kemarau ini. Hal tersebut dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Bala menjelaskan vegetasi dan lahan yang kering sangat mudah terbakar dan api kecil dapat cepat membesar. Warga diminta waspada dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Bupati Sintang meminta kepada kepala desa, lurah maupun camat secara terus-menerus mengedukasi masyarakat di wilayahnya. Hal ini juga bersinergi dengan berbagai pihak, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pihaknya juga melakukan penanganan karhutla secara masif di sejumlah titik lahan yang terbakar melalui tenaga teknis operasional di lapangan. Bupati Sintang juga mengingatkan perlunya gotong royong serta koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah ini.
4: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas gotong royong silih berganti ya. Itu tuh kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan.
3: Bupati Sintang menambahkan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat peduli akan lingkungan dan selanjutnya akan menjadi agen perubahan dalam waspada karhutla kepada keluarga serta lingkungan masyarakat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dari Sintang kita bergeser ke Kapuas Hulu, pendengar, di mana Bupati Kapuas Hulu turun langsung membaur bersama masyarakat desa Nanga Awin dalam menjaga kearifan lokal yaitu menugal ladang. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian turun langsung membaur bersama masyarakat desa Nanga Awin, Kecamatan Putus Siba Utara dalam kegiatan menugal ladang kemarin. Kehadiran Bupati dalam tradisi menanam padi secara tradisional tersebut menjadi bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus upaya menjaga kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bupati Kapuas Hulu ikut menugal bersama warga di ladang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan, di mana masyarakat secara gotong royong menjalankan tahapan berladang yang telah diwariskan secara turun-menurun. Fransiskus Dian mengatakan, menugal merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Kapuas Hulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu dalam menjalankan aktivitas berladang. Menurut tradisi, menugal telah dilakukan masyarakat sejak dahulu dan terus dilestarikan hingga sekarang.
6: Ini merupakan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, baik Dayak maupun Melayu yang biasa berladang, sehingga ini merupakan bagian dari proses padang.
5: Selain menjadi bagian dari proses bercocok tanam, kegiatan tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Fransiskus Dian berharap tradisi menugal dan berbagai kearifan lokal lainnya tetap dijaga oleh generasi muda. Pelestarian tradisi tersebut dinilai penting agar budaya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu tetap hidup dan menjadi bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mulai mengancam sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkurangnya debit air sumur, peternak dapat mengganggu upaya menjaga suhu dan kesehatan ternak. Berikut laporannya.
7: Kemarau panjang dan berkurangnya debit air sumur mulai mengancam keberlangsungan usaha peternakan babi di Kabupaten Sanggau. Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan di Semenang Sanggau, Ambius Anton, mengkhawatirkan kondisi ternak babi di sejumlah unit usaha, termasuk di Suba dan Tayan Hulu. Menurutnya, suhu ekstrim pada sekitar pukul 10 pagi hingga 2 siang menjadi titik kritis karena babi tidak memiliki pori-pori untuk mengeluarkan panas melalui keringat. Minimnya ketersediaan air juga membuat peternak kesulitan menyiram dan menjaga suhu tubuh ternak, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk mencegah ternak mengalami stres akibat panas.
8: Khawatir juga ini ternak babi di unit usaha yang memproduksi ternak babi ini, kayak di Subah maupun di Tayan Hulu ini, saya khawatir mungkin nanti kami juga akan melakukan kunjungan ke sana, karena ternak babi ini kalau dia panasnya terlalu terik, karena dia tidak punya pori-pori ya, dia panting sama dengan ayam. Dugaan saya di sekitar jam 10 ke atas, jam 11 lah, sampai dengan jam 2 itu titik kritisnya seperti itu. Dengan adanya kurang air ini, debit airnya sumur-sumur peternak ini berkurang, berarti mereka ini kurang air lah untuk menyiram ternaknya itu sendiri.
7: Ambis berharap peternak dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan memastikan ketersediaan air dan menjaga suhu kandang tetap terkendali. Ia juga berharap kondisi kemarau tidak berlangsung berkepanjangan agar ketersediaan air bagi peternak kembali mencukupi. Tri Putri melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita beralih ke informasi kesehatan pendengar. Penurunan tren stunting di Kabupaten Kuburaya terus dijaga, namun keterbatasan anggaran menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Di tengah pemotongan TKD lebih dari 300 miliar rupiah, sinergi lintas pihak dan penguatan edukasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan stunting tetap berjalan. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadapi tantangan pembiayaan dalam mempertahankan tren penurunan stunting seiring berkurangnya anggaran daerah. Penanganan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih Kuburaya mencatat tren penurunan angka stunting pada 2024. Pemerintah berharap capaian tersebut dapat terus berlanjut berdasarkan data tahun 2025. Di tengah upaya itu, keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri. Pemotongan transfer ke daerah atau TKD lebih dari 300 miliar rupiah berdampak pada ruang gerak pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk upaya percepatan penurunan stunting. Staf Ahli Bupati Kuburaya, Hefmi Rizal, mengatakan keberlanjutan sinergi dengan berbagai program penanganan stunting penting untuk membantu menutup celah pembiayaan yang dihadapi pemerintah daerah.
10: Jadi saya berharap bahwa program pasti ini tetap berlanjut dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup memprihatinkan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti memberikan pemahaman, artinya memberikan edukasi lah kepada masyarakat, di tatanan masyarakat, di posyandu-posyandu. Sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sendiri.
9: Selain dukungan program, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci pencegahan stunting. Penguatan pemahaman dilakukan hingga tingkat posyandu, sekaligus melibatkan kelompok generasi berencana atau genre untuk mendorong kepedulian generasi muda terhadap pencegahan stunting. Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak menjadi penting agar tren penurunan stunting di Kuburaya dapat dipertahankan. Hermanta melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, HUT ke-81 Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kepala LPP RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman RRI Sintang Jumat kemarin. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Muhammad Fauzi Nur tersebut, I. Hendrasmo menegaskan RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Hal tersebut sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Transformasi RRI dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program siaran dan konten, infrastruktur, hingga tata kelola lembaga. RRI juga terus memperkuat kehadirannya di berbagai platform digital untuk menjangkau masyarakat yang semakin berubah dalam mengkonsumsi informasi.
12: Hari ulang tahun RRI ke-81 ini yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
11: Selain transformasi digital, RRI terus meningkatkan kualitas konten dan memperkuat perannya dalam pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, RRI menghasilkan 103.705 berita, serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. Direktur Utama RRI juga menekankan peningkatan kuantitas harus diikuti kualitas agar setiap karya RRI memberikan dampak bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh insan RRI memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga integritas untuk mempertahankan kepercayaan publik. Dalam pidato yang dibacakan oleh Kepala RRI Sintang tersebut, I. Hendrasmo juga menyampaikan capaian dan apresiasi kepada seluruh angkasawan-angkasawati serta mitra RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan lembaga penyiaran publik tersebut. Ia menegaskan, RRI harus semakin dekat dengan masyarakat, kuat sebagai media publik, adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, di usia yang tidak muda lagi, 81 tahun Radio Republik Indonesia telah mengudara. Pendengar, berikut kami hadirkan tanggapan dan harapan masyarakat terhadap perkembangan Radio Republik Indonesia di Kabupaten Sintang.
13: Nama saya Eva Maulina, saya staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. RRI tetap semangat dengan visi misinya.

0: masyarakat dan tetaplah terus berinovasi mengingat sekarang teknologi digitalisasi semakin banyak, semakin luas, semakin dikenal masyarakat.
1: Kami Pak Purianto MBD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sintang mengucapkan selamat Hari RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya, sekali di udara tetap di udara, sukses selalu RRI Sintang.
2: Ada harapan atau pesan?
1: Harapan kami RRI sebagai wahana dan sebagai sarana sumber informasi memberikan data-data yang akurat kemudian bermanfaat bagi seluruh umat yang ada di dunia ini.
3: Jamiliana dari Baning, untuk RRI Sintang, untuk RRI selamat hari radio, semoga sukses selalu, jaya selalu.
4: Info cuaca hari ini.
5: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi.
6: Ya, selamat sore rekan Fatih.
5: Baik, silakan laporan Anda.
6: Ya, baik. Selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca cerah berawan yang disertai udara kabur yang disebabkan oleh asap. Kemudian kami sampaikan untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 13 September 2026, kondisi cuaca masih diperkirakan dominan cerah berawan, namun untuk beberapa wilayah seperti Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan, namun dalam area yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore ini. Update pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi ada 872 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat, untuk satu minggu ke depan, sebagian besar wilayah masih dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor BMKG. Saya Supriyadi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya posisi strategis perbatasan buka peluang bagi UMKM Kalbar untuk go internasional, serta kemarau panjang mulai mengancam sektor peternakan di Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Di luar sejak dari tadi sudah tampak senja karena emang tidak terlihat sinar matahari yang terang seperti biasanya pendengar ya. Dan senja itu seperti turun lebih awal hari ini, dan pukul 16.31 aja udah sesenja ini begitu ya. Bagaimana kalau kita cek juga untuk kualitas udara di kota Pontianak saat ini ya. Kami cek melalui beberapa sumber pendengar. Yang pertama itu ada dari ispu.kemenlh.go.id untuk kualitas udara di Kalimantan Barat ya saat ini. Kami cek terlebih dahulu yang paling jauh nih di Kabupaten Sintang Baning Kota. Baik, saat ini untuk kualitas udara di Kabupaten Sintang Baning Kota dengan kategori tidak sehat berwarna kuning, ISPU 137 pendengar, dan tingkat kualitas udara ini tidak ini bersifat merugikan pada manusia, hewan serta tumbuhan. Dari Sintang kita akan bergeser ke utara pendengar, kali ini kita ke Kabupaten Sambas Dalam Kaum. Untuk saat ini kategori baik ya di Kabupaten Sambas Dalam Kaum berwarna hijau, ISPU 17 pendengar. Nah ini bagus nih cuaca ini ya untuk kualitas udaranya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana kualitas udara di kota Pontianak yang berwarna gelap ini pendengar ya. Kami pantau terlebih dahulu di sini di Pontianak Tenggara. Baik, di Pontianak Tenggara kita cek di kantor kecamatan Pontianak Tenggara, kota Pontianak, masuk dalam kategori berbahaya dengan ISPU 874 berwarna hitam di sini pendengar, dan tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Untuk Anda yang memang berada di luar ruangan saat ini, kami imbau untuk menggunakan masker ya pendengar. Kualitas udara di kota Pontianak melansir dari laman iqr.com dengan indeks kualitas udara 804. Berbahaya berwarna ungu ya sore ini pendengar, dan atribusi data kami dapatkan dari Kementerian LH, kemudian Greenpeace Indonesia, dan Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjungpura. Rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan adalah menghindari kegiatan di luar ruangan. Sudah rindu sekali kita dengan udara yang sehat ya di luar ya, dimana biasa menuju hari Minggu nih, malam mingguan gitu ya. Nah sepertinya malam minggunya di rumah saja dulu pendengar. Dan kalaupun memang harus keluar gitu, cari yang indoor-indoor aja. Biasanya hari Minggu kita ada kegiatan CFD, dan sampai saat ini CFD atau Car Free Day masih ditiadakan pendengar ya. Tentunya ini juga untuk kebaikan kita bersama ya, untuk tidak ada kegiatan di luar ruangan terlebih dahulu. Kemudian mengenakan masker, tutup pintu dan jendela rumah Anda untuk menghindari udara yang kotor, dan menggunakan air purifier untuk Anda masyarakat yang mungkin lebih rentan lagi terhadap asap. Dan nanti kami masih akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
0: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
0: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Informasi cek fakta kami update untuk Anda pendengar melalui laman komdigi.go.id. Ini beredar sebuah video ya, video unggahan di media sosial yang membagikan rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya narasi dalam video tersebut mengatakan bahwa warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah berita hoax. Dilansir dari laman Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021 lalu, bukan Gunung Anak Krakatau. Dan video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendry510 dan juga diberitakan dalam video, maksud kami dalam vice.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menunjukkan tidak ada pemukiman di gunung tersebut. Pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Tapi dapat kami konfirmasi, pendengar, video warga berlarian karena Gunung Anak Krakatau erupsi ini merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini Sabtu 12 September 2025, di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib. Sambil menanti azan, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang terus memperkuat penanganan karhutla di daerah-daerah yang memiliki jumlah titik panas atau hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. Di antaranya di Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Kuburaya, serta Melawi. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing pada Sabtu kemarin, pendengar, Sabtu pagi tadi, sampai saat ini terdapat 4 daerah yang memiliki jumlah hotspot kategori tinggi, yaitu di Ketapang 153 titik, Kayung Utara 20 titik, Kuburaya juga 20 titik, dan Melawi 18 titik panas. Nah, melansir dari laman rri.co.id, Ridwan mengatakan pada reporter kami RRI di ruang command center Pusdalops BPBD Kalbar, bahwa dengan data yang ada saat ini tentunya dari pihak BPBD Kalbar akan memfokuskan melakukan penanganan dan pemadaman karhutla di daerah, 4 daerah tadi ya, yang mengarahkan dengan mengarahkan kekuatan SDM yang ada di BPBD Kalbar dan dibantu dengan BPBD di daerah masing-masing. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini memang Satgas Udara dan Satgas Darat terus dioptimalkan dengan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan. Pada hari ini, BPBD Kalbar akan melakukan pemadaman di Desa Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang. Sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, dan nantinya para relawan Jepang akan ditempatkan di posko di Lanut Supadio. Kemudian bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang tadi, pendengar, ini juga dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang bersandar di pelabuhan Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook pada Kamis 10 September kemarin, dan armada kapal tersebut tiba dengan membawa 3 unit helikopter angkut berat jenis Chinook dengan beserta 180 hingga 300 personel. Ridwan mengatakan bantuan armada dari pemerintah Jepang sampai saat ini masih dalam persiapan sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla, dan rencananya akan ditugaskan di daerah-daerah yang masih besar terdampak karhutla seperti Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Terakhir, ia mengatakan sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla, nanti seluruh armada helikopter bantuan dari pemerintah Jepang juga, pendengar ya, saat ini memang sedang menjalani serangkaian latihan dan uji terbang. Pada malam ini nanti rencananya pihaknya akan bersama dengan tim terpadu penanganan karhutla dan stakeholder terkait menggelar briefing malam di kantor BPBD Kalbar untuk membahas langkah strategis dalam penanganan karhutla di Kalimantan.

Rilas panggilan sidang nomor 259/PDTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil. Nama, Willy Alexander. Alamat, dahulu Komplek Pangeran Pati 1 Blok A nomor 27, RT 001 RW 029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Filia sebagai penggugat, lawan Willy Alexander sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh, SH.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda, dan kali ini kita akan update informasi kegiatan teman-teman dari mahasiswa UPB atau Universitas Pancabakti Pontianak yang menyelenggarakan KKN bulan kemarin, pendengar ya, bulan Agustus. Dan salah satu kegiatan yang dikerjakan selama KKN itu adalah membuat peta desa Sengkubang di Mempawah, ya kan. Nah, di mana di Dusun Bugis, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, ini menyelesaikan salah satu program kerja unggulan mereka di bidang sarana prasarana, yaitu pembuatan peta Desa Sengkubang. Program ini dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus kemarin, pendengar, dan sebagai bagian dari rangkaian program KKN yang berlangsung selama 1 bulan di bulan Agustus. Sebelum program ini dilaksanakan, Desa Sengkubang memang belum memiliki peta wilayah ya yang representatif untuk menunjang kebutuhan administrasi maupun informasi bagi masyarakat, yang bahkan bagi tamu yang datang juga tidak tahu nih bagaimana peta wilayah Desa Sengkubang begitu, apalagi instansi terkait. Nah, kondisi ini menyulitkan pengenalan batas wilayah dusun serta titik-titik fasilitas umum di desa. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan diskusi bersama perangkat desa pada minggu pertama pelaksanaan KKN, akhirnya mahasiswa memutuskan untuk menjadikan penyediaan peta desa sebagai salah satu dari 11 program kerja yang disusun. Nah, untuk peta Desa Sengkubang sendiri melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu penelusuran batasan wilayah titik-titik penting seperti kantor desa, sekolah, tempat ibadah di mana, kemudian fasilitas umum lainnya dan sebagainya begitu ya, menggunakan aplikasi pemetaan digital. Kemudian pengumpulan data pendukung dari perangkat desa terkait, batas administratif wilayah. Kemudian pengelolaan data menjadi peta digital yang kemudian dicetak dalam ukuran banner. Yang terakhir adalah penyerahan dan pemasangan peta di kantor Desa Sengkubang. Nah, program ini digagas dan dikerjakan bersama dengan seluruh anggota kelompok KKN tentunya di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan, Jesse Yola Kariza. Dan tentunya ini bermanfaat sekali pendengar ya, dengan tersedianya peta desa yang kini terpasang di depan kantor Desa Sengkubang, masyarakat, perangkat desa maupun pihak luar yang berkunjung lebih mudah mengenali batas wilayah, lokasi dusun dan sebaran fasilitas umum. Walaupun sebenarnya sudah ada di maps gitu ya, di aplikasi mungkin pendengar, tapi kalau misalnya kita lihat langsung di sana akan ada detail-detail yang tidak kita bisa lihat di dalam Google Maps Anda misalnya pendengar. Nah, selama proses pengerjaannya tim sempat menghadapi kendala berupa keterbatasan akses jaringan internet ya di beberapa titik saat pengambilan data koordinat lapangan, namun kendala tersebut dapat diatasi berkat kerjasama tim dan koordinasi yang baik dengan perangkat desa. Begitu pendengar ya. Jadi untuk adik-adik ini ya, adik-adik mahasiswa yang mungkin dalam waktu dekat juga akan melakukan KKN, boleh nih ditiru salah satu program kerja ya, pembuatan peta desa begitu. Walaupun memang sudah ada, pasti ada kok sebenarnya di Google Maps, cuman kadang tidak memuat informasi-informasi yang detail begitu ya, mengenai di mana letak tempat buang sampah misalnya, di mana letak bisa untuk apa tadi itu seperti kantor desa di sebelah mana, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang mungkin belum terdata ya di Google Maps begitu. Apalagi di desa yang bahkan internetnya masih susah begitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sih tentunya, dan semoga nanti ada lagi nih mahasiswa-mahasiswa KKN lainnya yang juga membuat peta desa di tempat KKN-nya.

Rilas panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 4 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 jam 9.30 pagi. Fedriani sebagai penggugat melawan Chan Yengchen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Persatu RRI Pontianak menyampaikan informasi cuaca untuk esok hari pendengar ya, di mana esok hari itu Minggu. Minggu 13 September 2026 yang disampaikan oleh BMKG Supadio Pontianak. Perakiran kondisi cuaca untuk esok hari, di mana kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan dominan berawan yang disertai dengan kabut asap serta ada potensi hujan pendengar ya, tapi dengan intensitas ringan dan tidak merata. Untuk kondisi cuaca masih dominan cerah berawan dan berkabut asap, namun di beberapa wilayah seperti Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan namun dalam area yang tidak merata. Disampaikan oleh rekan kami di BMKG Supadio Pontianak, Supriyadi, tadi dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot hingga sore tadi pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat terdeteksi ada 872 titik panas, dan untuk itu perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi lebih lanjut nanti Anda dapat juga mengakses laman kalbar.bmkg.go.id melalui kanal resmi BMKG, juga bisa pendengar ya di Instagram, TikTok, dan juga YouTube channel, serta dapat mendatangi kantor-kantor BMKG terdekat.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Berilas pemberitahuan putusan first take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilis pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, keluhan ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan.
17: Terus?
16: Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
17: turun hujan, mungkin ini juga.
15: Jadi tidak mampu ya petugasnya ya.
16: Itu mungkin nggak ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
18: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
19: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
18: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
19: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
20: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
1: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
1: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
24: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
23: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
25: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
23: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan beberapa saat lagi jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti mimbar agama Kristen. Edisi hari ini, pendengar, Sabtu 12 September 2026 hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Bapak Hendro E. Adonis dalam rangkaian Pontianak malam ini dengan tema Berdiri Teguh Membangun Iman dan Menyelamatkan Sesama, Yakobus 1 ayat 17-23. Dan setelah itu nanti pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak malam ini akan ditemani bersama rekan kami Budiman Taher. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendra Elwanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan bagi kami, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Keberkati setiap kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang akan menguraikannya bagi kami sekalian, juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yudas, pasalnya yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Yudas pasalnya yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah diletakkan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka yang telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Satu tema yang bersama-sama akan kita renungkan, yaitu berdiri teguh, membangun iman, dan menyelamatkan sesama. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kitab Yudas ditulis oleh Yudas yang mengidentifikasi dirinya sebagai saudara Yakobus. Surat ini kemungkinan besar ditulis antara tahun 65 sampai 80 Masehi. Dengan latar belakang penulisan ini adalah situasi darurat di mana guru-guru palsu telah menyusup ke dalam jemaat. Guru-guru ini menyalahgunakan doktrin kasih karunia Allah sebagai alasan untuk hidup dalam imoralitas dan menolak otoritas ketuhanan Yesus Kristus. Yudas awalnya berniat menulis tentang keselamatan secara umum, namun ia merasa terdorong oleh Roh Kudus untuk mengubah arah tulisannya guna menasihati jemaat agar berjuang mempertahankan iman sejati dari pengaruh ajaran sesat tersebut. Surat ini sangat unik karena banyak mengutip referensi dari tradisi Yahudi dan apokrifa, seperti dalam kitab Henok dan juga kitab Musa, untuk memperkuat argumen teologisnya tentang penghakiman Allah atas orang fasik. Surat Yudas adalah surat yang dikenal dengan yang sangat singkat, tetapi memiliki nada yang sangat serius. Yudas sebenarnya ingin berbicara tentang keselamatan bersama, tetapi keadaan jemaat memaksanya untuk menulis tentang perjuangan mempertahankan iman. Di dalam jemaat telah muncul orang-orang yang menyusup dan membawa pengajaran yang menyimpangkan kasih karunia Allah.
Mereka bukan sekedar memiliki pemahaman teologis yang berbeda. Kehidupan mereka juga menunjukkan bahwa mereka telah memutarbalikkan kasih karunia menjadi alasan untuk hidup dalam dosa. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian ini Yudas memperingatkan jemaat untuk bagaimana tetap mempertahankan kehidupan iman mereka di tengah lingkungan atau dunia yang penuh dengan kesesatan. Maka melalui perenungan firman Tuhan dalam Yudas pasal 1 ayat 17-23 memberikan dua jawaban besar yang kaitannya dengan pertanyaan tersebut, yaitu menjaga kehidupan rohani sendiri serta menolong orang lain yang sedang terseret dalam arus kesesatan dan juga dosa. Jika kita melihat dari konteks teks Yudas pasal 1 ayat 17, maka ini merupakan sebuah peralihan di mana Yudas sebelum banyak menyampaikan tentang karakter dan hukum orang fasik yang menyusup dalam kumpulan orang percaya, Yudas memulai ayat ini dengan mantakan, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih." Pernyataan ini menjadi bagian penting bagi jemaat, sebab Yudas memberikan nasihat agar umat yang percaya membangun iman yang teguh di atas dasar yang benar. Saudara pendengar, kata tetapi pada ayat 17 menjadi penting, di mana Yudas sangat menentang mereka yang hidup dalam hawa nafsu, memecah belah dan tidak memiliki roh. Dan Yudas memberikan penekanan kepada jemaat agar mereka harus berbeda. Artinya di sini adalah bahwa Yudas tidak hanya memberikan informasi mengenai ajaran sesat pada saat itu, namun ia juga menyerukan kepada jemaat untuk hidup dengan identitas yang berbeda, yaitu dengan berpegang pada dasar kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah diberitakan kepada mereka. Selain itu, umat Tuhan juga dituntut untuk memberikan kesaksian hidup yang suci, sebagaimana dalam ayat yang ke-20 dan 23. Dengan penjamaran 4 nasihat khusus yang berkaitan dengan membangun diri kita sendiri atas dasar iman yang paling suci, berdoa dan membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, serta menantikan rahmat Tuhan untuk memperoleh kehidupan kekal. Beberapa hal yang menjadi prinsip di atas, kemudian Yudas juga menyerukan pentingnya kepedulian sosial yang dinyatakan dengan menunjukkan belas kasihan kepada beberapa kelompok orang, yaitu mereka yang skeptis dalam imannya, mereka yang terbakar oleh api dosa, dan mereka yang masih tetap bertekun dalam dosanya. Di sini Yudas menghendaki agar kehidupan kekristenan dapat menjangkau mereka yang terancam dalam kebinasaan, dan tetap mengingatkan agar selalu berhati-hati dalam usahanya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kekristenan dituntut untuk proaktif dalam mengatasi setiap tantangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Dalam hal ini kita berperan sebagai pahlawan iman. Jika kita mampu mengatasi dilema-dilema yang ada dengan cara yang dikehendaki Allah, maka kondisi gereja dan kehidupan orang percaya yang berada di ujung tanduk penyesatan tidak boleh mengalah dan berserah kepada kelemahan iman. Kristen mungkin tidak dapat menghalangi hadirnya penyesat, tetapi Kristen dapat menjadikan kondisi ini sebagai batu loncatan untuk menumbuhkan iman agar semakin kuat di dalam dia. Dengan demikian, setiap kita yang sudah mendengarkan seruan dari pesan Yudas ini seharusnya juga bersedia menjadi pahlawan iman yang berdiri atas kebenaran iman dalam Kristus Tuhan dan menyerukan pertobatan bagi dunia. Maka saudara pendengar yang terkasih, berdasarkan teks Yudas pasal 1 ayat 17-23, ada 3 pergerakan utama yang disampaikan oleh Yudas bagi kehidupan jemaat pada masa itu, dan juga bagi kita sekalian orang percaya masa kini. Di antaranya adalah,
Pada ayat 17 hingga 19, Yudas membawa kita untuk dapat mengenali ancaman dan dapat mengingat peringatan para rasul. Bagian yang kedua, pada ayat yang ke-20 hingga 21, di sana Yudas memperingatkan bagi jemaat untuk selalu membangun dan memelihara kehidupan rohani mereka secara benar kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, yaitu pada ayat 22 hingga 23, seruan Yudas bagi umat Tuhan agar memperhatikan dan menyelamatkan mereka yang sedang tersesat. Maka dari itu, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan? Bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan? Yang pertama, ingatlah firman Tuhan agar dapat mengenali penyesatan. Ayat 17 merupakan titik balik dari sebuah eksposisi penghakiman atas pengajar sesat menuju instruksi praktis bagi orang percaya. Setelah menggambarkan karakter bejat para penyusup, Yudas kemudian mengalihkan pandangan pembaca kembali kepada fondasi otoritas yang kokoh, yaitu sebuah pengajaran apostolik. Konteksnya adalah peringatan akan datangnya masa-masa sulit dan kemunculan para pencemooh yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para rasul sebelumnya. Kita melihat Yudas memakai kata mnesete yang berarti ingatlah, ingat kembali, teruslah mengingat. Ini bukanlah sebuah aktivitas intelektual yang hanya sekedar untuk dapat menghafal atau mengingat untuk sementara waktu saja. Akan tetapi dalam perspektif Alkitabiah, mengingat firman Tuhan berarti mengingat kebenaran, mempercayai kebenaran tersebut, menjadikan kebenaran tersebut standar dan patokan dalam hidup, serta bertindak berdasarkan kebenaran tersebut. Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan jemaat adalah bukan karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, melainkan seringkali apa yang sudah didengarkan akan dengan cepat melupakan firman tersebut. Maka Yudas memberikan penegasan supaya jemaat Tuhan haruslah terus mengingat akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Sebab itulah senjata terbesar gereja dan juga orang percaya dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian ini secara langsung memiliki korelasi hermeneutik dengan 2 Petrus pasal 3 ayat yang kedua dan ketiga yang menunjukkan kesamaan yang identik, di mana Petrus juga memerintahkan jemaat untuk mengingat perkataan nabi-nabi dan perintah Tuhan melalui para rasul. Dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 hingga yang ke-30, bagaimana pesan Rasul Paulus di Miletus mengonfirmasi bahwa peringatan tentang serigala-serigala yang ganas adalah bagian integral dari pengajaran rasuli sejak awal. Maka secara teologis, Yudas tidak mengarahkan jemaat pada wahyu yang baru atau penglihatan pribadi atau tradisi lisan yang berkembang liar, melainkan pada kata-kata yang telah diucapkan dahulu. Ini menunjukkan bahwa wahyu tersebut telah diberikan secara tuntas dan otoritasnya tidak berubah. Maka kita melihat di sini ini sebagai bukti bahwa Allah menjaga umat pilihannya melalui firman Allah yang objektif, bukan hanya melalui sebuah subjektivitas emosional atau klaim otoritas manusia yang tidak berdasar pada teks rasuli. Yudas tidak sedang mengajarkan untuk mencari ajaran-ajaran yang baru, tapi di sini dia mengatakan ingatlah apa yang telah dahulu dikatakan, sebab otoritas gereja tidak dibangun atas apa yang bersifat sementara seperti sebuah tren, popularitas diri, pengalaman pribadi, budaya,
opini mayoritas ataupun pada tokoh tertentu. Akan tetapi fondasinya adalah tentang kesaksian apostolik tentang Yesus Kristus. Jadi, gereja yang sehat adalah gereja yang kembali kepada firman. Sehingga pada ayat yang ke-18 dan 19, Yudas berkata bahwa para rasul telah memperingatkan pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Dengan dua karakteristik penting yang disampaikan di sana, yaitu yang pertama, mereka adalah pengejek. Artinya bahwa mereka sangat meremehkan perkara-perkara Allah dengan tidak melihat kekudusan sebagai sesuatu yang penting. Mereka tidak melihat doa sebagai sesuatu yang serius. Mereka tidak melihat penghakiman sebagai sesuatu yang nyata. Mereka juga tidak melihat otoritas firman sebagai sesuatu yang mengikat. Bagian yang kedua, mereka hidup menurut hawa nafsu. Ajaran yang salah akhirnya menghasilkan kehidupan yang salah. Ayat 19 mencatat, mereka adalah orang-orang yang menyebabkan perpecahan. Kata mereka di sini merujuk kepada orang-orang duniawi yang tidak memiliki roh. Jadi persoalan utamanya adalah bukan hanya tentang intelektual saja, tetapi paling mendalam ialah masalah spiritual. Mereka dapat berada dekat dengan komunitas iman, tetapi tidak hidup dalam karya Roh Kudus. Maka saudara pendengar yang terkasih, sebagai jemaat Tuhan masa kini, marilah kita rajin membaca Alkitab, menguji setiap pengajaran berdasarkan firman. Tidak mudah percaya hanya karena seseorang yang terkenal. Tidak mengukur kebenaran berdasarkan banyaknya pengikut. Mengajarkan doktrin Kristen kepada generasi muda serta membentuk budaya gereja yang mencintai kebenaran. Bagian yang kedua, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan. Yang kedua adalah, bangunlah diri atas iman dan peliharalah diri dalam kasih Allah. Ayat yang ke-20 dan 21 menjadi pusat nasihat dari Yudas kepada jemaat, yaitu, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Yudas memberikan penegasan, akan tetapi kamu harus membangun diri. Kata bangunlah dirimu dengan kata Yunani yang digunakan adalah epoikodomointes, yang menggambarkan tindakan membangun di atas sebuah fondasi. Gambaran yang dipakai adalah bangunan yang fondasinya sudah ada. Yang dilakukan jemaat adalah terus membangun di atas fondasi tersebut. Fondasi itu adalah iman yang paling suci. Iman di sini bukan sekedar percaya kepada Tuhan secara umum. Dalam konteks Yudas, iman menunjuk kepada kebenaran iman Kristen yang telah dipercayakan kepada umat Tuhan. Gereja tidak sedang menciptakan fondasi baru. Gereja membangun kehidupan di atas iman yang telah diberikan Allah. Pada ayat yang ke-20 merupakan sebuah titik balik yang kontras. Setelah menggambarkan karakteristik para penyesat sebagai orang-orang yang tidak memiliki roh, Yudas memberikan instruksi kepada kaum pilihan, kepada orang-orang pilihan supaya menjaga ketekunan mereka sebagai orang kudus di tengah kepungan duniawi. Umat Allah diperintahkan untuk aktif membangun diri mereka, sementara mereka secara kedaulatan dipelihara oleh Allah. Yudas kemudian berkata, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani bukan sekedar usaha manusia. Ada dimensi ilahi. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita belajar dari firman Tuhan, ketika kita berlatih, maka kita akan bertumbuh. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dalam ketergantungan kepada Roh Kudus. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Maka saudara pendengar yang terkasih, dalam ungkapan Yudas mengenai peliharalah dirimu dalam kasih Allah,
Ini merupakan pernyataan yang sangat indah sebab Yudas tidak menyuruh mereka supaya buatlah Allah mengasihi kamu. Sebab Allah sudah mengasihi umatnya, maka Yudas memberikan penekanan bagi mereka dengan ungkapan tinggallah di dalam kasih Allah. Seperti seorang anak yang tinggal dekat dengan ayahnya, demikianlah umat Tuhan harus membangun hubungan baik dengan Bapa di sorga. Demikian juga orang percaya dipanggil untuk terus hidup dalam ketaatan, hidup dalam persekutuan, hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup dalam kekudusan, dan juga hidup dalam kasih kepada Allah. Maka secara teologis, penggunaan kata iman yang paling kudus menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah sebuah perasaan yang subjektif, melainkan kebenaran objektif yang sudah tuntas. Membangun di atas iman ini berarti menjadikan doktrin yang benar sebagai fondasi karakter dan juga tindakan. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti kehilangan kesadaran, melainkan berdoa yang selaras dengan kehendak Allah melalui pimpinan Roh yang diam di dalam orang percaya, yang secara radikal membedakan mereka daripada penyesat, sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-19 yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki roh. Maka dari itu, tetapkan waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu. Hiduplah dalam persekutuan yang saling membangun. Jangan memberi ruang kepada dosa yang terus dipelihara. Jangan membangun seluruh identitas hidup pada keberhasilan dunia, tetapi gunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Bagian yang ketiga, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup ketika berada di tengah lingkungan yang penuh penyesatan. Yang ketiga adalah menjangkau yang tersesat dengan kebenaran dan kasih. Surat Yudas ditulis dalam situasi krisis di mana pengajar sesat atau orang-orang fasik telah menyusup ke dalam jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingan hawa nafsu. Maka setelah memberitakan peringatan keras tentang penghakiman atas para penyusup tersebut, Yudas beralih pada sebuah strategi pastoral bagi jemaat yang setia. Setelah berbicara mengenai bagaimana jemaat memelihara diri, Yudas kemudian mengarahkan perhatian mereka kepada orang lain. Kekudusan Kristen tidak membuat kita menjauh dari orang berdosa. Kekudusan membuat kita mampu menjangkau orang berdosa tanpa ikut jatuh ke dalam dosa. Ayat 22 merupakan bagian dari sebuah strategi penyelamatan bagi mereka yang menjadi korban atau sudah mulai terpengaruh. Konteksnya adalah jemaat harus tahu kapan harus menggunakan kelembutan sebagaimana dicatat dalam ayat 22 dan kapan harus menggunakan ketegasan yang mendesak. Belas kasihan di sini bukan berarti kompromi terhadap dosa, melainkan upaya restorasi bagi mereka yang goyah imannya namun belum sepenuhnya murtad. Maka saudara pendengar, Yudas mengungkapkan ada orang yang sedang mengalami keraguan dan kebingungan. Mereka belum tentu pemberontak. Mereka mungkin bingung, lemah, dipengaruhi ajaran palsu, tidak memahami kebenaran, atau sedang berada dalam krisis iman. Jadi kita perlu menjangkau mereka dengan belas kasihan serta menyelamatkan mereka dari kehancuran rohani. Perintah yang disampaikan dalam bentuk imperatif menunjukkan bahwa belas kasihan adalah kewajiban etis, bukan opsional. Namun belas kasihan ini didasarkan pada kebenaran atas firman. Kita mengasihi orangnya, tetapi tetap membenci keraguannya yang destruktif. Ini adalah apologetika yang berhati, yang menyadari bahwa musuh sesungguhnya adalah sepengajar sesat, sedangkan yang ragu-ragu adalah korban yang harus direbut kembali. Sebagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 menggunakan akar kata yang sama, diakrinomenos.

praktis bagi jemaat dalam menghadapi berbagai tindakan pengaruh ajaran sesat. Setelah memperingatkan tentang munculnya pengejek di zaman akhir, Yudas membagi respon jemaat menjadi tiga kategori. Yang pertama, mereka yang ragu-ragu perlu diyakinkan. Yang kedua, mereka yang sudah terjerumus dalam api penyesatan perlu untuk direnggut paksa. Bagian yang ketiga, mereka yang dosanya sangat menjijikan perlu dikasihani namun dengan kewaspadaan penuh. Konteksnya adalah urgensi eskatologis di mana jemaat harus bertindak sebagai instrumen penyelamatan Allah di tengah infiltrasi kaum antinomian atau di tengah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia untuk berbuat hal-hal dosa. Demikian pula gereja, ada orang yang sedang menuju kehancuran rohani. Gereja dipanggil untuk bertindak dalam hal-hal seperti ini. Maka saudara pendengar, Yudas memberikan tiga respon orang yang ragu. Orang yang ragu, kasihi. Orang yang hampir jatuh, selamatkan. Orang yang tercemar, tolong dengan kewaspadaan. Jadi, pelayanan gereja harus memiliki kebenaran, kasih, tetapi juga harus dalam kewaspadaan. Kebenaran harus menjadi fondasi gereja. Pertumbuhan rohani membutuhkan tanggung jawab manusia dan karya Roh Kudus, kekudusan dan juga belas kasihan tidak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh mengorbankan kebenaran demi kasih. Tetapi kita juga tidak boleh menggunakan kebenaran sebagai alasan untuk tidak mengasihi. Maka saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, menjadi kesimpulannya adalah, di tengah banjir informasi, kembalilah kepada Alkitab, bangun generasi yang memiliki fondasi iman. Ajarkan kepada anak-anak dan juga kaum muda bagaimana kegiatan gereja yang berdasar kepada firman. Mereka juga membutuhkan Alkitab, doktrin yang sehat, teladan hidup, disiplin rohani, komunitas yang sehat, dan pengalaman berjalan bersama Kristus. Jangan hanya menjadi Kristen yang hanya bertahan. Yudas berkata, bangunlah dirimu. Artinya kehidupan Kristen harus bertumbuh. Ketika seseorang ragu, jangan langsung menghakimi. Ketika seseorang jatuh, jangan langsung membuangnya. Ketika seseorang tersesat, jangan berhenti mendoakannya, tetapi datangi, dengarkan, ajarkan kebenaran, tegur dengan kasih, dan tuntun dia kembali kepada Kristus. Jemaat yang kuat bukanlah jemaat yang hanya mampu mengenali penyesatan, tetapi jemaat yang tetap berdiri di atas iman yang benar, hidup dalam kasih Allah, dan dengan belas kasihan membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berkarya dalam kehidupan kami, menguatkan kami untuk kami juga mampu mengenali penyesatan. Kami juga bisa berdiri dalam iman yang benar, hidup dalam kasih Allah, dan juga memiliki belas kasihan untuk bisa membawa orang-orang yang tersesat kembali kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, saya Hendro Alwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lo kok malah kerasa-kerasa terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
0: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
3: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.
5: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
2: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
5: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
2: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
5: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
7: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar? Tentunya harapan kami yang terbaik untuk Anda. Dan tentunya di kesempatan kali ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Budiman Terpenya. Anda tentunya hadir di tengah-tengah Anda nih. Di malam ini, ternyata malam ini adalah malam minggu ya, pendengar ya. Gak heran dan gak terasa juga ya, ternyata pada malam ini malam minggu, akhir pekan, besok hari minggu. Wah, pada sibuk kemana nih? Atau hanya di rumah saja? Gak apa-apa ya kalau di rumah saja dengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak begitu. Ya, ya kalau bisa sih jangan kemana-mana dulu ya, karena memang kabut asapnya ya kalau saya lihat dari pagi hingga saat ini cukup pekat begitu ya, udah mulai tebal begitu ya pendengar ya. Jadi tahan-tahan dulu ya di rumah aja, safety dulu. Kalaupun mau keluar ya jangan lupa pakai yang namanya maskernya begitu ya pendengar ya. Jangan sampai tentunya kabut asap ini mengganggu kesehatan kita semuanya, apalagi di saluran pernapasan kita begitu ya, bisa nanti bisa bikin flu dan juga batuk dan lain sebagainya, bikin kita drop begitu. Nah, kalau udah ngomong soal asap ya, tentunya asap ini mungkin ya karena bisa jadi saat ini masih petugas masih melakukan pemadaman di luar sana ya, sehingga pemadamannya apinya berhasil dipadamkan, asapnya muncul begitu. Nah, soal asap ya bisa hilang kalau ada hujan. Nah, hujan ini yang sedang kita nantikan ya. Sama seperti Anda. Tapi ada beberapa katanya beberapa tempat katanya hujan nih. Tapi berharap ya saja hujan ini akan tentunya lebih intens lagi datangnya ya, lebih sering begitu ya. Asap hilang, kabut karhutlah pun tentunya berkurang dan bahkan bisa hilang begitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sambil menunggu dan juga menemani Anda di rumah ya, kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel New Gajah Mada Pontianak, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Kepedaulat Adil dan Makmur. Begitulah tema Good RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Good RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengudara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas, sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan waktu di Sabaran, nanti kita hadirkan untuk Anda dan temani di rangkaian acara berikutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dapat Lagu ya. Oke, pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, hadir di tengah-tengah di edisi malam minggu ya. Di kesempatan kali ini saya punya beberapa lagu yang bisa Anda request ya. Di malam ini saya punya Niji, Kau Yang Terindah. Ada Peter Pan Yang Terdalam, Yofi and Nuno, Menjaga Hati, Nine Ball Hingga Akhir Waktu, Jikustik Puisi, Krise, Kisah Cintaku, Tiket Cinta Yang Lain, Kangen Band Dengar dan Rasakan. Yang ceweknya ada The Groove ya, Menanti Bintang, Siti Nurhadiza, Si Indah Biasa ya. Nah, sampai tersedak saya. Terika di Sepanjang Jalan Kenangan, Mahadewi, Ayang-Ayangku, Serina Munaf, Simponi Hitam Ratu, Teman Tapi Musrah ya, Titi DJ Sang Dewi, Ruth Sahanaya, Bawa Daku Pergi, 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Makam?
1: Alhamdulillah baik. Ya, cukuplah Makam ni nak pergi patau tadi, nak masih dapat keluarganya belum balik.
0: Eh, baliklah.
1: Belum. Nak tidur aku balik.
0: Weh, sedap.
1: Oh, saya bakal kuihnya.
0: Mantap.
1: Tak mana lah cara terbakar. Tak bisa pergi balik pengajian, tak balik solat turun kita makam di sini.
0: Bantu-bantu
1: belum habis ni.
0: Sedap.
1: Lagu aku tadi terlupa dah. Siti Norinja tak apa lagu ya?
0: Seindah Biasa.
1: Seindah Biasa. Tadi yang ayang-ayang itu apa tu?
0: Dewi-Dewi. Mahadewi.
1: Mahadewi ya?
0: Boleh ya?
1: Okey. Salam ya.
0: Sila.
1: Salam buat Budi. Masih sihat selalu. Selamat apa ulang tahun tadi ya. Mudah-mudahan sihat, panjang umur, murahkan rezeki, diangkat semua penyakitnya.
0: Amin.
1: Biar semuanya. Buat salam buat Maknya Siti di ulak-ulak kubur. Buat Cik Noh kita di Bakau. Buat Ibu Hajar Arbiah di Pak Rewing juga. Buat Amir di Syantan, Anissa di Uka. Buat Wak Melik, Wak Jenah, Bang Jack dengan Kak Tiniknya. Buat Bang Dino dengan Kak Bumi. Buat Bang Sukur kita dengan Tina. Buat Bang Junai, Emma. Buat Mama Ririn. Buat Wardi. Buat Ismail, Wak Singgit. Buat Darul di... Wah, Darul di mana depan? Mendalo, Darul. Buat Koko Wali, Koko Wandi. Buat Pak Reman Mak Yeknya. Buat Bang Badul. Buat Bang Kandai Yahya. Buat Wak Ladung di Segedung. Buat siapa gini? Ni masuk ni lah, pada lupa ni. Itulah aku tak pernah masuk ni.
0: Acolah, acam ni.
1: Buat Hendra Gunawan di Mempawah. Buat Abang Kapal. Buat Palung Japa dengan Nila. Buat siapa gini ya? Adalah, kata habis lah, bungkus habis lah. Payah dan nyebut-nyebut ya. Makasih semua yang tak sapa. Bungkus habis lah. I love you, Temanjang Siti. Email. Terima kasih Budi.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat bergaya dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makam kita ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Hendra, baik alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Syukurlah. Sila.
2: Saya minta lagunya Peter Pan ya tadi Bang.
0: Peter Pan.
2: Ya.
0: Boleh.
2: Salamlah pertama untuk Bang Budi lah ya. Semoga rahsia selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Buat Makam tadi, makasih sapaannya ya. Buat Wardi di Sungai Rengah. Buat Julaiha di Panjabakti. Buat Aura Pak Mo. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mak Eli Jongkat, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Japar Kanilanya, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Dedi di Sungai Duri, buat Manjang Siti di Olah Lok Kubu, buat Koko Ali Bah Kakung, buat Elak di Sambas Mia, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Bang Bastiar, untuk semua-semua lah Bang Budi ya.
0: Siap.
2: Buat Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan panjang umur. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, kita makasih ya udah bersama kita di malam ini di Ruang Rindu. Yuk lanjut lagi, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Mila sendiri,
0: kan? Oh, ada udah lagunya nih.
1: Udah ada. Oh, lagu apa, Bang?
0: Cewek kah cowok?
1: Cewek, sayang.
0: Cewek, saya punya Ruth Sanahaya, Bawa Daku Pergi, Titi DJ, Sang Dewi, Ratu, Teman Tapi Mesra, Serina Munaf, Simponi Hitam, Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan, Siti Nurhaliza, Sinda Biasa, The Groove, Menanti Bintang.
1: Siti Nurhaliza ya, Bang?
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat makan tadi itu. Makasih. Tak pandai pula lupa dengan Anjang Suruh Nyenggol terus. Juga tadi siapa tu, Indra Diumpawa. Terus Bang Sukur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, Bang Rosi Marjana, Bang Putra Tanghul Kak Serinya, Bang Alung Ana dengan Andre Opan, Bang Japar Kak Nilam, terus Aja Helbia dengan Pak Iqbal, terus Emma kah nanti makam ya?
0: Nih.
1: Terus Koko Ali, Koko Andi, terus terus Bang Jack dengan Kak Ani, Wak Meldi, Wak Jenah. Terus Amin Senjaya dengan Kak Ayangnya, lama tak masuk ni, dah kaku rasa dah ni. Terus Bang Dino dengan Kak Murni, Aura Pak Mo, Wardi Awi, terus Jaka Suara. Wah, ya tu dah ya.
0: Oh, dah. Ada lupa lah. Coba.
1: Ini cantik banget. Terus Mak Murul, Pak Nurul, Pak Pawadi, Pak Subul Sri, terus Mbak Naci, Wanucu, Nia, Tila, Ila, Nia, terus Yunita Dilanda, terus siapa lagi ya? Terus Amuri Risyantan, terus Bang Anja, Bang Imran Ahmad, terus Pak Sadi, Wak Sangka, Mak Ririn, terus email juga, email saya kawan Wak Sangka nari. Terus dah semuanya Bang ya, aku dah senang yang ni.
0: Okey deh.
1: Soalnya tak banyak sebut satu-satu. Oh, Bang Badol, Bang Badol, Bang Deden, Bang Febri, Bang Dedi, terus Bang Lanios. Adalah semua ni Bang.
0: Okay.
1: Pak Kejali. Oh, itu siapa Pak Jeleha Ham dan Hananya. Pak Kejali lah ya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I miss you.
0: Allah.
1: Agaklah. Untuk Bang Budi, seluruh miss you.
0: Apa tu? Acoy.
1: Makasih
0: ya, Bang. Ya, sama-sama, Manja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti, terima kasih sudah bersama kita pada malam ini. Ya udah, berarti ada tiga lagu nih. Kita break dulu sejenak, pendengar. Ya, kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan lainnya untuk Anda di malam ini di Ruang Rindu. Saya sudah punya tiga lagu nih. Ayang-ayangku Mahadewi yang terdalam Peter Pan, Si Indah Biasa dari Siti Nurhaliza. Pastikan terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steri, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 0561734987. Ruang Rindu,
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Ah, belum tidur ke?
1: Belum tidur, Bang Roy.
0: Berah
1: ganteng nih di Banjem. Alias Koko Ali di bawah jembatan nih, Bang.
0: Siap. Alhamdulillah.
1: Bang Budi bilang hari Selasa mau datang, aku ambil satu karung cempedak. Tak datang, apa dah Bang Budi?
0: Ya Allah, lupa saya. Mau minta maaf, minta ampun.
1: Ada maknya kemasaan dah. Ya Allah, apa dah Bang Budi ya?
0: Tidak ada sisa nih.
1: Abe dah satu karung embe.
0: Ah, sia. Hayya. Aduh.
1: Aku sudah makan Bang Budi. Aku takut getah Bang Budi. Bang Budi bilang hari Selasa.
0: Itulah saya lupa, kalau dah lupa ni tak
1: aku
0: ingat.
1: Aku sampai manjat dulu sekial-sial manjat.
0: Alamak, sian.
1: Sudah kena semut lagi, sudah kena getah lagi.
0: Alai. Aduh, tak nyaman saya rasa ni.
1: Tak ada ke Bang Budi?
0: Allah, nunggu berbuah lagi lah ni.
1: Aku ingat Bang Budi bilang Selasa maksudnya.
0: Itulah saya lupa pula cerita ni. Aduhai. Ya,
1: tunggu nanti tahun depan lah. Kau masih panjang umur kita.
0: Oh, itulah ya ampun. Ancoy. Pandai lupa saya ni.
1: Kau lupa tak ingat
0: tak ya? Tak ingat tau. Ancoy.
1: Kemarin Pro 1 ni ada keramaian gak?
0: Ada kumpul-kumpul di sini. Ali.
1: Kenapa tak ada suara Bang Budi? Banyak-banyak mereka ya.
0: Tak apa-apa, saya kan lagi ini. Yang ini istilahnya apa? Tukang bikin kerok.
1: Tukang apa?
0: Bikin kerok.
1: Bikin kerok?
0: Ah.
1: Kerok itu apa?
0: Kerok.
1: Oh. Oh, bikin naik kerok ke?
0: Bikin kerok.
1: Oh,
0: bikin ribut ya, bikin ribut. Hancur eh.
1: Aku bilang macam Bang Jega mau bikin naik keruh.
0: Hancur eh.
1: Oh, Bang Budi.
0: Oi.
1: Masih ada lagu apa?
0: Banyak nih.
1: Cintaku hanya untukmu ada enggak Bang Budi?
0: Cintaku untukmu.
1: Ah.
0: Mana ada?
1: Tak ada.
0: Alamak. Dari
1: kalau
0: siapa?
1: Kalau cintamu aku? Untukku ada
0: tak? Ada lagi, acoy.
1: Lagu apa Bang Budi?
0: Cewek ke cowok nih?
1: Cewek lah.
0: Cewek kita punya Rutsana ya, bawa daku pergi. Titi DJ Sang Dewi, Ratu Teman Tapi Mesra, Serina Munaf, Simponi
1: Hitam. Teman Tapi Mesra lah Bang
0: teman
1: Budi.
0: Teman Tapi Mesra, oke.
1: Terutama untuk Bang Budi. Sehat selalu sekeluarga ya Bang Budi.
0: Amin.
1: Nah, jadi aku dah bilang cempedak tu kemana dah ambil Bang Budi tak datang aku nak udah nak nagih ke ya Bang Budi.
0: Hai
1: ya,
0: lupa loh. Aduh.
1: Jadi terutama untuk Hendra Gunawan di Mempawa. Bang Daddy di Sungai Duri ke?
0: Oh.
1: Banyak duri ya Bang Budi Sungai Duri tu.
0: Banyak.
1: Untuk yang di Ambawa, Sungai Bawang tu siapa dah tu?
0: Siapa tu?
1: Imran Ahmad. Ah, Manjang Siti. Ketawa dia sama saya. Saya bilang Ahmad Imran. Cek no di Bakau juga. Untuk jaga suara. Bang Jafar ya. Mr. Herman alias Pak Abu Suwada. Untuk Daddy di Pekanbaru. Diona di Kupang juga ya. Ayu di Maluku. Ayu Greva di Adis. Adis tu Adis Sucipto ya Bang Budi.
0: Oh.
1: Betul. Lasium di Rasau Jaya juga. Siapa gak Bang Budi nanti. Mak Nurul. Kenapa Mak Nurul mak tak masuk? Mungkin tak enak badan siapa ya?
0: Ada
1: ke?
0: Ada biasa.
1: Malam ini dapat aku sampai lepas pantun Bang Budi.
0: Ya Allah.
1: Berempat sekali bangun jam 9 dah.
0: Tidur lagi.
1: Sampai jam 9 ni tak bisa tidur tadi.
0: Alai.
1: Untuk siapa gitu ni ya? Kau dah masuk ni lupa ni ya. Wardi juga lah ya. Pak Mok, Mak Mok. Untuk Mak Tini. Di mana jalan apa dah Pak Tini tu?
0: Sebentar lah saya lupa ni. Aduh, jalan Sumatera ke?
1: Pancasila ke?
0: Sumatera.
1: Sumatera.
0: Nah.
1: Bukan.
0: Eh, lupa juga. Jalan apa karya? Eh, apa sih?
1: Pancasila dengan Sumatera kan enggak berapa jauh dari Kota Bangkulu.
0: Oh, itu lo lupa sih. Aduh. Mana ya?
1: Siapa kayak Bang Budi? Masih panjang bawa waktu Bang Budi.
0: Ya. Oh, santai.
1: Oh, santai gitu. Untuk akengnya di Sungai Bangga. Jomblo loh Bang Budi, mudah-mudahan dia ada wanita.
0: Ah, mudah-mudahan dapat jodoh.
1: Akeng alias Sukeng. Siapa kayak ni ya?
0: Siapa kayak?
1: Oh, dah masuk ni bang, banyak lupa ni. Orang kaya masuk malah kita disenggol. Kita masuk tak senggol. Oh, hancur eh.
0: Hancur eh.
1: Siapa kayak ya? Oh, untuk Anita di Pak Buluase. Anista Uka-Uka.
0: Uka-Uka. Satu ya Yuka ya. So Uka-Uka. Oh,
1: Uka. Uka, ah. Yuka ada kepanjang apa Bang Budi?
0: Uka-Uka nanti antu pula nanti.
1: Atri Putri Sagu ya. Yunita di apa di Landa. Yuka tu kepanjang apa Bang Budi?
0: Tak tahu ya.
1: Ah, Bang Budi masih tak tahu. Kau Tanrai kan Tanjung Raya dah.
0: Oh.
1: Ah, juga Mak Longana di Tanrai. Ah, inilah mau ingat. Ah, Mak Longana di Tanrai siapa gini ya? Yang di Selat Panjang siapa dah tu?
0: Emma.
1: Ah, Emma di Selat Panjang juga. Dia tak pernah tak senggol saya ni.
0: Oh.
1: Asal mereka masuk hati-hati lah kita. Takut ke pakai di senggol.
0: Coy.
1: Untuk Bang Osi juga. Itu adik saya tu, Makam. Putri Pakis ya, Putri Rembulan kan dia ganti nama dah.
0: Oh, ganti nama dah.
1: Ganti. Ah, itu Hajar Arfia juga. Itu adik saya kan tu, Bang Budi.
0: Banyaknya adiknya.
1: Bang Batia juga ya. Siapa kan ni? Kok itu Koko siapa dah Koko Wandi? Dia kan di Paris 2 ada kok. Eh, apa Paris 2?
0: Sepakat 2. Sepakat 2 ke Paris 2?
1: Apa?
0: Sepakat 2 ke Paris 2?
1: Oh, sepakat 2. Kok sepakat 1 di mana Bang Budi?
0: Di itu. Sama enggak dia Ahmad Yani itu?
1: Sepakat 3?
0: Belum buat tuh, buat lah. Coba.
1: Oke lah ya Bang Budi.
0: Siap.
1: Saya selalu. Mudah-mudahan jangan macam Bang Ibeng nak mandu 3 ya Bang Budi. Rindu dengan Bang Budi lama tak ada nampak biar dengar suara nak pula.
0: Coba.
1: Dulu di Perompat ya Bang Budi.
0: Oh.
1: Saya selalu selamat malam Bang Budi.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Lagu apa dah tadi?
0: Lagu Teman Tapi Mesra. Sampai lupa tuh. Lagu seorang sampai lupa, cok ya. Wali kita ya. Makasih. Yuk, gabung lagi. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Bang Budi. Memori lagu.
0: Orang ganteng, nah.
2: Halo, sehat ya, Bang?
0: Sehat, Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah, sila.
2: Lagu apa yang bagus nih, Bang, ya?
0: Bagus semua nih.
2: Bagus semua. Lagu... Ini ya, kok ada bawa Rusanaya kata itu. Bawa daku
0: pergi.
2: Aduh.
0: Asik.
2: Oke.
0: Okay. Asik.
2: Wah, asik. Pertama sama-sama sikit lo Bang ya.
0: Boleh.
2: Bapak Budi juga sekeluarga selalu.
0: Amin.
2: Buat Wali juga tadi ya. Jenaka sekali. Ingat ada Wali Bang ya, TTM tadi tu ya, TTM ya.
0: Oh.
2: Baik Bang Rosi juga Bang ya, Tatiana.
0: Lagi di Sungai Kupar ini.
2: Oh iya ke?
0: Oh
2: ramai ke?
0: Ramai ya, ada acara kawinan kan?
2: Oh kawinan, iya. Buat Pak Syukur juga Bang ya, Silva, Medina. Bos Bang Jafar juga, buat Mama Ririn, Bu Ana, juga buat siapa dia. Buat Makam tadi ada yang gabung, gak salah Bang ya. Buat Manjang juga. Buat Kak Imel, buat Bang Hendra, Bang Deden Pekanbaru, buat Bu Juleha, buat Bu Ana, Mama Nurul, Mama Ririn, Kak Ella di Sambas. Dan semua-semua tak berkata gali lah, Bang, ya.
0: Siap.
2: Abang Deddy juga, Bang Awi. Bang Udi sama bertugas, Bang Udi. Makasih.
0: Siap, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wardi kita, ya. Ah, lanjut 0561734987. Ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Ya. Betul kan?
3: Betul.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Sila-sila Bu Ana.
3: Cewek aku lagi.
0: Udah. Cewek ada Rusana, Rosana ya udah diminta Titi DJ Sang Dewi, Serina Munaf Simponi Hitam. Titi Kadi Simponi Simponi Hitam. Yang putih enggak mau?
3: Yang putih enggak.
0: Oh, enggak.
3: Cepat kotor.
0: Coy.
3: Salamnya. Pertama buat Bang Budi, semoga sehat selalu sekolah.
0: Amin.
3: Mbak Andriopan, Mbak Emma dan Bang Junai, Dina dan Bang Sukur, Anista. Bang Watia, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Umin, Maknya Siti Aimel, Kenor, Ismail Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Hendra, Rimbawa, Bang Awi, Bang Deddy, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Anmin, Bang Jaya, Bang Ayah, Yulaiha, Ani Maharani, Aura, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Dina di Balang Tikar, Mbak Ini, Puan Haji, Bang Alimin, Pak Usubu Sri, Ella, Mbak Kakung, Kak Manis Manila. Buat semua-semuanya, Bang Budi.
0: Oke.
3: Okay. Bang Budi, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana, ya. Berarti dah berapa lagu nih? Satu, dua, tiga lagu. Ya, kita break dulu sejenak ya, pendengar. Yang mau gabung tahan dulu ya, kita break lagi. Ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke. Yang lagi di jalan nih tetap hati-hati ya. Siapapun ya. Baik itu menuju kota Pontianak atau juga lagi keluar kota dan lain sebagainya ya, tetap sehat, tetap waspada, tetap konsentrasi. Kalau capek, kalau ngantuk, jangan lupa istirahat. Oke, okay. Teman tapi mesra, Ratu Rutsanaya, Bawa Daku Pergi, dan juga Serina Munaf, Simponi Hitam, kita hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang mau gabung 0561734987 atau di 0811570104. Ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka suara ya.
1: Kabar Bang Budi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Bang Budi, saya baru pulang nih soalnya lagu-lagu apa lagi Bang Budi.
0: Cewek cowok?
1: Cowok.
0: Ada Niji kau yang terindah, Yofi and Nuno kau menjaga.
1: Yang terindah yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Di requestkan lah ya, ada siapa-siapa tadi mungkin udah ramai yang masuk ya. Saya sapa dari Bang Lanius dulu, Sumpah sampai sana ada Mama Eti di Bengkayang.
0: Okay.
1: Juga ada Nita di Papuluasi, Nita di Landa. Ada buat Bang Pawari di Sambas, Pak Usugusri di Sambas, Wan Usuli di Sambas, dan Wan Nasi di Sambas, Bang Alimi di Sambas, Bang Nabela di Sambas, Ella Nia di Sambas. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Bang Herman sama Mak Ye nya. Juga ada Mak Jang Siti di Olah Kubu, email di Polo 2, Mbak Lasjem di Rastau Jaya, juga Mbah Kakung di Reto.
0: Okay.
1: Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, juga ada Hendra Gunawan, juga ada Imran Ahmad, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Ayu di Maduku, Priola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Ayu Greva di Adis. Juga ya semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Okay. Jika saya ucapkan untuk Bang Budi semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika suara ya, ruang rindu.
2: Saya rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini ya.
2: Iya Bang Budi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat. Bang Budi gimana kabarnya Bang Budi?
0: Sehat juga alhamdulillah. Asila.
2: Alhamdulillah. Oh Bang Budi boleh enggak kalau kami minta lagu lain Bang Budi?
0: Oh lagunya udah disiapkan nih soalnya.
2: Oh iya.
0: Nih. Halo?
2: Halo Bang Budi, silakan. Pilihkan ya Bang Budi.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semangat terus, lancar.
0: Okay.
2: Semua lancar rezekinya. Salam buat Bang Niko, Mama Nur, Maiti, KM, Bu Julaiha, Bang Jafar, Kanilan. Buat kamu auranya, buat Bang Badu juga, buat Koko Ali juga, buat Ayu Greva juga. Buat Kak Anista juga, buat semua-semua lah ya Bang Budi ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini ya. Lanjut lagi, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pada
3: Bang Budi, Budi Mantahir yang sangat ganteng.
0: Kembang hidup saya nih.
3: Saya suka dengan itu, saya paling senang dengan ketawanya Bang Budi. Nah, itu bikin saya ceria.
0: Acor ya.
3: Ini pun ini rasa satu ini kalau ketawa, aduh karanya. Tiba-tiba empat, apalagi bisa ke pantan loh. Waktu Bang Budi ngasih bisa ke pantan, wah ketawa.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
3: Hibur sekali. Punya lagu apa lagi itu yang cowoknya?
0: Banyak nih, ada Yofi and Nuno, Menjaga Hati, Nine Ball Hingga Akhir Waktu, Jikustik Puisi, Krise, Kisah Cintaku, Kangen Band, Dengar dan Rasakan.
3: Krise aja ya?
0: Krise boleh.
3: Kisah Cintaku.
0: Asik.
3: Saya ini jujur walaupun aku tahu begini sama Cinta, masih mau saya kalau dia mau.
0: Oh gitu, mantap tuh.
3: Kalau dia mau. Tadi apa boleh buat?
0: Oh betul. Kincah.
3: Kirim aja, apa kirim ya? Senggol-senggol.
0: Boleh.
3: Sama juga lah ya, jalan senggol-senggol kirimnya. Makanya saya pertama kita buat Abang Awi. Untuk Awi selamat menantikan hari bahagia.
0: Kenapa tuh?
3: Mudah-mudahan nanti kita ikut sama Bang Budi pun ikut sama di acara di hari bahagianya Bang Awi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Semoga lah tanpa kendala.
0: Amin, ditunggu, ditunggu.
3: Untuk Febri Antini itu, untuk Febri Antini, mudah-mudahan sehat.
0: Gimana tuh?
3: Matinya ada teman Mbak Febriantini.
0: Oh, baru tahu saya.
3: Febriantini nirap tuh. Mudah-mudahan sehat, sejahtera. Dan jadian juga sama Nikonya.
0: Amin.
3: Jangan lupa, jangan lupa kalau Niko datang begitu ada acara nikahnya. Ini penyiar kita yang bikin ceria nih, jangan lupakan. Terlalu kalau melupakan dia, terlalu.
0: Nanti diundang.
3: Buat Hamdan juga ya. Buat Manjang Siti di Olak-Olak Kubu. Ayah Hendra di Mempawa. Setelah itu buat Anissa di UKA. Kata Bang Budi UKA aja, jangan UKA-UKA. Kata Bang Budi nanti lu antura.
0: Oh betul.
3: Nah, UKA aja UKA. Mudah-mudahan bisa kan saat ini masih mendengar ya Mbak Anissa dan selalu sehat.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan rumahnya cepat dibangunkan.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan kejadian yang menimpa rumah Anissa untuk itu semoga dalam waktu tidak terjadi lagi.
0: Amin.
3: Tidak terjadi pada semua orang lah. Itu untuk Abang Deddy di Sungai Dure, Abang Arambli di Pemangkat, Mbak Ella di Sambas, Mbak Naci Onusu, Abang Puhadi, Haki Busri, Mbak Uswanen, semuanya mereka di Sambas, Anen di Usaran di Sebas. Itu untuk Iman Nabila juga di Sambas ya.
0: Okay.
3: Untuk Limin juga di Sambas. Haji Rosadi juga di Sambas. Lukman juga di Sambas. Rodi Alingan Fina juga di Sambas. Pintilati Arung Parak Sambas, Arung Parak Sambas juga. Dan Mai juga di Sambas juga. Itu untuk Diona yang ada di Kupang. Untuk itu untuk Viola yang lama menghilang ya. Biasanya kalau Bang Budi siaran, dia sering masuk ke Viola itu. Tapi tidak pernah lagi masuk entah kemana. Mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan dengar.
0: Amin.
3: Kalau dengar masuk Pak Viola, kita rindu suaranya.
0: Betul.
3: Ya, betul tuh. Ya. Untuk Ulpa, ada sama saya Ulpa di Tim-Tim, Timur-Timur sana. Yang mengharapkan RRI kita.
0: Amin.
3: Nah, setelah itu, Cik Nur di Bakau, makam juga ya. Untuk Koko Ali, Koko Ali sih nama. Cuman lo kalau Bang Budi lupa tuh, kasih tahu saya, biar saya ngambilin.
0: Itulah lupa saya.
3: Nah, itu, kan kalau Bang Budi kan lupa kan. Kasih tahu saya, biar saya ngambilin.
0: Nah, itu baru betul.
3: Akan nak buang-buang kan? Ya tunggu tahun depan lah. Mudah-mudahan tahun depan bukan Bang Budi yang dipanggil, saya ikut juga dipanggil.
0: Sama-sama kita Pak.
3: Nah itu. Asal untuk semuanya. Yang terakhir sih spesial untuk kawanku yang ada di Kota Baru yaitu Wiwi Ilmawati. Mudah-mudahan juga dengarkan.
0: Amin.
3: Ya yang belum tersinggol atau belum tersapa, baru saya lupa. Saya kalau ingat sih saya sudah sapa, saya lupa. Lupa kata Bang Budi kan masih ingat.
0: Betul.
3: Nah, kalau saya ingat, insya Allah kalau nanti kapan-kapan waktu kalau ingat saya senggol siapa kembali.
0: Iya.
3: Ada yang teringat nih satu lagi untuk yang tadi hadir dengan Panji Kombet di Bakau sana. Oke untuk semua dan Bang Budi terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Semoga tetap menemani dan jangan lupa tawa tidak itu yang hilang.
0: Siap.
3: Bikin hati gembira. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Busyada, tahu Pak Herman, kita makasih ya udah bergabung. Oke, ada 3 lagu nih kita break dulu ya. Kalau yang terindah Niji ya, ada juga Tiket Cinta yang lain ya saya pilihkan. Dan juga ada Krisa, Kisah Cintaku. Kita dengarkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kaju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbuka informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori dua lagu, Bang Budi.
0: Ya.
1: Dari Anista di Uka.
0: Apa kabar, Mbak Anista?
1: Baik, Bang Budi apa kabar?
0: Baik juga, Alhamdulillah.
1: Silakan. Ya, Bang Budi, terutama buat Bang Budi sehat selalu lah ya, amin. Salamnya. Bang Budi udah dikasih Koko Wandi, enggak gak?
0: Tak jadi.
1: Nah, itulah, nanti dia berbahagia, tenang ya.
0: Amin.
1: Ya, ini kan tahun depan berbuah, dapat buahnya.
0: Oh, betul lah tuh.
1: Itulah buat Koko Wandi, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Kuali ya. Buat Bang Herman Maye, makasih. Sukses selalu. Buat ini dari Tangrai, Mama Nurul, Cik Nur, buat Wardi, buat Bang Awi, tak lama mirip katanya lah. Itu nih buat Wanaci, Wanusu, buat Ella, buat Busi-Busi, buat siapa lagi ya? Buat Hendra, buat siapa nih? Manjang Siti, buat Makam, buat Anak Ditangrai, buat Anak Ditangrai nanti ya. Buat Bang Budi, makasih banyak. Buat
0: semua
1: Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu Bang Budi.
0: Lagunya apa?
1: Lagu apa Bang Budi? Lupa.
0: Cewek cowok?
1: Cewek.
0: Cewek ada Titi DJ, Sang Dewi, Titi Kadi, Semakin Jalan Kenangan, atau The Group, Menanti Bintang.
1: Itu aja, Semakin Gelap Kenangan.
0: Oke, sepanjang jalan.
1: Salamnya buat Bang Budi. Semoga selalu. Makasih.
0: Oke, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Siapa? Kak Arista ya, sudah bersama kita. Lanjut lagi, saya sapa juga Bang Rosi dan juga Kak Nurjananya. Makasih banyak udah bantu-bantu hari ini. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, berkah, berkuah. Berkuah enggak tuh? Berkuah karena dapat sayur keladi dari Bang Rosi. Alhamdulillah. Dioleh-oleh saya makan. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Apa kabar sahabat?
0: Baik. Oh, Pak Bang Man ya?
2: Ya.
0: Oh, lama dah tak dengar Bang Man ini.
2: B3.
0: Sehat Bang Man?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Ada lagu apa itu?
0: Ada cewek sama cowok. Cowoknya 4, ceweknya 2.
2: Cewek siapa-siapa?
0: Titi DJ Sang Dewi atau The Group Menanti Bintang.
2: Oh, cowoknya?
0: Cowoknya ada Yofi and Nuno, Menjaga Hati, Nine Ball, Hingga Akhir Waktu, Jikustik, Puisi.
2: Saya enggak hafal waktu Bang Budi.
0: Enggak usah dihafal kan?
2: Tapi Bang Budi ya pilihkan.
0: Saya pilihkan Jikustik mau.
2: Terserah Bang Budi lah.
0: Siap.
2: Ya, karena saya ini apalah lagu-lagu dipapal.
0: Wis mantap ini baru.
2: Lebih tahu.
0: Oh, it's keren.
2: Oh, itu.
0: Metallica.
2: Yes. Yes.
0: Mantap.
2: Owner of a Lonely Heart.
0: Wih.
2: Bee Gees. Aduh, apal. Oh, itu tuh asing, terserah lah.
0: Siap.
2: Cuma apa pilihan Bang Budi?
0: Boleh, aman.
2: Saya ni tak bisa buat siapa-siapa ni Bang Budi. Soalnya kalau buat kuih mau dibagi, kalau buat sayur asam pedas, kawan-kawan harus dikasih kan.
0: Betul.
2: Kalau buat Bang Budi buat apa pak ya, gak kan? Tak bisa dibuat itu lah. Jadi sian lah kalau buat Bang Budi, nanti Bang Budi dipotong-potong lah bagi-bagi dengan pendengar lain.
0: Acok.
2: Dan tak mau buat-buat lah.
0: Siap.
2: Biarkan ya lah. Yang dengar-dengar lah. Cuma kan pasti dengarkan Bang Budi.
0: Oh, dengar.
2: Nah, jadi kalau nak dibuat-buat tuh, aduh ya Allah, terobisian dia nanti mau bagi. Nangis anak-anak cucu Bang Budi Bantahir tuh. Ya Bang Budi dari potong-potong lah bagi-bagi ya. Makasih Bang Budi ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Man, makasih. Wallah. Barakallah ya, udah lama gak dengar suara beliau ini. Alhamdulillah di malam ini kita bersama ya, mendengarkan suara beliau. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142 ya. WhatsApp boleh, telepon boleh. Oh iya, tadi ada WhatsApp ya. Ada Diona di Kupang, selamat malam Bang Budi ya. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia selalu. Amin, makasih doanya. Tapi udah lewat nih, kalau RRI baru kemarin ulang tahunnya yang ke-81. Oke. Bang Budi pilihkan lagu dong. Waduh, kalau saya yang pilih ini saya bingung juga nih. Lagunya bagus-bagus soalnya. Kalau nah, kalau udah suruh pilih ini ya agak-agak gimana gitu ya. Agak-agak bingung juga. Agak-agak ya begitulah ya. Kata orang Pontianak tuh rambang mata. Nengok-nengok lagu nih. Apa kalau tadi dengar lagunya Krise itu rasanya apa ya, mendayu-dayu benar gitu kan. Yuk bisa 0561734987 yang mau gabung silakan, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat, tapi kita bukan jualan obat. Bentar ya. Kalau saya pilihkan lagu ini masuk kayak ya. Saya pengen lagunya Titi DJ aja dah. Udah lama juga enggak dengarkan lagunya Sang Dewi nih. Berarti ada 3 lagu ya, pendengar ya. Dengan demikian maka kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Ingat ya, kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Maskernya cuma jangan menempel di dagu ya, atau di tangan. Dipakai ya, tutup hidungnya ya, bukan tutup dagunya. Ini saya kebanyakan nengok nih, pakai masker dagunya ditutup. Tapi orangnya sedap, asik ngerokok. Tak apa-apa, kalau di dalam sih enggak masalah, tapi jangan di luar ya. Di luar tuh lagi kabut asapnya agak tebal sedikit nih hari ini. Mudah-mudahan lah hujan segera turun. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke ya. Semuanya ya. Cek Nur juga selamat malam, Cek Nur ya. Wah, tumben Cek Nur nih teleponnya tidak tertengok sama saya nih. Waduh, minta maaf, minta ampun nih. Biasanya sih kalau Cek Nur nih tertengok sama saya. Tapi malam ini mungkin belum jodoh kali ya Cek Nur ya. Sampai tidak tertengok saya, minta maaf, ampun, minta maaf. Luar biasa tabik lah saya kepada Cek Nur ya. Baik, saya terima kasih semuanya. Selamat malam. Sepanjang jalan kenangan Teti Kadi ya, ada juga puisi Jikustik dan juga Sang Dewi saya hadirkan dari Titi DJ. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, pa? Ya udah, pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
5: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
5: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
5: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
5: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
5: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari. Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat

pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. Keempat, krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Budiman Tahiri ya, pada malam ini, malam yang cukup ramai ya di luar sana. Ya mungkin lagi habis bermalam minggu mungkin ya, atau juga mungkin lagi kongkol ya, nongkrong sama teman-teman dan lain sebagainya. Tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan. Saya banyak lihat tadi itu yang keluar rumah pada malam ini nggak pakai masker nih. Ayo buruan dong pakai masker, jangan sampai lengah gitu ya. Dan tentunya ini juga demi kesehatan kita bersama begitu ya, kesehatan Anda juga khususnya. Kita masih dengarkan dulu, masih berbagai lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Hak, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Ada satu lagu yang tentunya jadi pamungkas jumpa kita pada kesempatan kali ini. Ucapan terima kasih untuk Anda, tetap sehat dan tetap dengarkan kami di Pro 1. Saya pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berada sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini, edisi hari Sabtu 12 September 2026, melalui frekuensi FM 104.2 live audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Minggu 13 September 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis yang menemani Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu pagi ini pendengar tanggal 13 September 2026. Adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk menemani Minggu pagi Anda, ada Lentera Minggu yang kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 6 nanti kita akan simak informasi aktual terkini yang dirangkum dalam Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak. Setelah itu pendengar kita dengarkan bersama kabar dari Kalbar, informasi terkini mengenai wilayah Kalimantan.

Kalimantan Barat dan sekitarnya bersama RRI Sanggau, RRI Sintang, dan juga nanti RRI Sambas pada pukul 6.30. Lalu nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Setelah itu pendengar akan kami hadirkan kopi Anda pada pukul 7.30. Lalu ragam musik dan informasi dari pukul 8 sampai pukul 9. Dan nanti akan diakhiri dengan siaran langsung ibadah minggu dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program kami hari ini pendengar. Dan selamat hari minggu bagi Anda umat Kristiani. Dan jangan lupa untuk beribadah hari Minggu ini pendengar ya. Sebelum kita beralih ke Lentera Minggu, kami hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian berjudul Persembahan Hati. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Minggu ini 13 September 2026, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Lentera Minggu dengan tema pengampunan tanpa batas dan hati yang telah lunas. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21-35, di mana pagi hari ini nanti yang akan membawakan ada Pak Yakobus Julian Nelis, STM SOS, Penyuluh Agama Katolik Bimas Katolik Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Albertus Chu, S.Hud M.Hud, aktivis lingkungan dan aktivis gereja Katolik, Santa Cecilia Paroki Ayani Kota Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Di mana Pak Yakobus dan juga Pak Albertus sudah bergabung bersama kami via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak, shalom.
1: Selamat pagi, salam dari
2: Shalom, selamat pagi, sehat. Terima kasih.
0: Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak, sehat semua ya?
2: Sehat-sehat ya.
0: Puji Tuhan, baik pagi. Kalau begitu silakan Pak Yakobus dan Pak Albertus untuk renungan kita pada pagi hari ini.
1: Salve, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam bagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Mari kita memulai lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
2: Amin.
1: Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, karya agunglah yang selalu menyertai, memberkati, dan selalu memberikan kami karunia kehidupan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, agar situasi lingkungan kami dapat kembali pulih dengan campur tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segala kerusakan lingkungan dan juga atas kelalaian kami menjaga lingkungan, sehingga kami menjadi pribadi yang terdampak, baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Semoga cuaca dan juga lingkungan kami dipulihkan oleh rahmat-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami ini. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin.
2: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan
2: Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak baik di 104,2 FM dan juga di live YouTube RRI Pro 1 Pontianak dan media digital RRI Pro 1 Pontianak. Tema lentera minggu kita adalah pengampunan tanpa batas dan hati yang telah lunas. Dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sebelum kita merefleksikannya bersama dengan Pak Albertus Chu. Apa kabar Pak Albert?
2: Baik Pak Ian, selamat pagi.
1: Ya. Kita akan mendengarkan dulu Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu menyuruh supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan salah seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik. Penagih itu katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah hamba itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, kelak hutangku akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai ia melunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu lalu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonkannya kepadaku, bukankah engkau pun harus dikasihi oleh kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Terpujilah Kristus.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merefleksikan ini, merenungkan ini bersama Pak Albert, seorang aktivis lingkungan dan aktivis Gereja Katolik Santa Sisilia, Paroki Ayani, Kota Pontianak, Uskupan Agung Pontianak. Pak Albert, bacaan ini sungguh kontekstual ya, dengan keadaan kita pada saat sekarang. Banyak orang menganggap dirinya tidak bersalah atas kerusakan lingkungan, tetapi melakukan pembakaran, bahkan sengaja merusak, ya, atau dengan sengaja lalai, katanya membuang puntung rokok, dan akhirnya menyebabkan kebakaran karena mudah tersulut. Nah, bagaimana Pak Albert melihat situasi ini dikaitkan dengan bacaan ini? Harusnya pengampunan itu kan didapatkan dari Tuhan, tetapi karena kita sendiri sudah mendapatkan pengampunan, tetapi kita sendiri lalai untuk memberikan pengampunan baik terhadap orang lain dan terhadap lingkungan yang diberikan Tuhan. Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ian. Ya, dalam konteks bacaan kita pada hari ini dan kondisi kita, situasi kita hari ini di Kalimantan Barat dalam konteks lingkungan hidup dan bencana, kita mau katakan bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, itu sungguh sangat ilahi. Itu sesuatu yang sungguh sangat sulit dijangkau oleh manusia yang sangat terbatas. Nah, bercermin pada kondisi kita pada hari ini di mana kondisi kerusakan alam, bencana yang ditimbulkan, sebagian besar itu adalah man-made, buatan manusia. Meskipun di balik itu kita mengatakan ada banyak excuse, banyak alasan, itu karena perubahan iklim, itu karena El Nino Godzilla. Tapi semua itu adalah pemicu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama daripada setiap kondisi yang terjadi, baik kondisi bencana maupun kondisi yang baik, itu semuanya itu adalah sudah diberikan kepada manusia oleh Allah sebagai makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang memiliki kemampuan untuk memimpin makhluk hidup yang lainnya. Manusia selayaknya menjadi yang paling utama di dalam membuat bumi ini, membuat makhluk hidup yang lainnya, alam yang lainnya, ini menjadi sejahtera. Tetapi dalam konteks ini kita gagal. Setiap tahun, setiap kekeringan terjadi, asap karhutla menimpa kita di Kalimantan Barat. Kontribusi siapa ini? Kontribusi kita semua, termasuk kita yang ada di sini. Maka, dalam konteks pengampunan, mari kita melakukan. Mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik. Tidak saling menyalahkan. Kemudian kita melihat siapa korban yang paling utama yang menjadi prioritas yang harus kita bantu. Lakukan itu. Jangan cari alasan lagi. Jangan apatis. Jangan merasa ini sudah berakhir. Tidak. Tuhan memberikan pengampunan, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus melakukan cara yang sama dengan cara kita masing-masing dan kemampuan kita masing-masing. Begitu, Pak Ian.
1: Baik, Pak Albert, pertanyaan Petrus kepada Yesus tentang batas pengampunan sampai 7 kali mungkin terdengar sangat berhati. Ini tentang manusia ya dalam budaya saat itu. Jadi mengampuni seseorang sampai 3 kali saja sudah dianggap itu luar biasa ya. Nah, sebenarnya konteks kebakaran lahan ya, kita bukan bilang kebakaran hutan, karena hutan di Indonesia ini atau di Kalimantan Barat ini Pak Albert lebih tahu ya, sudah ada pembalakan, penebangan, baik yang resmi maupun tidak resmi ya. Kemudian habis itu lahan-lahannya menjadi lahan yang ditumbuhi semak-semak. Nah, kemudian di daerah kita ini kita diberikan Tuhan anugerah luar biasa, itu gambut yang luar biasa. Pak Albert pasti tahu bahwa gambut itu kan sungguh susah sebenarnya ya, butuh mungkin jutaan tahun untuk mencapai itu ya, atau bahkan ya Pak Albert lebih tahu lah. Nah, ini kan persoalan. Tuhan mengampuni kita setiap tahunnya ya. Dan ada siklus El Nino ya, sekarang El Nino Godzilla ya. Nah, ini yang tadi Pak Albert katakan. Mengapa kita ini terus ya, ketika sudah dapat bencana baru kita menginginkan ya, ada yang bersama-sama untuk berdoa bersama supaya turun hujan, ya kan? Kemudian tetapi masih ada individu-individu yang sebenarnya sama-sama menghirup asap dan debu, tetapi terus melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sebenarnya ya. Bermanfaat bagi orang yang memiliki modal, tetapi tidak bermanfaat bagi banyak orang, bahkan sekolah-sekolah juga akhirnya diliburkan dan kembali zoom seperti suasana COVID. Nah, bagaimana Pak Albert melihat situasi ini?
2: Ya, nah seperti yang tadi sempat diutarakan dalam konteks bagaimana kondisi ini bisa berulang dan terjadi setiap tahun gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat atau kita flashback bahkan jauh hari, yang paling parah itu pernah terjadi pada tahun 1997. Saya ingat persis ini karena kami melakukan ekspedisi gabungan dengan Malaysia, sehingga kami di hutan terdampak. Logistik tidak bisa turun. Heli yang tadinya harus drop makanan dan logistik tidak bisa turun karena asap dan kabut ini. Dan kemudian manusia, porter harus mengangkut logistik ke atas bukit. Ini sesuatu dampak yang luar biasa bagi kami waktu itu tahun 97. Dan kami merasa bahwa setelah kejadian itu harusnya ke depan itu tidak berulang lagi. Tapi kenyataannya itu terus berulang dan sangat menghebat. 2015 itu tidak kurang parahnya juga gitu. Dan hari ini 2026 terjadi yang bahkan lebih parah. Menimpa hampir 38 ribu kawasan-kawasan hutan Kalbar yang saat ini terjadi di 14 kabupaten kota. Dengan tingkat keparahan yang luar biasa. Terutama di Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. 3 kabupaten yang menjadi 3 besar. Nah, refleksi kita ke belakang, dan kemudian apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami hari ini, tidak punya air bersih, makanan berkurang, semua bahan pokok meningkat, setiap hari keluar harus menghirup partikel udara, debu berbahaya. Apakah semua ini tidak disadari? Semua menyadari hal ini. Tetapi, apakah semua merasa ini sesuatu yang harus terjadi dan kemudian harus ada yang menangani? Ternyata tidak juga. Pemerintah mencoba melakukan sesuatu, kita melihat dengan perspektif mereka, dan kita sebagai warga masyarakat juga merasa pemerintah apakah melakukan sesuatu yang terbaik versi kita? Masing-masing menilai ya. Sampai bantuan luar negeri harus datang untuk membuat ini bisa terkendali. Tapi itu belum tentu juga bisa. Merefleksikan kepada semua hal ini dan upaya-upaya penanganan yang terjadi, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah melakukan prevensi atau melakukan penanganan sejak dini atau awal. Mitigasi sebelum kondisi terjadi.
1: Ya.
2: Tapi dari levelnya yang paling rendah itu adalah mitigasi atau penanganan di bagian awal sebelum kejadian. Hal ini yang membuat situasi terus berulang sepanjang tahun. Itu dianggap tidak penting. Itu dianggap sesuatu yang kurang.
1: Ya.
2: Terjadi bencana, ditangani, itu baru action. Kata banyak pihak ya. Tapi mari kita lihat refleksi-refleksi yang terjadi, dan mari kita lihat tindakan apa yang paling tepat. Itulah yang kita lihat kurang pada bagian awal, bagaimana kita menangani, melakukan mitigasi itu tadi. Ya.
1: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, jawaban Yesus sungguh melampaui akal pikiran ya, melampaui segala kalkulasi matematis. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Angka ini bukan berarti batas 490 kali, melainkan sebuah metafora untuk pengampunan yang bertepi, sebuah gaya hidup yang tidak lagi mencatat kesalahan. Nah, dari tahun 97 saya ingat itu ya, kabut asap luar biasa. Sebenarnya bukan 97 ya, tapi yang paling terparah 97 karena krisis air bersih ya. Waktu itu ingat sampai minum air akar. Waktu itu masih lumayan. Kita bisa mendapat air bersih dari air akar walaupun warnanya merah atau kuning ya. Kemudian tahun 2015 juga seperti ini ya kan. Nah, sekarang tahun 2026. Beberapa tahun sebelumnya dicegah dengan cukup komprehensif ya Pak Albert ya. Ya, kita ingat ada cairan yang disemprotkan dari udara sehingga membuat api itu tidak membakar ya, tetapi malah merugikan untuk penduduk-penduduk lokal yang sedang membuat ya ladangnya ya. Padahal kalau kita tahu ada kehidupan yang adaptif atau kehidupan tradisional yang tahu untuk mencegah kebakaran. Nah, tetapi kan lahan yang terbakar di sekitar tadi yang Pak Albert sampaikan itu kan rata-rata lahan gambut ya. Dan katanya di bawah lahan gambut itu ada batu bara ya, batu bara muda ya, sehingga bisa membara terus-menerus, dan hanya satu-satunya cara adalah pertolongan Tuhan dengan hujan ya kan. Nah, walaupun sekarang dibuat hujan buatan ya, tetapi tanpa pertolongan Tuhan ya tidak akan bisa menjadi apa-apa. Nah, situasi ini membuat Pak Albert sebagai aktivis lingkungan kan menjadi sangat, ya, artinya sangat sedih lah ya. Kita tahu bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia ya. Bahkan beberapa negara sampai turun tangan ya untuk memadamkannya karena prihatin. Ya, ini berulang-ulang begitu. Nah, bagaimana Pak Albert bisa merefleksikan ini sebagai suatu kedosaan lingkungan ya yang terjadi. Silakan Pak.
2: Ya. Ya, kedosaan lingkungan dalam konteks kita manusia sebagai yang paling utama yang dititipkan oleh Allah, oleh pencipta kita. Selama 7 hari Tuhan menciptakan alam mulai dari gelap sampai terang, dan kemudian terakhir ya, ada manusia di dalamnya. Manusia di dalamnya yang dititipkan sebagai penjaga. Di bahasa teman kita yang lain, kafilah yang menjaga hutan ini harusnya menjadi seseorang atau makhluk yang amanah untuk memastikan semua ini bisa berlangsung dengan baik. Ya. Tapi dalam konteks ini, ternyata justru yang diberikan amanah yang kemudian menjadi bencana. Tanpa manusia, mungkin alam akan baik-baik saja juga. Tanpa api, alam tidak akan hangus terbakar. Tapi justru dengan kehadiran kita, membuat alam ini menjadi semakin merana. Makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, misalnya, contoh, orang utan. Ya. Makhluk yang paling spesies, yang paling dijaga di bumi Kalimantan. Dengan perbedaan DNA hanya 3%, 97% itu mirip dengan manusia, tetapi orang hutan menjaga alam, menjaga hutannya dengan menebarkan biji-bijian yang dia makan sepanjang radius perjalanan dia, sehingga di radius perjalanan dia tumbuhlah jenis-jenis pohon yang baru. Mereka disebut petani hutan. Manusia yang diberikan kepercayaan memusnahkan semuanya termasuk orangutan. 14 kasus yang terjadi saat ini yang ditangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat, BKSDA Kalbar, menunjukkan bahwa orangutan banyak yang meninggal di dalam hutan. Satu dalam perawatan sudah meninggal sampurna yang di Ketapang. Sisanya masih dalam perawatan.
1: Yeah.
2: Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya sama mulianya dengan manusia. Hanya saja manusia diberikan akal untuk berpikir yang harusnya menjadikan manusia itu menjadi lebih, lebih baik, lebih mulia, menjaga yang lainnya. Tapi dalam konteks ini, mari kita lihat. Dalam konteks memaafkan, apakah kita ketika semua merasa kondisi ini menimpa, kita menghirup udara dan kualitas udara yang jelek, dan kemudian banyak yang terkena ISPA, kita harus kemudian meninggalkan semua ini dan kemudian kita apatis. Sudahlah, biarkan saja semuanya hancur dan terbakar.
1: Ya.
2: Tidak, dalam konteks kita tidak. Dalam konteks gereja Katolik, dalam konteks pengampunan, menerjemahkan bagaimana mengampuni itu sangat penting. Ketika semua orang meninggalkan, ketika semua orang merasa ini ada penyebabnya dan mari si penyebab ini yang bertanggung jawab. Mungkin itu benar juga secara hukum, tapi dalam konteks kita tidak. Kita berusaha, kita berupaya merangkul semua elemen, pemerintah, NGO, akademisi, pelaku usaha. Mari kita bersama-sama ya, merelakan diri kita untuk membantu sesama yang saat ini tertimpa musibah yang paling dekat, di bencana api yang paling dekat.
1: Yeah.
2: Menerjemahkan 490 kali pengampunan, itu bisa dengan merangkul semua saudara kita yang masih memiliki hati dan empati untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan barang, alat kesehatan, drop ke lokasi yang terjadi kebakaran, bantu kelompok rentan, bantu spesies terdampak, bantu budaya yang sudah mulai dihancurkan karena pengetahuan ini tidak diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda. Membakar ladang misalnya, itu dijaga, bukan dibiarkan gitu. Sehingga 2 hektar itu boleh hanya terbakar di 2 hektar untuk kehidupan berikutnya. Tapi kalau budaya itu ditinggalkan, 2 hektar itu kemudian menjadi lebih dari itu dan dimanfaatkan oleh pihak lain, itu menjadi bencana. Maka dalam konteks ini, mari kita bersama-sama bersama masyarakat kita, aktifkan budaya lama, kemudian jaga kelompok rentan, jaga spesies, dan tanam kembali pohon di lokasi eks kebakaran, bukan tanam yang lainnya. Ya, Pak, dan pemirsa.
1: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada kesempatan paruh kedua kita akan lebih merefleksikan lebih dalam. Mari kita dengarkan pesan-pesan dari RRI Pro 1 Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salpi, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam, kita masih dalam Lentera Minggu dengan tema pengampunan tanpa batas dan hati yang telah lunas. Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat sekarang membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bukan hanya dampak asap atau kabutnya, debunya, tetapi juga krisis air minum. Karena alam telah meminta pertanggungjawaban kepada kita. Baik, Pak Albert, Yesus mempertegas prinsip ya. Ini melalui perumpamaan tentang seorang raja dan dua orang hamba. Ya. Ada kontras yang sangat mencolok dalam kisah ini untuk menelanjangi sifat egois kita sebagai manusia. Ya. Terkadang kita memiliki suatu keegoisan yang dalam. Setelah diampuni, kita tidak mau mengampuni. Setelah alam nanti pulih, kita tidak mau merawat. Nah, ini bagaimana refleksi Pak Albert selaku aktivis lingkungan.
1: Ya, Pak Yan, terima kasih. Dan dalam konteks bagaimana menghubungkan pekerjaan di bidang lingkungan dalam konteks Injil Matius yang kita dengar barusan, bagaimana kecerdikan seorang hamba yang kemudian mencoba mensiasati situasi, itu kita boleh katakan sesuatu yang luar biasa ya, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit, kita diminta untuk berpikir lebih jernih, berpikir lebih baik untuk menyelesaikan kondisi sulitnya. Tapi dalam konteks ini, mari kita bawa ke sisi positifnya. Ketika kita melihat bahwa kondisi kita ini sudah dalam kondisi yang sulit, ada segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini, atau bahkan seseorang yang menciptakan suasana seperti ini, situasi seperti ini, itu harusnya diapakan gitu. Nah, ada banyak cara, ya. Ketika berbicara tentang bagian penegakan hukum, mari kita biarkan kelompok yang menegakkan hukum itu berbicara dengan caranya. Tetapi ketika dalam konteks kita sebagai pekerja lingkungan yang hidupnya kita berasal dari alam, dari hutan, dari lingkungan yang ada ini, mari kita juga melakukan edukasi kepada semua orang yang ada, ya. Tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya, meskipun kita tahu ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang dengar telinga kiri masuk, kemudian keluar telinga kanan, tapi kita tahu dari 10 pasti ada satu yang akan bisa mendengarkan ini. Bagian kita, tugas kita yang kita sudah diberikan mandat untuk ini, pergilah kalian diutus. Berikanlah semua kemampuan yang kalian miliki. Pada saat itu, kita akan menjadi murid yang diutus untuk mewartakan apa yang kita bisa wartakan. Sebagai aktivis lingkungan, apa yang bisa kami lakukan di sini? Kami mewartakan bahwa ketika hutan rusak, ketika hutan dalam kondisi perlu bantuan, kita semua harus bergerak. Kita semua harus melakukan sesuatu. Dalam kondisi ini, sebelum isu karhutlah berhenti, kita pakai istilah karhutlah, istilah yang sudah baku dari pemerintah dan kita, hutan dan lahan. Mari semua elemen bergerak. Mari semua menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tapi paling penting adalah ketika kita melakukan himbauan, ketika kita berinteraksi dengan semua elemen masyarakat dari semua kelompok, paling tidak, mari kalian tanam satu pohon dimanapun kalian berada. Untuk apa? Paling tidak untuk dirimu sendiri. Satu pohon bisa untuk empat, dua orang untuk oksigennya. Mari lakukan itu Sehingga sebelum bara panasnya hilang, sebelum hutan yang terbakar ini atau dibakar ini menjadi dingin, kita sudah tahu di mana kita harus menanam pohonnya, siapa yang harus dihubungi, jenis apa yang harus kita tanam di sana, sehingga memberikan manfaat bagi setiap orang yang akan menikmati lahan yang sudah terdeforestasi itu. Dalam konteks ini, mari kita lihat dengan lebih jeli bahwa ayat yang disampaikan itu tadi bisa kita terjemahkan menjadi sisi positif, di mana ketika ada orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, kita percayakan, kita serahkan kepada pihak penegak hukumnya, tapi dalam konteks memulihkan lingkungannya, mari kita jalankan bersama-sama. Tidak hanya di satu tempat, tapi di semua titik yang ada di Kalimantan Barat. 14 kabupaten kota bisa dijangkau dan dikoordinir oleh setiap PIC yang ada di setiap kabupaten kota, dan kita mengkoordinir itu. Kita menjalankan itu mulai dari sekarang dalam konteks memulihkan alam dan lingkungan. Ya. Ayat.
0: Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, utang 10.000 talenta ini adalah angka yang secara matematis mustahil untuk dilunasi oleh seorang hamba biasa. Angka ini mewakili dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, sebuah beban moral yang begitu besar, sehingga jika kita bekerja seumur hidup pun, kita tidak akan pernah mampu membayarnya. Termasuk karhutla yang sudah terjadi, ya, dan hutan kita yang luar biasa. Nanti Pak Albert memberikan datanya, hilang beberapa juta hektar, dan akibatnya kita mengalami persoalan-persoalan lingkungan, bahkan kehidupan, air bersih berkurang, dan sekarang kita lihat Sungai Kapuas dangkal, dan juga bukan hanya Sungai Kapuas, Sungai Barito di Kalimantan ini sudah terdampak, asap-asap mengganggu negara tetangga, ya, dan bahkan ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap tidak sangat serius oleh semua negara, bahkan ya, karena asap kiriman itu bisa sampai ke Filipina, ya kan? Ini kan luar biasa sekali. Nah, beban moral ini mestinya harusnya kita sadari, tetapi masyarakat atau kita mungkin ya berpikir ini fenomena alam, padahal ini bukan fenomena alam. Ini terjadi karena kitanya yang melakukan pembakaran. Mengapa kata kita? Ya, kita permisif saja ketika ada orang membakar, ya. Tidak memberikan ya petuah-petuah. Nah, Pak Albert, apa yang mestinya ya hal bijak yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, tadi Pak Albert sudah memberikan banyak contoh, tetapi ada hal yang bijak ya yang harus dilakukan ya untuk bukan mengatasi ya, untuk memberikan kekuatan bahwa alam ini harus kita jaga.
1: Ya. Ya, alam ini harus kita jaga hubungannya dengan masyarakat. Mari kita lihat kembali, refleksi, lagi-lagi refleksi ke belakang. Kenapa?
0: Ya.
1: Karena kita belajar dari apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Indonesia, tidak hanya Kalimantan Barat, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat lokal, dalam konteks yang standar kita sebut dengan IP dan LC, Indigenous People and Local Community, terutama Indigenous people-nya, mereka ini memiliki kearifan lokal yang diturunkan turun-temurun, dijaga. Nah, secuil kelompok masyarakat adat yang tinggal di bumi pertiwi tetap bisa memberikan dampak bagi lingkungan yang baik, menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sebenarnya tidak semata-mata karena mereka mau melakukan penjagaan lingkungan, tapi dibaliknya, mari kita gali bahwa sebenarnya dalam konteks itu, ketika lingkungannya baik, ketika lingkungannya bertahan, itu otomatis membuat kehidupan manusia di baliknya itu bertahan.
0: Ya.
1: Hutan adalah supermarket alam bagi mereka. Mereka nggak perlu Indomaret atau Alfamart. Mereka memenuhi semua kebutuhannya dari alam. Mulai dari akar, batang, daun, dan semua tanaman yang ada di hutan, itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Etnobotani adalah cabang ilmunya kalau mau lebih jauh gitu ya. Ini membuat semua dari masyarakat lokal kita, kelompok lokal, IPs-nya itu memiliki kemampuan ilmu yang sangat luar biasa. Namun, ada satu hal yang kali ini yang kita harus ingat kembali, bahwa itu harus diwariskan. Itu harus diturunkan, transfer of knowledge itu harus terjadi. Sehingga generasi tua itu memiliki menjadi semacam panutan untuk menurunkan pengetahuan lokalnya, sehingga generasi muda memiliki informasi atau ilmu yang sama, ya. Dan ketika ini kalau dijalankan di seluruh Nusantara, mulai dari pengendalian dari laut, hutan, itu akan membuat pelan-pelan ini menjadi lebih baik. Titik-titik api yang kecil itu akan menjadi bara yang besar. Tapi dalam konteks hotspot kali ini, sebaiknya itu tidak lebih banyak hotspot ya. Tapi dalam konteks pengetahuan lokal yang kecil-kecil itu kemudian menyebar di seluruh Nusantara. Bukan menyebarkan semua bencana. Tetapi hari ini kita melihat bencana tidak hanya di Kalimantan, bencana ini menimpa kita semua. 10 gunung meletus bersamaan, kemudian terjadi banyak bencana lain hari ini. Itu menunjukkan apa dari sisi kita? Tuhan memberikan peringatan yang sangat keras kali ini. Apakah kita tidak mendengarkan itu? 10.000 talenta yang menjadi dosa dan utang kita, apakah itu akan tetap menjadi hutang kita? Mari kita lunasi bersama. Baik, Pak Ian.
0: Ya, para pendengar dari Pro 1 Pontianak, namun ketika hamba itu sujud memohon, sang raja justru menghapuskan seluruh hutang itu karena belas kasihan. Lalu ada hutang 100 dinar dibandingkan dengan 10.000 talenta, 100 dinar adalah jumlah yang sangat kecil. Namun hamba yang baru saja menerima pengampunan luar biasa justru mencekik sesamanya yang berhutang sedikit kepadanya, menolak memberi kelonggaran dan menjebloskannya ke dalam penjara. Pak Albert, kita tahu bahwa kerusakan lingkungan ini kan dampaknya signifikan ya. Pelaku-pelakunya pembakaran itu sudah dihukum ya. Tetapi setelah Tuhan menurunkan hujan atau memberikan keselamatan kepada daerah yang terdampak di kita misalnya, lalu mulai lagi ya, orang ini berpikir untuk hidup secara egois dan untuk kepentingan sendiri, ya kan? Mulai lagi melakukan tindakan-tindakan dan akhirnya berdampak, ya. Dengan asap dan juga debu, ini kan sama dengan mencekik kita semua, satu saudara manusia ini, ya. Dan akhirnya kita yang mendampak dampaknya. Nah, mengapa kesadaran itu tidak bisa dibangun, ya. Padahal sudah bertahun-tahun. Nah, biasanya pelakunya adalah orang yang beberapa kali ya bukan berasal dari orang lokal ya, orang yang tidak pernah menghirup asap malah. Kalau dikali dalam bentuk ini ya, dia hanya karena faktor ekonomi katanya membakar. Tapi hanya oknum yang di bawah, ada oknum yang paling besar yang hanya memerintahkan dan menandatangani sehingga ya dia mendapat untung besar sedangkan masyarakat terdampak. Ini bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang memiliki modal-modal besar ini untuk kembali bahwa apapun yang dilakukan berdampak bagi semua orang, termasuk dirinya.
1: Ya, situasi seperti kompleks ya, seperti rumit gitu. Tetapi sebenarnya tidak.
0: Yeah.
1: Situasi kompleks yang dicoba ciptakan oleh segelintir orang, itu sebenarnya bisa diuraikan dan kita bisa tahu akar permasalahannya. Akar permasalahannya itu adalah keserakahan. Keserakahan, keserakahan satu dua orang, satu dua entitas, ini yang membuat kondisi ini terjadi. Bagaimana mengentaskan? Bagaimana supaya 1.000 apa dinar itu bisa dibayar lunas. Cari akar permasalahannya. Kita sudah menemukan sebenarnya. Supaya dia tidak bisa menjadi lebih kompleks lagi, pisahkan penyebab utama daripada keserakahan ini. Nah, siapa yang harus berbuat? Leader kita, pemerintah kita harus memberikan campur tangan utama sebagai penyelenggara kehidupan di negara ini. Pemerintah memiliki kuasa untuk menuntaskan sini. Mari kita coba minta mereka memisahkan supaya tidak mencampur adukan situasi ini dengan hal-hal yang lainnya. Ketika kita bedah satu persatu dan kemudian kita bisa memisahkan, karhutlah dengan hal-hal yang lainnya, dengan kepentingan yang lainnya, ini seharusnya bisa diselesaikan. Kesulitannya itu menjadi nyata, 1.000, 10.000, 1.000 ini menjadi tidak bisa dibayar ketika ada keserakahan di situ yang ingin menguasai dan tidak ingin melunasi, tapi ingin memiliki semuanya. Ini yang membuat kita terus terjatuh dalam situasi yang sama. Dan bagaimana caranya? Harus ada yang mengawal. Harus ada yang mengingatkan bahwa hutang kamu harus kamu lunasi sekarang, dan tahun depan kamu boleh berutang lagi mungkin, tetapi kamu harus melunasinya juga. Sama dengan Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Sakramen tobat boleh kita minta setiap hari, tapi apakah kita boleh terus secara sadar melakukan dosa? Jawab sendiri, harusnya tidak gitu. Ketika ada pengampunan, kita tidak boleh terus melakukan dosa juga sebenarnya. Disitulah terjadi fungsi pengendalian bagaimana hati kita, pertobatan kita, itu bisa membuat suasana situasi itu perlahan mulai kembali. Luka yang tertoreh bisa disembuhkan meskipun tidak akan hilang, tapi boleh tertutup. Ya.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita tanpa sadar bersikap seperti hamba yang kedua, kita dengan mudah melupakan betapa besar kemampuan yang telah Allah curahkan atas hidup kita. Kita menikmati status bebas hutang di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain kita memahami pengampunan bagi sesama yang bersalah kepada kita. Seolah kesalahan mereka terlalu besar untuk dimaafkan. Perumpamaan ini ditutup dengan peringatan yang tegas pengalaman kita akan kasih Allah terikat erat dengan kesalahan kita atau kerelaan kita mengampuni orang lain. Mengampuni dengan segenap hati bukan tentang seberapa layak orang yang bersalah itu dimaafkan, tetapi tentang mengenang kembali betapa kita sendiri telah terlebih dahulu dikasihani saat kita tidak layak. Bencana ekologis ini terjadi karena kita tidak saling mengampuni, sehingga saling serakah, saling mengeksploitasi, sehingga makhluk ciptaan yang harusnya kita lindungi karena makhluk itu ya tidak berakal budi, hanya punya naluri, sehingga makhluk-makhluk yang sebenarnya adalah penolong kita dari Tuhan untuk melindungi alam ini justru punah akibat karhutlah ini, dan kita sungguh sangat bersedih. Banyak spesies-spesies menghilang, tanaman menghilang, dan akibatnya hanya menyisakan kesengsaraan yang berkepanjangan. Ditambah lagi dengan iklim yang memang pada saat ini ya sangat berdampak, El Nino, dan juga banyak bencana di Nusantara, di negeri kita ini. Mari kita saling mengampuni dulu satu sama lain. Setelah itu kita kembali menyadari bahwa alam itu adalah ya dunia yang diberikan kepada kita untuk kita saling merawat dan menjaga. Terima kasih Pak Albert atas refleksinya, sungguh luar biasa. Lain kali kita akan undang kembali, mungkin ada hal-hal dalam satu menit ini yang mau disampaikan kepada para pendengar. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Jan. Saya ingin menyampaikan satu pesan buat kita semua dalam konteks karhutlah yang menjadi situasi saat ini, dan kita semua mengalami, kita semua menikmati dampak yang sama. Dalam konteks ini, mari kita bersama-sama melakukan tindakan bersama. Mari kita bahu-membahu untuk saling membantu. Beberapa lembaga yang kita sudah bangun, baik yang eksis maupun yang baru. Misalnya saat ini ada kita membangun satu kelompok namanya Gempur. Gerakan Memulihkan Hutan, Rimba, dan Budaya, serta juga ada GPILC yang dari Keuskupan, ya, di mana di situ ada keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Mari kita tidak hanya slogan, bersama-sama kita bisa tanam satu pohon di rumah masing-masing atau dimanapun berada dalam setiap event. Pastikan bahwa kita berkontribusi untuk hutan, untuk alam, untuk dunia di Kalimantan Barat yang lebih baik pasca karhutla ini. Demikian Pak Ian, terima kasih.
0: Mari kita tutup lentera kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin.
0: Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari betapa besar tanggung dosa kami dan betapa Engkau telah mengampuni serta menghapuskannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib tanpa memperhitungkan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika sering kami bersikap egois, begitu mudah menikmati belas kasihan dan pengampunan-Mu, tapi begitu berat dan pelit dalam mengampuni sesama kami yang salah. Lembutkanlah hati kami yang seringkali keras dan penuh kepahitan. Berikanlah kami kapasitas rohani dan kasih karunia-Mu untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, bahkan ketika itu terasa sulit. Jadikan kami cerminan dari kasih-Mu yang tak bersyarat, agar melalui sikap kami, nama-Mu terus dimuliakan di dalam kehendak-Mu yang terjadi, sehingga lingkungan kami dapat kembali pulih dengan campur tangan-Mu. Kami mohon ampun kepada-Mu. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan
1: Putra
0: dan
1: Roh Kudus.
0: Amin. Terima kasih Pak Albert.
1: Terima kasih Pak Ian.
0: Terima kasih para pendengar RRI Pro 1 Pontianak.
1: Terima kasih
0: dan
1: RRI.
0: Terima kasih kepada kerabat kerja ya. RRI Pro 1 Pontianak. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, militer dan melindungi. Salve. Sampai jumpa
1: salve,
0: lagi pada
1: salam.
0: Era minggu selanjutnya.
1: Ya, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Tiga helikopter waterbombing di bawah kapal militer Jepang ke Kalbar bantu pemadaman Karhutla.
2: Negara itu punya kedutaan. Di dalam kedutaan itulah, mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
1: Komisi 3 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perkuat peran serta masyarakat bumikan Pancasila.
3: Dan keberagaman itu memang sangat dinyatakan, dan dari berbagai komunitas yang ada, saya melihat cukup welcome dengan

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, Minggu 13 September 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini, di mana 3 helikopter waterbombing dibawa kapal militer Jepang ke Kalimantan Barat untuk membantu pemadaman karhutla. Kapal tersebut tiba melalui Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Berikut laporannya.
1: Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di pelabuhan di Internasional Kijing Mempawah Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di pelabuhan Kijing, disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Kodam 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar.
2: Yang datang itu tim survei sebenarnya, bukan dari prajurit kapal, bukan, tapi biasanya kan kalau negara itu punya kedutaan. Di dalam kedutaan itulah mulai dari atas pertahanan, mulai dari staf kedutaan pun melaksanakan survei dulu sebelum kapal ini didatangkan.
1: Komandan Kodam 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah

0: lebih dulu datang melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter yang dibawa tentara Jepang akan digunakan mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat penanganan karhutla di daerah-daerah yang memiliki jumlah titik panas kategori tinggi terbanyak, di antaranya Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, dan Melawi. Berikut kita simak laporannya.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalbar terus dilakukan BPBD Kalbar dengan melakukan pemadaman di berbagai daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing kemarin pagi, sampai saat ini terdapat 4 daerah yang memiliki jumlah hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang 153 titik, Kayong Utara 20 titik, Kuburaya 20 titik, dan Melawi 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan. Kemarin, BPBD Kalbar melakukan pemadaman di Desa Sungai Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
3: Posko kami yang di posko provinsi maupun di BPBD provinsi siap saja untuk melakukan

0: PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menjelaskan terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang. Sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah. Dan nantinya para relawan Jepang ini ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang itu dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook. Armada kapal itu tiba dengan membawa 180 hingga 300 personel. Rino Kartono Mawardi, Boyke Sinurat melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Pontianak meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap karhutla. Warga diimbau untuk menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Kita simak laporannya.
2: Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pontianak Multijuto Batara Rendo mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurutnya masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai hal yang sepele. Multi menjelaskan asap karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan termasuk karbon monoksida atau CO2.
3: Kenapa? Ketika saat ini terjadi kabut asap dan panjangnya masa kemarau bahkan katanya sampai akhir Desember, maka sudah dipastikan pembakaran yang kita lihat asapnya itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Kalau kita paham pembelian pembakaran sempurna itu gas LPG di rumah itu biru tidak berasap sedikit pun. Nah ketika sekarang kita lihat tadi saya dalam perjalanan dari rumah itu luar biasa pekatnya, itu menandakan ada partikel-partikel yang dibakar yang akan membahayakan tubuh kita.
2: Multi menyebut dampak paparan asap tidak selalu langsung dirasakan, namun paparan yang terjadi terus-menerus dapat meningkatkan resiko gangguan pada sistem pernapasan. Karena itu, PMI Kota Pontianak mengimbau masyarakat tidak mengabaikan kondisi asap, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar jika tidak diperlukan, terutama saat asap semakin pekat. Syarusani melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Komisi 13 DPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam membumikan Pancasila dengan memberikan penguatan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila yang melibatkan kelompok masyarakat di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani mengatakan penguatan yang diberikan kepada relawan gerakan kebajikan Pancasila melalui pelatihan-pelatihan agar memahami ideologi Pancasila saat berinteraksi bersama komunitasnya. Legislator fraksi Partai Golkar ini menuturkan sebagai mitra BPIP, Komisi 8 DPR RI menjadikan gerakan relawan kebajikan Pancasila ini sangat penting bagi Indonesia, terlebih dengan kondisi pesatnya teknologi informasi yang terus berkembang. Tentunya ini menjadi tantangan bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila dalam mengimbangi pesatnya teknologi informasi agar mampu menangkal dan menyaring informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya.
7: Potensi-potensi terhadap berita-berita, konten-konten yang bisa mengganggu masyarakat, ya, terutama konten-konten hoax. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Sejauh mana masyarakat itu punya kecerdasan, punya kemampuan, punya kapasitas untuk melakukan, mengkaji, mereview, memilih mana yang benar, mana yang tidak.
0: Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi 8 DPR RI Fransiskus Sibarani yang telah menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai tempat pelaksanaan pelatihan bagi relawan gerakan kebajikan Pancasila. Dalam kegiatan ini, Fransiskus Sibarani juga memberikan bantuan 20.000 masker dan 150 tabung oksigen portable kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya.
8: Atas nama pemerintah Kabupaten Kuburaya menghadiri gerakan relawan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan oleh Pak Sibarani, anggota DPR RI Komisi 13. Dan sekaligus beliau menyerahkan bantuan kepada pemerintah Kuburaya berbentuk kurang lebih 20.000 masker, kemudian tabung gas portable sebanyak 150.
0: Sementara itu, pemateri gerakan relawan kebajikan Pancasila, Urai Emma Yaniaris menilai jika bicara Pancasila, tentunya tidak hanya diharapkan saja, melainkan setiap individu harus mampu menerjemahkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi tugas utama bagi gerakan relawan kebajikan Pancasila.
9: Kebetulan DPR RI Komisi 13 ini membawahi salah satunya BPIP ini, ya. Nah, kehadiran Komisi 13 anggota DPR RI ini, dalam hal ini Pak Sibar ini, sungguh memberikan semangat yang luar biasa bagi masyarakat Kuburaya, tentunya bagaimana beliau memberikan ruang pembelajaran bagi anak-anak muda.
0: Emma menuturkan keterlibatan sejumlah kelompok masyarakat dalam gerakan relawan kebajikan Pancasila yang terdiri dari kepala desa, pemuda, tokoh agama, dan organisasi wanita ini diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rino Kartono Mawardi dan Boyke Sinurat melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kalimantan Barat memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing UMKM dan membuka akses pasar internasional. Kita simak laporannya.
0: Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi peluang besar mengembangkan UMKM menuju pasar internasional. Akademisi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan letak geografis Kalimantan Barat memberikan keuntungan dari sisi biaya logistik dan konektivitas. akses menuju negara tetangga dinilai relatif lebih efisien dibandingkan daerah lain seperti Jawa dan Sumatera. Menurut Fahmi, diperlukan desain model bisnis yang jelas agar potensi perbatasan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM.
10: Nah ini ya, desain ini yang harus disiapkan. Makanya di perbatasan itu harus bukan hanya secara fisik, tapi secara aktivitas kita gerakkan. Nah kita mudah-mudahan beberapa komponen stakeholder seperti asosiasi Kadin dan IPI dan segala macam itu sekarang juga udah mulai membuat desain seperti apa role model bisnisnya supaya barang ini bisa bergerak. Tapi yang jelas tadi saya katakan bukan hanya narasi tapi aksi, itu perlu roadmap.
0: Menurut Fahmi, upaya tersebut juga harus didukung roadmap terukur mulai dari target 1 tahun, 2 tahun, hingga jangka panjang, sehingga peluang Kalimantan Barat sebagai pintu pasar internasional dapat diwujudkan dalam aksi nyata. Harmanta Boyke Sinurat melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Barat bersama Asosiasi PSSI Kalimantan Barat terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga futsal di Bumi Katulistiwa. Langkah strategis ini diwujudkan melalui berbagai upaya, termasuk kursus kepelatihan futsal berstandar level nasional yang sukses menarik minat tinggi dari berbagai daerah. Berikut laporannya.
11: Ketua Asosiasi Futsal Provinsi AFP Kalimantan Barat Ferry Adrian Pangke menegaskan bahwa pencetakan pelatih berkualitas dan profesional merupakan fondasi utama dalam melahirkan atlet-atlet futsal berprestasi. Hal tersebut terbukti, kata Ferry Pangke, dari pelatih yang profesional lahir atlet yang berprestasi di level nasional seperti Samuel Eko Putra Tampu Bolon yang merupakan ujung tombak Timnas Futsal Indonesia asal Kota Pontianak dan masih ada beberapa pemain asal Kalimantan Barat yang berprestasi di kancah nasional.
12: Baik, tentu saja kami berharap ketika level nasional sudah berhasil kita selenggarakan, harapannya para pelatih ini bisa meningkatkan keilmuannya, ya levelnya lebih tinggi lagi sehingga nanti tujuan kita adalah bagaimana teman-teman bisa berlaga ataupun berkontribusi di futsal nasional maupun internasional. Nah maka dari itu setelah level nasional ini tahapan selanjutnya adalah tahapan lisensi pelatih AFC level 1 sehingga untuk bisa dari nasional ke AFC level 1 itu dia harus memiliki sertifikat 1 tahun. Artinya di tahun depan harus menjadi target bersama khususnya AFP Kalbar dan AFK Pontianak agar AFC level 1 ini bisa dilaksanakan tentu saja untuk meningkatkan kualitas para pelatih.
11: Sementara itu, Sekretaris PSSI Kalbar Robi Najini mendukung atas upaya yang dilakukan Asosiasi Futsal Kalbar dan Kabupaten Kota. Dia mengapresiasi AFP Kalbar dan AFK Kota Pontianak yang telah menginisiasi pelaksanaan kursus pelatih level nasional. Robi menambahkan, PSSI Kalbar bersama AFP Kalbar dan AFK Pontianak telah memasang target jangka panjang untuk menggelar kursus lisensi AFC level 1 untuk pelatih pada tahun 2027. Syarat utama bagi pelatih untuk naik tingkat dari level nasional ke AFC level 1 adalah kepemilikan masa aktif sertifikat selama minimal 1 tahun.
13: Futsal di Kalimantan Barat pada saat ini kita sudah memiliki untuk level AFC yang saat ini bergabung di tim Pangsuma, dan juga kita memiliki pelatih-pelatih untuk berlevel nasional kurang lebih sekitar 80 pelatih yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat.
11: Melalui berkesinambungannya program kepelatihan berjenjang ini, pembinaan futsal di Kalimantan Barat diharapkan terus melahirkan bibit-bibit atlet unggul yang siap berkontribusi di kancah nasional maupun internasional. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Noven. Silakan rekan Noven, laporan Anda.
15: Terima kasih rekan Jerry di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 13 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perkirakan cuaca di wilayah Kalimantan Barat akan dominan berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, Landak, dan sebagian kecil wilayah Sanggau. Untuk siang hingga sore hari kami perkirakan cuaca masih dominasi kondisi berawan dengan diselimuti kabut asap, namun terdapat potensi hujan ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kuburaya, Mempawah, Landak, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Menjelang malam hingga dini hari, kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, kemudian Sekadau, Landak, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar pada 48 hingga 98%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kenaikan suhu udara akibat berkurangnya potensi hujan, dan untuk wilayah yang terdapat potensi hujan, kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, hingga pagi hari ini terpantau sebanyak 1.830 titik panas dengan jumlah titik panas terbanyak berada di Kabupaten Ketapang. Untuk indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terhadap pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
1: Baik, terima kasih rekan Novan, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawati Noven.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Pagi Produksi RRI Pontianak. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar edisi 13 September 2026. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Pendengar, acara ini juga bisa Anda simak melalui 104,2 FM dan YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami pagi ini, bisa melalui line telepon kami 7349887 atau WhatsApp 08115701042. Pagi hari ini pendengar, bersama saya Cherry Lubis di Pontianak dan rekan-rekan saya di Sambas, Sanggau, dan Sintang. Di Sambas ada siapa aja nih? Kita lihat dulu. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Cherry.
1: Di Sambas ada Wahyu. Kemudian di Sanggau ada Isma, betul? Di Sintang ada Dewi.
3: Iya.
1: Oke. Bagaimana kabarnya pagi ini rekan-rekan? Sehat semua?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Pagi hari ini kita langsung ke informasi cuaca dan lalu lintas. Kalau di Pontianak pagi hari ini terpantau cuaca masih berangsur-angsur cerah ya. Tadi sempat mendung, kemudian untuk indeks kualitas udara ini masih dalam golongan berbahaya, di mana indeksnya 312 dan kemarin lebih parah ya, sempat menyentuh angka 1500-an. Kita doakan semoga cuaca kita segera bisa turun hujan ya, supaya asapnya juga mereda dan kualitas udara kita berangsur-angsur membaik. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
2: Ya, kalau di Sambas situasinya masih tidak jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sempat turun hujan di beberapa hari yang lalu, namun ya masih kondisi cuacanya masih cukup mengkhawatirkan. Juga kami dapat laporan kalau memang tingkat pasien ISPA di Kabupaten Sambas juga mengalami peningkatan, walaupun masih kami belum dapat informasi tepatnya, dan memang kondisi karulanya titik api juga semakin bertambah. Nanti kita sampaikan informasi selanjutnya, rekan Jerry.
1: Oke, baik, terima kasih Wahyu. Kalau di Sanggau bagaimana Isma?
4: Kalau di Sanggau kabut asapnya semakin hari semakin tebal ini Jerry ya, dan tentunya ini juga menjadi perhatian bersama, dan untuk masyarakat kita ingatkan jangan lupa untuk menggunakan masker.
1: Oke, baik, terima kasih Isma. Kalau di Sintang bagaimana Dewi?
3: Ya, sama ya, kita dengan bertarung dengan kabut ya. Tadi pagi juga jarak pandang kita agak terbatas gitu ya. Jadi untuk Anda sama ya, buatnya memakai masker dan pastikan tetap hati-hati untuk yang bepergian di pagi hari ini gitu ya. Tadi malam ramai banget karena banyak pengendara yang berkunjung ke stadion ya, dan tentunya juga menjadi perhatian bersama untuk tidak membakar sampah gitu ya, dan menjaga api di dalam rumah juga gitu.
1: Okay, terima kasih Dewi untuk informasinya. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana kapal militer Jepang LST 4003 Konisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru telah tiba di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa pada Jumat kemarin. Pendengar, kehadiran mereka ke Kalimantan Barat ini membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api karhutla yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, ini disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12, Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang ini bisa berjalan dengan lancar. Komandan Kodairal 12, Laksamana Muda TNI Sawa juga menambahkan bahwa satu kapal Jepang ini telah disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang juga telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan. Sementara itu pendengar dan pemirsa, 3 helikopter Chinook yang dibawa tentara Jepang nantinya akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Dan pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah nantinya akan menjadi prioritas penanganan. Kita doakan ya, setelah bantuan-bantuan ini datang, juga tentunya titik panas bisa segera berkurang, asap juga semakin berkurang, udara juga bisa segar lagi. Kemudian kita akan beralih ke informasi selanjutnya, masih terkait terkait asap juga ya pendengar ya, terkait dari tentara Jepang ini, di mana bantuan penanganan karhutla dari Jepang sudah tiba di Sambas. Informasi selengkapnya silakan rekan Wahyu. Masih di mute.
2: Benar sekali rekan Ceri, penanganan karhutla terutama di Kabupaten Sambas dan sekitarnya sekarang tidak hanya dikerjakan ataupun didukung oleh teman-teman pemerintah daerah dan juga tim gabungan. Sesuai dengan Ceri sampaikan informasi sebelumnya, memang bantuan dari negara Jepang sudah mulai tiba di pantai, di Pelabuhan Kijing ya kemarin ya, dan tentunya sebagai kabupaten yang juga terdampak, dilaporkan memang bantuan dari Jepang ini sudah mulai beroperasi sejak tanggal 12 kemarin, dan nantinya akan sepertinya akan dijadwalkan sampai dengan tanggal 19 dengan metode tadi waterbombing ya. Dan video ini sudah mulai tersebar juga di platform media sosial, terutama dari masyarakat Maskat yang memang sedikit kaget terus kok ada.
1: Iya, kemarin saya lihat juga tuh informasinya. Terima kasih Mr. Naruto gitu.
2: Benar gitu. Dan memang nantinya terutama dengan detail kapal perang amfibi tadi, kemudian lokasi dan operasi sampai dengan saat ini untuk bantuan yang dari negara Jepang adalah ke kecamatan-kecamatan yang paling tidak bisa diakses melalui jalur jalur laut ya, terutama yaitu di Kecamatan Palo. Dan Kecamatan Palo menjadi salah satu kecamatan yang cukup terdampak di bencana karhutla di Kabupaten Sambas rekan Jerry. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Amin. Katanya sih jumlah personelnya ada kurang lebih 180 sampai dengan 600 personel ya. Katanya mau nanti disesuaikan karena mungkin datangnya akan beriringan, bukan beriringan apa ya, bertambah begitu ya.
1: Oke, okay. Bergantian lah ya.
2: Bergantian lah ya, menyesuaikan sepertinya. Begitu rekan Jerry.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya rekan Wahyu. Dan kita akan beralih ke Sanggau, di mana jaringan listrik di sejumlah desa di Sanggau ini terancam tak bisa dibangun. Informasi selengkapnya silakan Isma.
4: Baik, Jerry, pendengar dan juga teman-teman, sejumlah desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan jaringan listrik tahun ini terancam tidak bisa direalisasikan. Pasalnya desa-desa yang masuk daftar penerima alokasi berada dalam kawasan hutan lindung. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat. Dan ia juga mengatakan pemerintah harusnya membuat diskresi atau pengecualian terhadap pemukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Dan menurut Hengki, negara tentu juga harus hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk listrik, sehingga tidak perlu lagi ada aturan yang rumit jika berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, Hengki juga menegaskan komitmennya akan terus berjuang bersama Bupati Sanggau ke Kementerian Kehutanan agar bisa direalisasikan tahun ini. Dan hal tersebut karena menyangkut kepentingan masyarakat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Ceri.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasinya. Kita akan beralih ke Sintang. Kali ini informasi terkait angkasawan RRI Sintang turut ramaikan siaran spesial Hari Radio. Informasi selengkapnya silakan Dewi.
3: Iya, jadi seru banget tuh kemarin sepanjang Jumat 11 September para penyiarnya tuh kayak pensiun sebentar ya. Karena ini yang supporting pada siaran dimulai dari kepala stasiun RRI Sintang Bapak Muhammad Fauzinur mengambil peran sebagai anchor ya dalam program Warta Berita Daerah pagi pukul 6 dengan berkolaborasi dengan bagian MCR yaitu Dibio membacakan berita juga. Kemudian giliran karyawan dari berbagai bidang yang supporting mendapatkan kesempatan mengisi acara baik sebagai narasumber maupun sebagai presenter dalam berbagai dialog yang diadakan di Pro 1 dan juga di Pro 2. Ketua Tim Penyiaran RRI Sintang sekaligus koordinator acara HUT hari ulang tahun Radio ke-81, Rahmat mengatakan pelibatan seluruh karyawan merupakan inisiatif untuk memberikan pengalaman baru bagi pegawai yang selama ini lebih banyak bekerja di balik layar. Rahmat juga mengungkapkan tidak semua karyawan memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana berbicara di depan mikrofon. Untuk itu, di siaran Hari Spesial Radio, teman-teman supporting diberikan kesempatan merasakan posisi menjadi bagian dari operasional. Nah, dari bagian LPU, Fitri mengatakan sangat senang dan ia bisa belajar bagaimana menjadi seorang penyiar dan juga menjadi narasumber yang baik. Semangat kebersamaan tersebut menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI sekaligus hari radio ya, dengan tetap membawa peran RRI sebagai media yang hadir memberikan informasi, hiburan, serta layanan kepada masyarakat dan juga termasuk pengalaman kepada tim-tim supporting yang terlibat dalam siaran hari itu.
1: Eh, seru ya, seru. Dewi ya.
3: Iya, seru banget, seru.
1: Kemarin juga kalau di Pontianak ini
3: gimana tuh?
1: Sempat kami ngundang pendengar datang. Siaran rame-rame itu di Pro 1, yang penjar Pro 2 sama Pro 4 juga gabung di Pro 1. Jadi
3: rame-rame ya jadinya.
1: Iya, rame. Ada pendengar yang bawa kue ulang tahun juga merayakan.
3: Keren-keren.
1: Kalau di Sanggau dan di Sambas gimana nih?
4: Kalau di Sanggau, kami masih merayakan hari ulang tahun sesama karyawan-karyawati aja karena terkendala kabut asap juga yang juga cukup tebal di kawasan Sanggau, Cherry.
1: Kalau di Sambas bagaimana, Wahyu?
2: Begitu juga, kalau misalnya di Sambas kayaknya yang happy-happy ini karyawan-karyawan aja nih, penyiar-penyiar aja yang sering ngobrol. Sama program-programnya kita banyakin interaktif biar bisa lebih dengar cerita daripada pendengar aja di hari radio ini.
1: Betul sekali. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Sebelum beralih ke informasi kedua, nantinya kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyilah gua kita pace.
7: RRI digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi pada pagi hari ini. Informasi kedua dari Pontianak, di mana penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat ini terus dilakukan oleh BPBD Kalbar dengan memperkuat melakukan pemadaman di daerah-daerah yang memiliki jumlah hotspot dengan kategori tinggi terbanyak. PLT Kepala BPBD Kalbar, Ridwan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG yang disampaikan pada briefing Sabtu tanggal 12 September kemarin, pendengar, ini sampai saat ini terdapat 4 daerah yang punya hotspot kategori tinggi, yaitu Ketapang ada 153, kemudian Kayong Utara 20, dan Melawi ada 18 titik. Ridwan menuturkan dalam penanganan karhutla di 4 daerah ini, Satgas Udara dan Satgas Darat, maksud kami, ini terus mengoptimalkan armada penanganan karhutla dalam melakukan pemadaman dan pendinginan lahan. Pada Sabtu kemarin, pendengar, BPBD Kalbar juga melakukan pemadaman di Desa Durian dan Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan, terkait adanya bantuan penanganan karhutla dari relawan pemerintah Jepang, sampai saat ini posisinya sudah berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, dan nantinya para relawan Jepang ini juga ditempatkan di poskonya di Lanut Supadio. Ridwan menuturkan bantuan armada dan personel dari pemerintah Jepang tersebut dikirimkan menggunakan kapal militer JS Kunisaki yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing dengan mengangkut 3 helikopter CH-47 Chinook dengan membawa 180 sampai 300 personel relawan. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak, pendengar. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Umat Muslim Sanggau meriahkan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya silakan Ismalina.
1: Baik, ratusan umat Muslim di Kabupaten Sanggau mengikuti tablik akbar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, yang mana ketua panitia yang juga anggota DPRD Kabupaten Sanggau Zulkarnain menyampaikan kegiatan dipusatkan di Masjid Agung Muawanah Sanggau dengan mengusung tema membuka pintu kebahagiaan hakiki melalui teladan dan ajaran Rasulullah, yang mana ia mengatakan tabligh akbar ini diisi dengan tauziah oleh Habib Muhammad Al-Qadri, pimpinan Pondok Pesantren Nurus Sunnah Al-Hasaniyah Medusari Kabupaten Kuburaya. Zulkarnain menyebutkan peringatan Maulid Nabi ini tentu menjadi momentum untuk memperkuat keimanan sekaligus juga tali persaudaraan umat Muslim di Sanggau. Selain itu, Zulkarnain juga mengatakan antusiasme jemaah terlihat dari kondisi Masjid Agung Al-Mu'awanah yang dipadati peserta hingga sebagian jemaah berada di pelataran masjid. Kehadiran ratusan jemaah tentu menunjukkan tingginya sambutan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan tersebut. Dan melalui kegiatan tersebut, umat Muslim diajak kembali meneladani akhlak, sifat, dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Sanggau. Cherry.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi kedua dari Sanggau. Kita beralih ke Sintang. Distribusi tersendat, warga Sintang antre Pertalite. Selengkapnya silakan Dewi.
2: Terima kasih Cherry. Menanggapi keluhan masyarakat mengenai antrian panjang BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU, Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak LPG gas tabung 3 kg di Kabupaten Sintang turun langsung ke sejumlah SPBU untuk melakukan pemantauan distribusi BBM bersubsidi pada Selasa 8 September 2026. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko Dimus, menyampaikan setelah berdialog dengan pihak SPBU, antrian tersebut dikarenakan keterbatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite yang tersedia di setiap SPBU yang merupakan dampak dari musim kemarau panjang dan kondisi air sungai yang menurun. Niko menjelaskan berdasarkan informasi dari Pertamina, kuota BBM untuk Kabupaten Sintang triwulan ini sebenarnya mengalami penambahan. Namun demikian, persoalan yang dihadapi saat ini lebih kepada kendala distribusi dan pengangkutan BBM menuju Kabupaten Sintang. Yang menuturkan kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Jika dalam kondisi normal pengambilan pasokan dapat dilakukan dari Sanggau, saat ini distribusi harus dilakukan dari Pontianak. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Perjalanan dari Pontianak menuju Sintang diperkirakan membutuhkan waktu dari mulai 8 hingga 9 jam. Demikian Syari dan rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasinya dan kita akan beralih ke Sambas. Informasi kedua dari Sambas, di mana Bupati Sambas ini gratiskan 500 paket sembako senilai Rp75.000 di Pasar Murah Sendoyan. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Baik Ceri, kita bergeser dari informasi terkait dengan bencana karhutlah serta asap yang mudah-mudahan cepat selesai ini ya.
0: Karena Sambas.
3: Jadi di Kabupaten Sambas itu ada yang namanya tim inflasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Nah, kemarin itu di tanggal 11 hari Jumat, Bupati Sambas bersama dengan tim inflasi ini mengadakan kegiatan yang memang sering diadakan, yaitu kegiatan pasar murah. Biasanya itu adalah tebus murah dan lain sebagainya. Jadi ada sembako-sembako yang dipaketkan begitulah untuk ditebus murah, seperti ya kegiatan pasar murah pada umumnya lah ya. Dan ini untuk di hari Jumat kemarin di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, paket sembako yang sebenarnya ini sebulannya harusnya dijual dengan harga Rp75.000, kata Bapak Bupati, dalam hal ini adalah Bapak Satono, katanya untuk kali ini biar saya yang bayar, katanya, kurang lebih begitu dia yang bilang. Dan memang nilai satu paketnya itu katanya Rp75.000. Jadi hari itu beliau menyampaikan beliau yang akan membantu untuk menanggung pembiayaan tersebut. Dan memang dalam kegiatan tersebut tim inflasi daerah ini menyiapkan kurang lebih 500 paket sembako. Setiap paketnya ada berisi 5 kg beras, kemudian 1 kilo gula pasir dan 1 liter minyak goreng. Dan memang penyaluran sudah dilakukan menggunakan kupon, dan yang diprioritaskan adalah tentunya adalah masyarakat yang kurang mampu. Satono juga mengatakan bahwa pasar murah ini merupakan salah satu upaya tentunya pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengendalikan inflasi daerah, atau kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Biasanya ini terjadi kalau misalnya ada salah satu bahan pokok yang melonjak atau mungkin yang agak langka begitu. Nah, itu banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan akan senantiasa terrealisasi dan mudah-mudahan ke kampung saya segera.
0: Amin. Oh,
2: jadi belum ya, kemarin belum ke Wahyu ya?
3: Belum, saya masih fokus di Swalayan kayaknya.
2: Oh gitu. Bilang Pak Bupati ke Kampung Wahyu.
0: Sampai ke sini harusnya gitu ya. Baik, itu dia tadi informasi terakhir untuk kabar dari Kalbar hari ini. Terima kasih rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih Wahyu, Dewi, dan Isma. Selamat bertugas kembali. Tetap semangat. Jaga kesehatan juga, jangan lupa ya.
2: Iya, dan selain jaga kesehatan, tetap bahagia juga.
0: Oh, betul. Jangan lupa banyakin istirahat juga ya.
2: Iya. Dan satu lagi yang paling penting banget.
0: Apa tuh?
2: Jangan lupa banyakin duit.
0: Kalau itu, amin. Semoga
2: amin,
0: banyak
2: ya.
0: Biar nggak stres kalau itu.
2: Iya, benar.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kabar dari Kalbar edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, dan setelah ini nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi terkini yang dirangkum dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pond.